0: peristiwa yang...
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Kalau pertanyaannya apakah kemudian Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
1: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
2: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
1: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
3: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
1: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
5: Pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Imipas Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar rupiah.
5: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
6: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini. Dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
6: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal. Misalnya beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap. Kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal. Mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan, nusuk, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Eropa, Musdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci, kita bergeser ke Cirebon. Kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya, Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6, landingnya 5 tanggal A. Ini pukul 10.15, ya. Yang kloter 23, 18 bin, pukul 14.30. Yang KJT 29, 22 Juni, pukul 15.10. Kemudian KJT 39, 29, pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji, Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Tahun ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya, tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPB ke daerah masing-masing. Ini luar biasa, ya, sampai 6 mungkin lah. Gitu, jadi terima kasih, bagus, ini luar biasa kalau punya jemaah.
10: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya, Sekar Damayanti, dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selain itu, di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya, Joko Putra. Joko.
12: Ya baik, pendengar, dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPH Debarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
13: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas dakar, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar. Silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang, mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
12: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPH Debarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya. Itu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca, serta mengintai kita dengan resiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz setelah tadi Anda simak warta berita dari Pro 3. Dan saudara, senang sekali saya Tobi bisa bersama Anda lagi hari ini, hari Jumat 5 Juni 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Saudara pendengar, Anda sementara mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, kericuhan antara pedagang dengan petugas Satpol PP dan aparat TNI terjadi di Pasar Mardika Ambon Kamis kemarin. Kericuhan mulai terjadi setelah petugas berusaha menertibkan para pedagang yang berjualan di sepanjang jalan di sekitar gedung Pasar Mardika. Diduga penertiban itu dilakukan karena sebagian pedagang memilih berjualan di luar gedung pasar. Dalam penertiban itu, petugas menyita lapak para pedagang yang dijadikan tempat menaruh barang dagangan lalu dimasukkan ke dalam truk. Aksi petugas itu lantas ditentang para pedagang hingga akhirnya terjadi kericuhan. Para pedagang yang emosi ikut melempari petugas Satpol PP dan anggota TNI dengan buah dan sayuran. Menurut para pedagang, aksi penertiban dilakukan tersebut sangat tidak manusiawi karena tanpa permisi petugas yang datang langsung mengangkat dagangan mereka, selanjutnya tempat dagangan dimasukkan ke dalam truk.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat

0: Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Radio Republik Indonesia Tual di Langgur Pendengar. Kami ucapkan terima kasih banyak ya untuk kebersamaan Anda sampai saat ini masih terus stay tune bersama kami. Semoga kabar baik untuk Anda semuanya ya. Dan senang sekali ya untuk edisi hari ini. Hari Jumat ya, 5 Juni 2026, saya Dewi Kalmaskosu kembali menyapa Anda pendengar tentunya lewat Talkshow Interaktif Maluku Tenggara menyapa. Ini adalah sebuah ruang edukasi ya, informasi dan sinkronisasi program kerja sama resmi antara RRI Tual dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Nah pendengar, dokumen kependudukan yang valid dan akurat adalah kunci utama dari suksesnya seluruh program prioritas nasional, mulai dari bantuan sosial, kesehatan, hingga perencanaan masa depan daerah kita. Di era serba digital ini pendengar, bagaimana kesiapan daerah kita dalam menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan inklusif hingga ke pelosok Ohoi? Pagi ini pendengar, kita akan bedah tuntas topik hangat. Dukcapil Maluku Tenggara siap mendukung program prioritas nasional melalui pelayanan administrasi modern. Dan luar biasa sekali pendengar, di Studio Pro 1 saat ini kita sudah bersama narasumber yang sangat kompeten pastinya. Beliau adalah PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, Ibu Lili Etwori. Selamat pagi Ibu Lili.
2: Pagi.
1: Kabar baik ya Ibu ya?
2: Baik.
1: Luar biasa ya. Iya, semangatnya luar biasa Ibu ya, Lili ya.
3: Terima kasih.
1: Oke. Baik, pendengar kita mulai saja untuk segmen pertama. Dan sebelumnya bagi Anda yang sementara bersama kami di saat ini, Anda juga bisa ikut berpartisipasi, sampaikan pertanyaan, bahkan keluhan Anda juga bisa disampaikan. Kebetulan saat ini kita bersama narasumbernya. Dan terkait dengan topik kita, Anda bisa langsung bergabung bersama kami di line interaktif kami pendengar 0916-21462 dan 0813-549-5875. Sekali lagi pendengar 0916-21462 dan 0813-549-5875. Ibu Kadis, kalau kita bicara tentang program prioritas nasional tahun 2026 ini ya Ibu Kadis ya, dokumen kependudukan yang valid ini adalah kunci utamanya.
3: Iya.
1: Bagaimana di Dukcapil Mara menerjemahkan target pusat ini ke dalam visi pelayanan administrasi modern di daerah ini, Ibu Kadis?
3: Oke, baik, terima kasih Ibu Debi. Kami di Dukcapil yang mempunyai tugas adalah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat terkait dengan pelayanan dokumen kependudukan. Di mana kami diatur dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Di mana sejak diberlakukannya undang-undang ini adalah merupakan titik balik kita untuk ada dalam era modernisasi. Di mana semua pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil itu secara nasional. Kan pada awalnya itu manual, berarti masing-masing daerah mempunyai KTP dulu, KTP masing-masing daerah punya sendiri-sendiri kan. Tetapi ketika undang-undang ini diberlakukan, dia berlaku secara nasional.
1: Iya.
3: Nah, dan dari perjalanan pelayanan administrasi kependudukan ini, setelah dia berlaku secara nasional itu masih sistem manual yang masih ditanda tangan pakai cap basa ya. Pelayanannya masih pakai cap basa. Tapi setelah itu dia perjalanannya makin hari makin tambah pesat, perkembangan administrasi kependudukannya mulai bermigrasi dari tanda tangan basah dia ke tanda tangan elektronik. Nah, di mana sekarang semua pelayanan kan menggunakan tanda tangan elektronik dalam hal dokumen kependudukan. Nah, dan KTP yang elektronik Dulunya itu dia berlakunya 5 tahun. Berjalannya perkembangan, dia menjadi seumur hidup. Dengan adanya pembaruan dari Undang-Undang Nomor 23 ke 24 tahun 2013, KTP itu dia berlaku seumur hidup dan gratis. Semua pelayanan yang dilakukan di Capil itu gratis, tidak dipungut bayaran. Nah, dengan demikian ketika kita mulai dengan perjalanannya makin bertambah pesat dalam pelayanan dokumen kependudukannya, kita ada di pelayanan administrasi yang modern, di mana semuanya serba digitalisasi. KTP elektronik terus dokumen kependudukan sudah ditandatangan secara elektronik. Kalau dulu kita mau urus kartu keluarga, duduk tunggu lama kan? Nah, tetapi sekarang tinggal pergi, kasih persyaratan, dokumennya dicetak. Malah misalnya kita mengurus anak punya akte kelahiran, ini sudah modern nih, urus akte kelahiran. Ketika urus akte kelahiran anak, berarti anak yang baru lahir nih, dilaporkan akte kelahirannya didapat, jadi satu mendapat tiga. Jadi urus akte kelahiran, dapat kartu identitas anak, dapat kartu keluarga baru. Nah itu yang serba modern, yang serba cepat. Jadi satu kali urus, tiga dokumen yang didapatkan. Itulah pelayanan yang migrasi dari yang manual ke modern secara cepat, transparansi, dan akurat datanya. Mungkin itu.
1: Jadi memang Dinas Dukcapil memang siap untuk mencapai target apa yang menjadi program nasional ya?
3: Iya, siap.
1: Oke, Ibu Kadis, untuk pemerintah pusat ya saat ini gencar mendorong penerapan IKD, Identitas Kependudukan Digital atau KTP Digital melalui HP. Nah, sejauh mana capaian aktivasi IKD di Maluku Tenggara saat ini dan apa target besar kita di tahun 2026 ini, Ibu?
3: Iya. Baik, terima kasih Ibu Debi. Sejak dikeluarkannya Permendagri yang mengatur tentang IKD, yaitu penyelenggaraan identitas kependudukan digital, yaitu Permendagri nomor 72 tahun 2022. Dan penerapannya mulai diberlakukan secara bertahap. Di tahun 2023 kita di Maluku Tenggara baru mulai. Tapi secara nasional disampaikan targetnya. Kita harus mencapai target 20% waktu itu. Nah, tetapi berjalannya waktu kita memang melakukan IKD kepada masyarakat. Dan sampai saat ini kita baru mencapai 1.300 yang sudah registrasi HP-nya untuk IKD. Dari jumlah penduduk, dari jumlah wajib KTP-nya sekitar 93.123.
1: 1.300. Baru dicapai
3: 93.000. Iya. 1.300 dari targetnya itu 93.123. Kendala yang kami hadapi adalah kenapa sampai antusias masyarakat itu masih kurang untuk mengurus IKD. Pertama karena IKD belum diberlakukan secara nasional, belum dijadikan sebagai persyaratan untuk kepengurusan di pelayanan-pelayanan publik, sehingga membuat antusias masyarakat itu kurang. Tetapi kami tetap untuk melakukan IKD dengan cara terobosan yang kami lakukan di tahun ini adalah kami akan jemput bola pelayanan IKD ke sekolah-sekolah, ke kantor-kantor, baik itu instansi vertikal maupun instansi daerah, dan juga ke perguruan tinggi. Dan sekarang kalau Ibu Debi ke Capil sekarang ini lagi dilakukan pelayanan di sana. Tetapi bagi masyarakat yang mengurus dokumen kependudukannya harus IKD dulu. Aktivasi IKD dulu baru dia bisa melakukan pelayanan dokumen kependudukan. Nah, dengan melakukan ini supaya terjadi peningkatan terhadap pemilik IKD-nya. Jadi sekarang kita memang ada terobosan yang harus dilakukan dengan yang kita lakukan di kantor. Di kantor persyaratannya itu harus IKD dulu baru melakukan pelayanan. Nah, seperti yang kami lakukan supaya terjadi peningkatan terhadap kepemilikan IKD. Memang IKD ini sangat penting. Identitas kependudukan digital. Di dalam satu HP, genggaman HP, semua dokumen kita ada di sana. Dengan persyaratannya kalau mau IKD, ya harus perekaman KTP elektronik dulu, punya KTP fisik elektronik. punya HP dan juga punya email. Harus punya email. Persyaratan ini dipenuhi, setelah itu bisa diaktivasi. Dan pada saat aktivasinya itu harus lewat Dukcapil karena ada barcode-nya yang akan di ini dan PIN-nya itu diberikan langsung dari Dirjen. Jadi setelah diproses diberikan dulu PIN-nya baru bisa beraktivitas melakukan identitas kependudukan digital ini. Jadi sekarang ini mungkin lewat kesempatan ini saya menghimbau masyarakat Maluku Tenggara untuk mari migrasi dari KTP fisik ke KTP digital. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari terobosan dari Kementerian Dalam Negeri, dalam hari ini Dirjen Administrasi Kependudukan, untuk bagaimana membuat masyarakat itu lebih gampang dalam melakukan pelayanan lewat IKD. Nah, lewat IKD ini pelayanannya jadi gampang karena ada semua dokumen kita di dalam HP. Istilahnya satu genggam itu ada semua data kita di situ. Kita mau berproses sesuatu, misalnya kita mau keluar perjalanan dinas misalnya, KTP fisik kita tidak lagi bawa, kita yang bawa hanya di dalam HP. Dan untungnya IKD ini dengan KTP fisik adalah IKD sekali dipakai seumur hidup. Kan tidak ada pergantian. Kalau KTP fisik rusak harus pergi ke Capil ganti. Kalau KTP hilang harus juga dicetak lagi. Tapi kalau IKD satu kali digunakan, diaktivasi sekali digunakan seumur hidup. Kecuali kalau dokumen yang ada yang perubahan ya untuk dilakukan perubahan. Tapi kalau untuk KTP, untuk identitas kependudukan digitalnya tetap digunakan. Jadi mendingan imigrasi lah ke IKD malah lebih baik. Karena KTP fisik itu bagian daripada negara juga untuk mengurangi anggaran. Pengadaan belangko. Pernah saya di bulan Maret kemarin kan diwawancari terkait dengan ada yang masuk di apa RRI menyapa terkait dengan belangko KTP habis. Memang dengan adanya IKD ini makin lama pengadaan belangkonya dikurangi. Karena kalau semua orang sudah punya IKD, dengan demikian negara punya pembebanan anggaran jadi berkurang untuk pencetakan belangko KTP-nya untuk didistribusi ke daerah-daerah termasuk kami Maluku Tenggara. Di mana kemarin itu saya ditanyain kenapa sampai belangko KTP-nya kosong, ya karena memang belangko KTP itu pengadaannya lewat pusat. Jadi kita melakukan permintaan, setelah disetujui baru mengambil belangkonya. Tapi kalau sudah pakai IKD lebih aman. Gitu Ibu Debi.
1: Baik Ibu Kadis. Tadi disampaikan juga bahwa memang target untuk IKD ini sekitar 93 ribuan ya.
3: Itu targetnya 30 ribu, tapi penduduknya wajib KTP-nya yang 93 ribuan itu ya.
1: Oke. Sementara yang baru tercapai sekarang ini kan
3: 1.300
1: ya. Luar biasa, masih terus harus berusaha dan mencapai ya. Kira-kira Ibu Kadis, apa yang menjadi tantangan terbesar untuk bisa mencapai target ini Bu Kadis?
3: Ya, tantangan yang tadi yang saya sampaikan tadi adalah antusias masyarakat kan belum ada nih, masih kurang ya untuk kepemilikan IKD, di mana IKD belum dijadikan sebagai dasar untuk pelayanan publik. Itu pertama. Yang kedua adalah terkadang ada yang datang tapi tidak membawa HP ataupun juga memori HP-nya kurang, yang tidak bisa untuk aplikasi IKD-nya masuk. Jadi tugas kami adalah tetap melakukan jemput bola untuk meningkatkan kepemilikan IKD, aktivasi IKD.
1: Dimulai dari kapan ini untuk proses?
3: Kan kita sudah mulai nih, sudah mulai dari 2023 sehingga mencapai 1000 sekian itu, 1300 itu. Kita mulai dari kantor. Yang kantor-kantor yang kita sudah datangi, sudah sebagian kantor yang sudah kita datangi, maupun juga di Bank Maluku sudah. Jadi setelah ini kita berencana untuk tetap melakukan lagi jemput bola, baik di kantor-kantor yang belum kami datangi, mungkin juga di RRI ini akan kami datangi untuk IKD, untuk bisa meningkatkan kepemilikan IKD ini.
1: kaki seluruh instansi di kabupaten ini sudah terjangkau atau kak?
3: Belum terjangkau semua. Kita masih jalan, jadi tadi belum terjangkau semua. Makanya kita ada berusaha untuk menjangkau semua nanti dengan lewat jemput bola ke kantor-kantor ataupun ke sekolah dan ke perguruan tinggi untuk melakukan aktivasi IKD ataupun juga yang kami lakukan di kantor tadi. Kan setiap yang datang untuk pelayanan harus IKD dulu di kantor baru melakukan pelayanan.
1: Ada target kapan bisa selesai?
3: Ya.
1: Ada targetnya bukan?
3: Ya, kita punya target. Memang target secara nasional tadi ya sudah disampaikan. Tapi mengingat waktu yang sudah sangat minim, sudah 6 bulan kita lewati nih. Ya, semoga kita bisa mencapai lebih dari 5.000-an ke atas lah untuk di tahun ini. Semoga bisa.
1: 1.300 bisa capai.
3: Bisa 5.000-an. Ya.
1: Semoga bisa dengan jemput bola ya.
3: Ibu dengan jemput bola kita melakukannya.
1: Ketika jemput bola apa kendalanya Ibu Kadis? Apalagi jangkauannya yang memang cukup jauh juga ya.
3: Iya, kalau jemput bola untuk sementara kita kan pasti ke sekolah-sekolah dulu. Ke sekolah-sekolah, setelah ke sekolah ke kantor-kantor kan. Kan kantor-kantornya masih ada dalam wilayah kabupaten. Tetapi kalau untuk ke ohoy-ohoy yang pasti kita membutuhkan perjalanan yang memang ya sangat sulit bagi kami ya untuk melakukan jemput bola ini ke desa-desa, tetapi itu menjadi tanggung jawab kami untuk tetap melakukan pemenuhan terhadap dokumen kependudukan bagi masyarakat Maluku Tenggara dengan kondisi geografis yang pulau-pulau, tapi kami akan tetap mempunyai tanggung jawab untuk bagaimana masyarakat itu bisa memiliki dokumen kependudukan lebih khususnya IKD. Jadi kita bertahap kita mulai dari sekolah-sekolah ke perguruan tinggi ke kantor-kantor, setelah itu baru kita mulai ke ohoy-ohoy.
1: Adakah yang dikhawatirkan jika harus sampai ke daerah-daerah yang memang cukup sulit dijangkau seperti itu?
3: Iya.
1: Ada kekhawatiran seperti apa yang memang dari dinas sendiri berpikir bahwa ini kendala terbesarnya sih?
3: Kalau kendala terbesar bagi kami orang capil itu tantangan itu sudah biasa bagi kami, baik untuk transportasi darat maupun juga laut. Dalam melakukan tanggung jawab kami, awal ketika kami mulai melakukan perekaman KTP elektronik itu kami dari ohoy ke ohoy, tidur di kampung ke kampung untuk melakukan perekaman. Jadi semua penduduk Maluku Tenggara sudah perekaman KTP elektronik dan terdata. Nah, sekarang kan yang harus kita lakukan adalah IKD. Nah, kami tetap dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat tadi pakai target kan, kita menyisiri dulu yang di bagian transportasi darat. Nah, setelah selesai itu baru kita ke ohoy-ohoy dalam melakukan pelayanan aktivasi IKD.
1: Baik Ibu Kadis, ini mungkin terkait dengan infrastruktur dan jaringan ya.
3: Iya.
1: Transformasi ke administrasi modern ini tentu butuh dukungan sistem komputer dan internet yang stabil.
3: Iya.
1: Bagaimana di Sdukcapil menyiasati tantangan geografis atau kendala jaringan di beberapa OHO ini Ibu Kadis?
3: Iya, baik, terima kasih. Yang pasti dalam melakukan aktivasi IKD kita butuh sarana-prasarana, peralatan. Peralatan, sumber daya, maupun juga jaringan. Kalau sarana-prasarana ada, sumber daya ada, tapi kalau jaringan yang bagus, saya bisa melakukan aktivasi. Makanya kita bekerja sama dengan Kominfo, di mana kita harus sebelum turun ke lapangan dengan kondisi geografis yang kita sudah mempunyai biaya yang mahal untuk turun, padahal sampai di sana jaringannya tidak bagus. Jadi kita harus berkoordinasi dengan Kominfo. Memang di Maluku Tenggara ini sudah hampir 90% atau 98% sudah ada jaringan. Nah, kita harus pastikan dulu di Ohoy itu jaringannya bagus atau tidak, baru kita harus baru turun ke sana untuk melakukan aktivasi IKD-nya.
1: Jika belum ada jaringan berarti belum bisa menjangkau seperti itu Ibu Kadis.
3: Ya, harus, karena kita ketergantungannya di jaringan kan.
1: Bagaimana pihak di Capil menyiasati itu agar memang apa yang menjadi target nasional itu bisa tercapai sehingga pemenuhan untuk IKD itu Ibu Kadis?
3: Yang pasti bahwa memang tetap kami punya tanggung jawab untuk melakukan aktivasi terhadap IKD bagi masyarakat. Tapi kendala jaringan ini di luar daripada kami punya tanggung jawab ya. Ya ada sarana dan prasarana, oke, ada pada kita. Tapi kalau jaringan ini kita akan berkoordinasi kan, tetap harus membangun koordinasi untuk tetap ada jaringan yang bisa untuk kita melakukan itu. Karena kalau ada orangnya, ada sarana prasarananya, tapi jaringannya tidak bagus, kami tidak bisa apa-apa karena jaringan itu di luar kendali kami.
1: Itu menjadi tantangan
3: yang terbesar bagi kami.
1: Jadi
3: untuk melakukan
1: itu salah satu juga terbesarnya.
3: Iya.
1: Kadis ya, selain dukungan dari SDM sendiri, sumber daya manusianya memang cukup ya di Capil ya.
3: Sumber daya manusia untuk sampai sekarang ini syukur masih cukup untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat Maluku Tenggara.
1: Baik, Ibu Kadis. Masyarakat di Ohoy-Ohoy terpencil ini kadang terkendala biaya transportasi ya untuk ke ibu kota kabupaten. Langkah strategis atau program jemput bola yang sedang dijalankan di Capil, Ibu Kadis, untuk mendekatkan pelayanan administrasi ini langsung ke masyarakatnya, Ibu Kadis.
3: Ya, baik, terima kasih Ibu Debbie. Kami tadi, yang kami lakukan adalah jemput bola. Nah, tetapi selain jemput bola maupun juga pelayanan yang dilakukan di kantor Capil, kami punya namanya teras pelayanan. Nah, teras pelayanan ini dilaunching oleh Pak Bupati Muhammad Erhanubun pada tahun 2021 di wilayah Kebesar. Nah, jadi sampai saat ini masih jalan. Jadi masyarakat yang ada di wilayah Kebesar bisa melakukan pelayanan dokumen kependudukan, tidak lagi datang ke Capil, ke tempat pelayanan di Kebesar untuk melakukan pelayanan dokumen kependudukan di sana. Nah, selain kita punya pelayanan dokumen kependudukan yang dilakukan dengan teras pelayanan, kita juga punya kios pelayanan. Nah, kalau kios pelayanan ini unik karena pengadaan fasilitasnya, peralatannya dan sumber dayanya oleh desa setempat. Jadi desanya sendiri yang punya dorongan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Ya, jadi sumber dayanya dari mereka, peralatannya dari mereka. Jadi sumber dayanya itu operatornya istilahnya di magang di Capil. Setelah dia magang di Capil, setelah itu kita membuat PKS sama desa, perjanjian kerja sama desa untuk mereka melakukan pelayanan di desa mereka. Jadi alatnya itu pengadaannya dari mereka sendiri. Komputer, printer, kertas, tinta, semuanya dari desa, sama operatornya itu dibiayai oleh dana desa. Nah, dibiayai oleh dana desa dan peralatannya juga dibeli oleh dana desa. Tapi itu karena kerjasama dengan kami. Jadi lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mereka sendiri bisa melayani masyarakat mereka. Jadi sudah ada 3 desa di Maluku Tenggara yang sudah melakukan pelayanan kios pelayanannya. Yaitu kita juga launching di tahun 2021 juga. Jadi terasnya di launching oleh Pak Bupati Bapak Haji Taherhanubun juga dengan launching untuk kios pelayanannya itu di Desa Wap di tahun 2021 juga.
1: Jadi semuanya sudah teras pelayanan dan kios pelayanan sejak 2021 ya.
3: Sejak 2021 sampai sekarang masih tetap dilakukan. Jadi di WAP di launching juga di tahun 2021 untuk kiosnya. Jadi ada 3 kios sekarang yang melakukan pelayanan di desa mereka masing-masing. Jadi kalau untuk WAP ya mereka tidak lagi datang ke Capil. Artinya kita mengurangi antrian di Capil kan, karena mereka sudah melakukan pelayanan di desa mereka. Sama juga dengan di Desa Loon. Desa Loon juga sama, sudah bisa melakukan pelayanan di desa sendiri dan di Desa Oedertom. Itu sudah melakukan pelayanan di desa-desa mereka sendiri. Selain itu, kita punya kerjasama. Kerjasama dengan Pengadilan Negeri Tual untuk ada namanya Stigma Kei, sidang keliling mewujudkan keadilan inklusif. Nah, itu kerjasama kita dengan pemerintah daerah lewat Capil untuk pelayanan sidang keliling. Yang kemarin kita lakukan perdana di kantor Capil sebanyak 10 pelanggar konsumen untuk sidang keliling terkait dengan pengasahan anak. Dan kita juga punya kerjasama dengan pengadilan agama. Pengadilan agama ini ketika mereka ada dalam sidang dan setelah selesai sidang dokumen mereka langsung diproses oleh kita. Dan yang berikut lagi kita punya kerjasama dengan kantor urusan agama. dan terusan agama ini dengan ininya sentimen. Setelah nikah dapat dokumen. Jadi setelah mereka selesai nikah, mereka dapat akta nikahnya, tapi mereka dapat juga dokumen kependudukannya berupa KTP, KTP elektronik sama kartu keluarga. Itulah pelayanan-pelayanan yang kita lakukan untuk mendekatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Selain itu juga kita punya kerjasama dengan OPD terkait, membangun sinergi untuk bagaimana cara memanfaatkan nomor induk kependudukan dan data kependudukan untuk pelayanan publik di OPD masing-masing.
1: Capaian yang luar biasa ya dari pemerintah daerah dengan program yang demikian, otomatis mempermudah, apalagi sudah beberapa desa ya dari untuk capaiannya ya. Untuk teras pelayanan, kios pelayanan. Kalau sidang keliling ini apa yang menjadi alasan sehingga program ini dicanangkan oleh?
3: Tujuan daripada kerjasama ini adalah bagaimana mewujudkan keadilan bagi masyarakat dan pemenuhan dokumen bagi masyarakat. Di mana mereka punya sidang keliling ini adalah terkait dengan contoh pengesahan anak yang orang tuanya sudah nikah, tetapi anaknya lahir sebelum orang tuanya nikah, butuh pengesahan anak. Nah, itulah tugas daripada pengadilan untuk melakukan pengesahan anak dan kami menerbitkan dokumennya. Nah, jadi terbangunlah kerjasama ini. Nah, juga ada ketika ada masyarakat yang tidak terdata. Mungkin pada saat pendataan kita dia tidak terdata sama sekali. Tidak ada yang sudah ini dan sudah meninggal. Kalau sudah meninggal kan pasti dia mengurus dokumen kependudukannya tidak bisa karena tidak terdata dalam dokumen kependudukan, dalam database kita. Dia butuh penetapan pengadilan. Nah, itulah tugas tanggung jawab dari pengadilan untuk memberikan penetapan kepada dia, baru kita bisa menerbitkan akta kematiannya. Itulah bangun kerjasama kami dengan pengadilan negeri Tual.
1: Sudah mencapai target juga ya?
3: Iya. Ini direncanakan nanti kita akan ada di wilayah Kebesar di bulan Juli. Bulan Juni atau Juli kita akan ada dengan stigma K-nya di wilayah Maluku, wilayah Kebesar untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.
1: Baik, Ibu Kadis, salah satu indikator pelayanan modern adalah keramahan terhadap kelompok rentan. Bagaimana komitmen di Dukcapil Marang dalam memberikan kemudahan layanan administrasi bagi penyandang disabilitas, lansia, atau warga yang memang sakit di Ohoi?
3: Baik, terima kasih Bu Debi. Terkait dengan pelayanan kepada mereka yang rentan ya, disabilitas, terus orang lansia, ataupun juga yang sakit. Di Capil ada disampaikan kepada staff, kita punya komitmen. Ketika ada lansia atau ada disabilitas yang datang ke kantor untuk pelayanan, mereka didahulukan dalam hal pelayanan. Tetapi bagi mereka yang tidak sempat datang ke kantor, itu kita istilahnya panggil beta. Gitu. Jadi mereka melaporkan ke kita bahwa di, misalnya contoh, di desa ini ada yang disabilitas, yang tidak bisa ke Capil untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Ya, staf kita ke sana untuk melakukan perekaman di tempat di mana dia berada. Jadi bukan cuma untuk lansia dan disabilitas, ada juga orang dengan gangguan jiwa. Nah, yang kemarin kita ada kerjasama dengan Dinas Sosial terkait dengan dia mau mendapat bantuan, tetapi identitas kependudukannya tidak ada. Memang datanya ada di kami, tetapi di database-nya datanya ada, tetapi dia belum melakukan perekaman. Jadi pada saat mereka pergi ke sana, saya suruh tanya, itu kenapa sampai kita turun ke Ohoi untuk perekaman dari desa ke desa untuk jemput bola perekaman KTP elektronik, kenapa dia tidak dilayani? Menurut staf yang pergi, mereka bilang mereka malu ibu untuk mendatangkan orangnya. Kenapa tidak bilang untuk kita langsung ke rumah saya? Tapi karena sudah kebutuhannya untuk dokumennya harus ada untuk pemenuhan dia untuk memenuhi hak-haknya, akhirnya mereka menyampaikan ke kita. Jadi sering sekali kalau ada yang di disabilitas atau lansia yang di rumah yang memang benar-benar membutuhkan, mereka lapor. Kan kita butuh laporan, kita tahu kata orangnya di mana. Sudah dilaporkan, kita turun ke rumahnya untuk melakukan perekaman.
1: Dan memang butuh laporan ya. Kalau dari segi data sendiri Ibu Kadis,
3: yeah,
1: apakah memang Capil sendiri bisa melihat oh ini data disabilitas lansia dan ketika itu bisa ada tindakan-tindakan seperti itu,
3: yeah, Ibu Kadis? Memang kalau di dalam data itu tidak nampak. Kan di dalam kartu keluarga itu cuma nampak nama, tempat tanggal lahir, jenis pekerjaan. Tetapi untuk sampai ke yang khusus kan tidak ada. Ya, nanti kita apa berdasarkan panggilan mereka atau datang ke kantor baru kita tahu, oh itu disabilitas. Ataupun juga kita kerjasama kan jemput bola dari sekolah ke sekolah. Kita juga ke sekolah luar biasa SDLB untuk melakukan pelayanan kepada mereka juga.
1: Baik, Ibu Kadis. Dalam mewujudkan pelayanan modern ya Ibu Kadis ya, transparansi adalah harga mati. Bagaimana Ibu Kadis memastikan bahwa seluruh pengurusan dokumen di Dukcapil Mara ini, baik offline maupun online, ini benar-benar bersih dari pungli dan calo? Gratis 100% ini ya Ibu Kadis?
3: Iya, gratis untuk pelayanan dokumen kependudukan. Dan itu diatur dengan undang-undang. Nah, sejak Undang-Undang 24 tahun 2013 diberlakukan, semua pengurusan dokumen itu kan gratis. Nah, dan di tempat pelayanan kami itu, di setiap persyaratan itu ditaruh gratis. Pelayanan dokumen kependudukan gratis. Di setiap tempat pelayanan itu ada. Tulisannya tertera pelayanan gratis, tidak dipungut bayaran. Ya. Dan juga kita punya pantauan lewat CCTV. Ada CCTV, jadi di kantor itu, di ruangan saya itu ada CCTV yang bisa memantau semua aktivitas yang dilakukan oleh pegawai terhadap pelayanan yang mereka lakukan terhadap masyarakat. Jadi kita bisa tahu, oh ini dia ada bikin apa terhadap pelayanan. Jadi memang terpantau lah dalam hal kegiatan pelayanan kepada masyarakat, dan mereka tahu bahwa semuanya gratis. Karena konsekuensi daripada pungli adalah pecat. Kita punya kasus di, bukan di kita, syukur di kita belum pernah ada seperti itu. Tapi secara nasional kan kalau misalnya terjadi yang begitu kan disampaikan di grup. Untuk kita yang namanya, kita punya grup yang namanya Dukcapil Maluku itu, setiap kali kegiatan apa yang ini secara pusat diinformasikan di situ. Jadi temuannya itu di Batam. Dia cuman punglinya 50.000 dia dipecat. Kan kasihan kan, kehilangan pekerjaannya cuman 50.000. Iya. Yeah. Karena kedapatan OTT tangkap tangan untuk pada saat pelayanan dia diberi.
1: Bukan meminta tapi dikasih ataukah seperti
3: yeah,
1: meminta?
3: Diminta, meminta mungkin. Jadi setelah itu diproses pecat. Makanya saya sering sampaikan kepada staf di kantor setiap kali dalam apel pagi ataupun sore, saya juga sering sampaikan ingatan, jangan sampai ada gratifikasi. Sebab konsekuensinya adalah pecat. Jadi tolong dalam melakukan pelayanan ya sesuai prosedur dan tidak boleh ada pungli. Seperti itu.
1: Kita harapkan seperti itu aja.
3: Yeah.
1: Ya. Terkadang juga masyarakat ingin mempermudah, jadi niatnya untuk memberi, memperlancar.
3: Yeah.
1: Tapi memang dari Dinas Dukcapil mempertegas bahwa memang tidak ada pungutan seperti itu ya, pelayanan gratis.
3: Tidak ada. Kita pelayanannya gratis dan cepat. Datang prosedurnya ada, pelayanannya jalan. Dalam satu jam bisa langsung didapatkan dokumennya. Jadi kalau misalnya mau ngurus akte kelahiran, yang didapatnya akte kelahiran, kartu keluarga sama kartu identitas anak. Ataupun juga kalau mau lulus akte perkawinan, berarti akte perkawinannya didapat, KTP elektroniknya didapat, kartu keluarganya didapat. Satu kali urusan, tiga dokumen didapat. Itu yang dilakukan dan syukur puji Tuhan sampai saat ini belum ada yang terjadi seperti itu. Dan semoga selanjutnya tidak akan ada.
1: Baik, Ibu Kadis, kita harapkan demikian.
3: Iya.
1: Yeah. Ya, Ibu Kadis, data kependudukan itu memang sangat erat kaitannya dengan bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan ya, Ibu Kadis ya. Nah, bagaimana sinergi data yang dibangun di Dukcapil dengan dinas lain seperti Dinas Sosial atau PMD agar tidak ada lagi warga yang berhak tapi tidak terdata?
3: Iya. Yeah. Baik, terima kasih. Kita punya jumlah penduduk 129.857. Sama kita punya kepala keluarga di Maluku Tenggara ini sebanyak 37.197. Nah, itu kan sudah pasti sudah terdata semua nih. Nah, hanya saja database-nya ada, tetapi yang seperti tadi saya bilang belum melakukan perekaman. Nah, contoh kita punya tanggung jawab dengan dinas sosial, kita harus mendukung kegiatan DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, itu kita sering kerjasama dengan sosial. Ketika menemukan ada misalnya contoh kemarin ada yang mau mendapat haknya, mendapat bantuan dari dinas sosial, ternyata pada saat mau mengurus kartu keluarganya tidak bisa diurus. Kenapa tidak bisa diurus? Karena di dalam kartu keluarga itu ada anggota keluarganya yang sudah berusia 17 tahun tetapi belum melakukan perekaman KTP elektronik. Nah, makanya tidak bisa, ya tidak bisa diterbitkan kartu keluarganya. Nah, solusinya adalah anggota keluarga yang sudah berusia 17 tahun itu datang ke Capil, melakukan perekaman dulu, baru bisa diterbitkan kartu keluarganya. Makanya lewat kesempatan ini pula, saya menghimbau masyarakat Maluku Tenggara terkait dengan melihat di kartu keluarganya. Kalau Anda anggota keluarganya, anaknya yang sudah berusia 17 tahun, tolong ke Capil untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Sebab kalau tidak, ketika dia membutuhkan kartu keluarganya tidak bisa dicetak. Setelah anaknya melakukan perekaman dulu baru bisa dicetak. Itulah yang tengah terjadi sekarang ini. Jadi kadangkala ada yang, kenapa dulu bisa cetak, sekarang sing bisa. Ya sing bisa karena itu. Karena ada anak yang sudah usia 17 tahun tapi belum melakukan perekaman KTP elektronik. Karena kita mau migrasi dari fisik ke IKD, makanya semua ini disiapkan. Karena persyaratan yang tadi, yang IKD tadi, harus sudah perekaman dulu baru bisa IKD. Demikian Ibu.
1: Keluhan-keluhan apa sih yang paling banyak dihadapi oleh dinas di Capil terhadap proses pengurusan administrasi di Capil, Ibu Kadis?
3: Iya. Sekarang ini di Capil lagi masyarakat lagi banyak nih antrian. Karena itu kesadarannya masih kurang. Ketika anaknya mau pi kuliah nih, besok semua pi kuliah, besok mau naik kapal pi Ambon, hari ini baru datang di Capil untuk perekaman. Nah, itu kan menjadi kendala kalau datang pada saat tadi yang awal beta bilang tergantung jaringan nih. Datang pada saat jaringannya lagi lemot, berarti dia sih bisa melakukan perekaman. Datang dengan membawa keluhan, aduh ibu besok beta mau berangkat tapi bagaimana? Makanya kalau dari awal dokumennya diurus, disiapkan semuanya pada saat membutuhkan tinggal ambil berangkat.
1: Iya.
3: Tapi kalau tunggu besok mau berangkat hari ini datang ke Capil. Syukur-syukur kalau jaringannya bagus. Kalau jaringan sing baik terpaksa harus menunggu dan lagi menunda untuk melakukan perjalanan. Akibat daripada dokumen tadi. Karena administrasi kependudukan ini bukan pelayanan dasar. Tetapi administrasi kependudukan ini menjadi dasar untuk pelayanan dasar. Jadi kalau simpun dokumen, mau berjalan bagaimana? Sing bisa kan? Mau dapat bantuan nih, tapi kalau simpun dokumen, sing bisa dapat bantuan. Jadi saya juga bilang, kalau Capil nih administrasi kependudukan ini dia bukan pelayanan dasar. Kita bukan pelayanan dasar, tapi kita jadi dasar untuk adanya pelayanan. Kalau tidak punya dokumen, tidak bisa melakukan sesuatu. Kan? Jadi minimal ada kesadaran dari masyarakat untuk proaktif mengurus dokumen kependudukan sehingga pada saat diperlukan tidak lagi dikecapil, bisa langsung ambil dan jalan. Nah, sekarang pun juga bisa kalau untuk yang kartu keluarga atau juga untuk ada yang pindah bisa saja tidak kecapil, tiga di WA disampaikan keluhannya mau cetak, bisa cetak mandiri, dikirim lewat PDF dan dicetak mandiri kartu keluarganya. Sepanjang tidak ada perubahan data di situ bisa dicetak. Nah, bisa dicetak kartu keluarganya oleh yang bersangkutan untuk bisa melakukan aktivitas pelayanan di tempat-tempat pelayanan. Ya, contoh ada yang sudah keluar anaknya sekolah di luar daerah, ada yang di Ambon, ada yang di Jogja, mereka tinggal WA, ibu tolong saya punya anak butuh kartu keluarga sekarang. Tapi bagaimana caranya saya bisa dapatkan? Ya sudah, dikirim namanya, kita lihat kepala keluarganya punya nama, sudah di proses dikasih PDF, dikirim, terus mereka cetak sendiri. Tapi kalaupun mereka cetak sendiri, ada spesifik di situ. Cetaknya tidak di sembarangan kertas. Cetaknya harus di kertas A4 80 gram. Itu berdasarkan aturan. Jadi harus cetak di kertas yang 80 gram. Jadi tidak, ya sudah ini di HVS biasa yang F7 atau ini tidak bisa. Harusnya di, persyaratannya harus di A4 yang 80 gram.
1: Jika tidak menggunakan sesuai persyaratan?
3: Ya, kalau memangnya mereka bisa menggunakan yang lain, bisa. Tetapi pada saat, kita tidak meminta ya, pada saat suatu waktu misalnya dia terjadi akibat daripada perbuatannya ada yang harus dijadikan sebagai bukti. Jadi kan itu tidak sah karena memang betul ada barcode-nya, tetapi dia harus persyaratannya harus kertasnya itu. Kan pasti dilihat administer, oh ini bukan kertas A4 80 gram, karena persyaratannya harus A4 80 gram yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan. Dan sahnya kan memang ada di barcode-nya kan. Nah, gitu. Jadi sekarang kan pun kebanyakan masyarakat yang lagi, ya ini kesempatan saya ini, misalnya anaknya mau tes polisi misalnya, terus ada yang mau tes tentara, itu kebanyakan datang dengan membawa kartu keluarganya yang berbarcode, tapi dipaksakan untuk dilegalisir. Dan sebenarnya tidak bisa dilegalisir, kecuali yang cap basah, yang tanda tangan basah boleh dilegalisir. Tetapi kalau yang sudah berbarcode tidak lagi dilegalisir, tinggal dikopi dan dikumpulkan, karena penggunanya itu bisa melihat pakai scan barcode, dia bisa tahu bahwa itu asli atau tidak lewat barcode-nya kan. Jadi tidak lagi dibutuhkan legalisir. Yang dilegalisir cuma yang tanda tangan basah. Yang sudah berbarcode tidak lagi ditandatangani, dilegalisir. Ya, seperti itu.
1: Baik Ibu Kadis ya, tak terasa 45 menit kebersamaan kita ya. Dan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung bersama kami 081354958 75, kami nantikan partisipasi dari Anda dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini pendengar.
0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di Langgur Pendengar lewat talk show interaktif Maluku Tenggara menyapa. Saya Devi bersama Anda dan juga narasumber yang cukup luar biasa di hari ini bersama kita pendengar BKD Kependudukan dan Catatan Sipil. Anda yang mau bergabung bersama kami tentunya kami masih berikan ruang bagi Anda 0813-549-5875. Dan pendengar, kita kembali ke Ibu Kadis ya.
3: Iya.
1: Dengan bergesernya pelayanan ke arah digital ya, Ibu Kadis ya, masyarakat kadang khawatir soal kebocoran data ini. Bagaimana di Dukcapil Marla menjamin keamanan data pribadi warga Maluku Tenggara yang sudah tersimpan di sistem digital?
3: Iya, baik, terima kasih Bu Debi. Terkait dengan data masyarakat, yang pasti bahwa kita secara nasional tersimpan datanya di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, terpusat. Di pusat. Nah, terus juga yang ada pada kita, yang pasti terjamin datanya dirawat, dijaga, dan kebenaran datanya tetap valid. Yang ada di sistem informasi administrasi kependudukan itu. Nah, dan kita juga diatur dengan undang-undang. Apabila ada yang memang dengan sengaja menyebarluaskan informasi atau terkait dengan data pribadi orang, dia akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi memang data yang tersimpan itu benar-benar dijaga dan dijamin kerahasiaannya, data pribadinya. Dan lebih baik lagi yang tadi saya bilang di IKD tadi, terjamin tidak bisa bocor datanya, karena memang IKD datanya itu tersimpan di dalam HP masing-masing orang. Nah, dan ketika kita mau membutuhkan data yang ada di dalam HP kita, kita pakai PIN. Dan PIN itu yang tahu cuma kita. Jadi apabila orang lain mau mencoba untuk mengambil data kita, memang tidak bisa. Karena memang lewat ada kodenya. Yang kode yang diberikan langsung oleh Dinas Kependudukan lewat aktivasi tadi, dan tetap terjamin kerahasiaan data daripada penduduk, data pribadi. Dan data pribadi orang itu cuma bisa dia sendiri yang datang ngurus baru bisa diambil datanya, tidak bisa kita kasih orang lain. Ya, itu kan data pribadi orang, yang punya datanya dia. Nah, contoh kayak kartu keluarga, yang punya kartu keluarga itu adalah kepala keluarga itu. Ya, ketika ada yang mau misalnya ada proses-proses yang terjadi di dalam kartu keluarga itu, yang mengurusnya adalah orang yang punya kartu keluarga itu, kepemilikan kartu keluarga itu, misalnya kepala keluarga, anaknya mau pindah kemana, ya dia yang datang ngurus. Saya punya anak mau pindah ke sana. Kalau memang pun ada orang lain yang datang ngurus, ya dia harus tanda tangan surat kuasa. Kewenangan yang diberikan untuk mengurus dokumen kependudukan dari orang lain yang punya, yang dia mau urus. Jadi memang data yang ada di sistem informasi administrasi kependudukan itu dijamin kerahasiaannya.
1: Baik, Ibu Kadis. Kita layani dulu ya pesan WhatsApp yang sudah masuk ya Ibu Kadis ya. Selamat pagi RRI dan Ibu Kadis. Saya mau tanya, anak saya baru mau rekam KTP elektronik karena usianya sudah 17 tahun.
3: Okay.
1: Apakah perekaman sekarang bisa langsung dilakukan di kantor camat terdekat atau kami harus tetap datang jauh-jauh ke kantor dinas di Langgur?
3: Okay. Baik, terima kasih. Untuk perekaman KTP elektronik harus tetap datang di Capil. Karena perekamannya di kantor Capil. Kalau untuk di wilayah Kebesar masih bisa melakukan perekaman di wilayah Kebesar di teras pelayanan, karena di Kebesar ada teras pelayanan dan juga dilakukan pelayanan perekaman di teras pelayanan yang ada di wilayah Kebesar. Selain di wilayah Kebesar yang ada teras pelayanan, dan cuma ada di Capil. Nah, untuk sementara kami belum melakukan jemput bola. Kalau memangnya kami melakukan jemput bola, berarti kami langsung melakukan perekaman di tempat di mana penduduknya berada. Tapi kalau untuk sekarang dihimbau untuk, karena sudah usia 17 tahun, ke Capil untuk melakukan perekaman KTP elektronik di Capil. Demikian.
1: Baik. Selanjutnya Ibu Kadis, pagi RRI, kami di Kebesar ini Bapak Yohanes ya. Kendala utamanya adalah kadang listrik mati atau jaringan internet hilang. Kalau kami mau urus IKD, KTP digital lewat HP, apakah aplikasi itu masih bisa diakses saat kami sedang susah sinyal lohoi?
3: Baik, terima kasih Bapak Yohanes. Untuk ngurus IKD, Bapak harus ke Capil dulu untuk aktivasi IKD-nya. Nah, setelah IKD-nya sudah jadi, sudah diaktivasi dan terregistrasi nomor HP-nya, Bapak bisa melakukan pelayanan lewat IKD-nya. Yaitu ketika mungkin karena lampu mati, jaringan lelet di sana, mungkin Bapak bisa ke tempat lain yang ada jaringannya bagus untuk bisa melakukan pelayanan. Pengajuan pelayanan misalnya mengurus kartu keluarga, bisa melakukan pelayanan lewat IKD di tempat yang dimana ada sinyalnya. Tidak tergantung di mana. Jadi kalau sudah IKD, sing tergantung kalau misalnya di desa jaringan sing baik, terus ini lelet, bisa ke tempat lain yang memang jaringannya ada yang bisa mengakses internetnya, bisa dilakukan pelayanannya lewat IKD-nya.
1: Baik, Ibu Kadis, masih ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Mina di Wattdep. Selamat pagi, Ibu Kadis. Di media sosial ramai dibicarakan tentang KTP digital. Pertanyaan saya, kalau kami sudah punya KTP digital di HP, apakah KTP fisik yang lama ini masih berlaku jika kami mengurus perbankan atau BPJS?
3: Ya, Baik, terima kasih Bu Mina, pertanyaannya bagus sekali. Terkait dengan kalau sudah punya IKD, seperti tadi awal beta bilang bahwa ada dalam tahap penerapan, ya. Jadi kalau sudah punya KTP fisik IKD, KTP fisik, KTP elektronik, dan sudah punya IKD, terima kasih sekali Ibu karena Ibu menjadi salah satu penduduk yang sadar administrasi kependudukannya, di mana Ibu sudah punya KTP fisik dan sudah punya IKD. Tetap digunakan KTP fisiknya. KTP fisiknya masih tetap digunakan di tempat pelayanan yang masih bisa meminta KTP fisik. Tetapi kalau misalnya di tempat pelayanan sudah diberlakukan KTP IKD, mari tetap Ibu menggunakan IKD. Jadi tetap Ibu pegang fisik dan yang di HP tetap tidak menjadi masalah. Tergantung daripada permohonan pelanggannya, pelayanannya. Kalau misalnya pelayanannya sudah harus pakai IKD, ya Ibu sudah punya. Tapi kalau sekarang masih tetap pakai fisik, ya Ibu juga sudah punya yang fisik. Nah, terima kasih Bu Mina.
1: Iya, masih ada lagi nih ya Ibu Kadis.
3: Iya.
1: Masih 6 menit kebersamaan kita. Kita baca dulu pesannya. Pagi RRI, saya Ibu Paulina di Ohoi Kelanit. Mengenai KIA, Kartu Identitas Anak. Sebenarnya seberapa penting kegunaan kartu ini untuk anak-anak kita di Maluku Tenggara, dan apakah pengurusannya bisa dilakukan secara kolektif lewat sekolah anak masing-masing agar orang tua tidak repot mengantri?
3: Oh ya, baik, terima kasih Ibu. Terkait dengan kartu identitas anak, itu adalah merupakan identitas dari anak yang berusia 0 sampai kurang 1 hari 17. Jadi kartu identitas anak ini diberlakukan bagi anak yang usia 0 sampai 17. Nanti setelah mereka usia 17, kianya dikasih ke kami dan dia dilakukan perekaman, ditarik kianya, dia dapat KTP elektronik. Kartu identitas anak ini sangat penting bagi anak ketika dalam pengurusan. Misalnya saja dia sakit, tidak perlu lagi membawa akte kelahiran kan, atau tidak perlu lagi membawa kartu keluarga.
1: Iya.
3: Cukup menunjukkan identitasnya dia, yaitu kartu identitas anak tadi. Ataupun juga persyaratan untuk masuk sekolah menggunakan kartu identitas anak. Dulu kita pertama di Maluku Tenggara, pertama memperlakukan IKD itu di tahun 2016, karena pada saat itu kita punya cakupan pelayanan akte kelahiran itu mencapai 97%. Nah, jadi pada saat itu kita sudah memperlakukan kartu identitas anak untuk anak-anak yang ada di wilayah Maluku Tenggara. Dan pada saat itu, pada saat saya mengikuti ada satu kegiatan yang dilakukan oleh UGM yang kerjasama dengan mahasiswa KKN waktu itu di Ohi Selayar. Saya kesana kan anak-anaknya kan punya dokumennya. Ada dosen dari UGM, dia kaget, dia bilang, kok anak-anak di sini sudah punya identitas kependudukannya? Kartu identitas anak, kata iya, kita punya. Itu waktu itu diberikan reward bagi kami untuk pelayanan kartu identitas anak kepada anak-anak. Dan saya berterima kasih sekali kalau memang Ibu mau untuk di wilayah Kelenit untuk pemenuhan kartu identitas anak. Mungkin kita akan kerjasama untuk bagaimana memenuhi identitas kependudukan daripada anak-anak yang ada di Kelanit. Persyaratan untuk mendapatkan kartu identitas anak adalah cukup dengan membawa akte kelahiran. Persyaratan utamanya adalah akte kelahiran. Karena di dalam kartu identitas anak itu ditulis nomor aktanya. Jadi akte kelahiran sama foto ukuran 4x6, satu lembar. Ataupun kalau tidak nanti kita bisa langsung ke sana untuk melakukan pelayanan kepada anak-anak yang ada di Kelenit. Terima kasih Ibu, mungkin nanti kita berkoordinasi untuk pemenuhan dokumen kependudukan dalam hal ini kartu identitas anak untuk anak-anak yang ada di Kelenit. Sekali lagi terima kasih Ibu yang ada di Kelenit.
1: Baik. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah di penghujung acara ya. Dan untuk sesi interaktifnya kami akhiri untuk Anda. Dan di akhir kebersamaan kita tentunya kami minta closing statement dari Bu Kadis, mau disampaikan mungkin kepada pendengar kita.
3: Ya. Baik, terima kasih Bu Debbie. Saya sangat berterima kasih sekali lewat kesempatan ini, kerjasama antara pemerintah daerah dan RRI. Di kesempatan saya di hari ini, Kak, saya bisa bagian dari sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kepengurusan dokumen kependudukan. Lebih khusus adalah inovasi baru yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam

0: tinggal disampaikan kepada pengguna yang menginginkan persyaratan itu secara lengkap, dengan kesadaran daripada masyarakat sendiri untuk mengurus dokumen kependudukannya, semuanya menjadi lengkap dan bisa dilunakan dengan baik. Terima kasih, Ibu Debi.
1: Baik, luar biasa sekali ya pendengar, sebuah penegasan yang sangat menyejukkan sekaligus membanggakan dari Ibu Kadis bahwa administrasi modern di Maluku Tenggara ini bukan lagi sekedar rencana ya, melainkan kerja nyata yang terus bergerak mendekat ke Ohoi demi memberikan kemudahan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Terima kasih Ibu PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, Ibu Lili Edwori, dan pendengar yang juga sudah turut berpartisipasi bersama kami lewat talkshow interaktif Maluku Tenggara Menyapa untuk edisi hari ini. Jangan lupa ya untuk terus memperbaharui data kependudukan Anda, karena data akurat adalah hak kita bersama. Akhir kata, saya Debi Kelmaskosu bersama seluruh kru kerabat kerja yang bertugas bersama operator juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita berjumpa lagi lewat talkshow interaktif Maluku Tenggara Menyapa selanjutnya.
0: Oke, terima kasih.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Aduh, kaburu-kaburu begini lai. Sudah, loko buang sampah ini di sini saya sudah. Biar tempat sampah ini sudah penuh lai, tapi saya nggak apa-apa. Lego di bawah ini saja, nanti sudah petugas kebersihan dong datang nanti ambil sebentar juga toh.
1: Ibu, aduh, ibu kenapa buang sampah di sini? Jangan buang tak ke ruang begini.
0: Barang kenapa lah?
1: Wih, ibu, ini kan pemerintah daerah dong sudah taruh tempat sampah itu. Jadi ibu, kalau besok-besok, ibu kalau buang sampah itu pada tempatnya. Jangan sembarang begini, apalagi musim hujan. Banjir, baru kalau bau busuk, terus lalat banyak lah. Akan bawa penyakit falkatung sendiri.
0: Oh, begitu kah ibu kah?
2: Budayakan kebersihan sebagai kebutuhan.
3: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
4: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Inovasi adalah nafas dan strategi pengembangan usaha bagi setiap UMKM yang ingin maju. Selain itu, inovasi juga dapat berupa penambahan fitur, peningkatan kualitas, atau bahkan diversifikasi produk untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Jadi sangat penting ya untuk tetap up to date dengan teknologi terkini yang dapat membantu proses inovasi. Jadi, inovasi yang berkelanjutan akan membuat UMKM tetap relevan dan bersaing di pasar. Jadi, kita harus memiliki inovasi produk atau jasa.

0: Saudara pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Edwin tiba di Kota Ambon pada Kamis kemarin. Kedatangannya disambut langsung oleh Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 9 Laksamana Muda TNI Hanarko Jodi Pamungkas di Bandara Patimura. Penyambutan Wakasal berlangsung hangat dan turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Maluku. Hadir pula Ketua Umum KONI Maluku serta sejumlah pejabat TNI Angkatan Laut dan instansi terkait. Setibanya di bandara, Wakasal disambut dengan tarian adat khas Maluku dan pengalungan selendang sebagai bentuk penghormatan. Kehadiran Wakasal di Ambon kali ini dalam rangka menghadiri pelantikan dan rapat kerja Provinsi Porsi Maluku yang berlangsung di Gedung J. Leimina, Mako Kodairal 9 Halong.
1: RRI Tual.

Di era digital yang terus berkembang, strategi promosi produk online menjadi suatu aspek vital bagi bisnis UMKM. Pada proses penerapannya, kita harus bisa membuat konten yang menarik dan relevan bagi target pasar, serta mengoptimalkan website untuk mesin pencari. Selain itu, analisis data dari kegiatan pemasaran online dapat memberikan insight berharga mengenai keefektifan strategi yang digunakan. Jadi, kita harus menjalankan strategi digital marketing untuk mengembangkan bisnis UMKM kita.

Saudara pendengar, Grup F Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada pada 12 Juni hingga 19 Juli akan menyajikan persaingan 4 kekuatan sepak bola dari 3 benua yang berbeda, yaitu Eropa, Afrika, dan Asia. Berdasarkan laporan FIFA dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta Jumat, Grup F yang diisi Belanda, Swedia, Tunisia, dan Jepang akan menghadirkan kekuatan merata dengan peluang lolos yang terbuka. Belanda datang sebagai unggulan utama grup berbekal tradisi kuat di sepak bola dunia, dan tim berjuluk Oranye itu akan menjalani Piala Dunia ke-13 setelah 3 kali menjadi finalis pada edisi 1974, 1978, dan 2010. Kali ini, pelatih Ronald Koeman membawa skuad yang diperkuat sejumlah pemain bintang seperti Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Cody Gakpo, hingga Tijani Reijnders. Dengan skuad tersebut, Belanda yang lolos Piala Dunia setelah menjuarai grup di babak kualifikasi zona Eropa diyakini dapat memberikan kejutan dengan mengulangi sukses pada 3 edisi Piala Dunia sebelumnya. Wakil Eropa lainnya yaitu Swedia juga berpotensi menjadi kuda hitam setelah lolos kualifikasi melalui jalur playoff zona Eropa dengan mengalahkan Ukraina. Tim asuhan pelatih Graham Potter itu memiliki lini serang berbahaya yang dihuni Viktor Gyökeres dan Alexander Isak. Sementara itu dari benua Afrika, Tunisia akan datang dengan mengandalkan kekuatan kolektif dan disiplin permainan. Tunisia berusaha memecahkan catatan buruk karena belum pernah lolos dari fase grup dalam sejarah partisipasi mereka di Piala Dunia. Sementara itu Jepang datang sebagai kekuatan utama dari Asia setelah tampil konsisten dalam beberapa edisi terakhir Piala Dunia. Sepanjang kualifikasi, tim asuhan pelatih Hajime Moriyasu itu menunjukkan kekuatan di lini serang dan pertahanan dengan permainan cepat dan konsisten. Mereka keluar sebagai juara grup setelah mengantongi 7 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Tim Samurai Biru dikenal dengan permainan cepat, disiplin, dan organisasi tim yang solid. Pemain seperti Takefusa Kobu, Wataru Endo, dan Daichi Kamada diperkirakan menjadi tulang punggung Jepang dalam upaya menembus babak gugur pada Piala Dunia ke-8 mereka.

Efisiensi dalam operasional adalah penting untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas kerja. UMKM perlu mengevaluasi dan meningkatkan proses internal bisnis secara berkala. Ini bisa melalui otomatisasi proses, pelatihan karyawan, atau penggunaan alat dan perangkat yang lebih efisien. Jadi, efisiensi dan produktivitas yang tinggi akan membantu UMKM dalam menghasilkan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit.

0: Iya, saudara pendengar, informasi berikut masih dari sepak bola. Timnas Prancis menelan kekalahan mengejutkan 1-2 saat menjamu Pantai Gading dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Stade de la Beaujoire Nantes pada Kamis waktu setempat. Les Blues sebenarnya mampu unggul lebih dulu melalui gol indah Rian Cherki tepat menjelang turun minum. Namun tim tamu bangkit pada babak kedua dan membalikan keadaan lewat Guela serta Aman Diallo. Hasil ini menjadi modal evaluasi bagi skuad Didier Deschamps sebelum putaran final Piala Dunia 2026 dimulai 10 hari lagi.
1: RRI Tua.

0: Deposito berbasis yang
1: aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Saudara pendengar, Anda masih terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, saya Tobi masih bersama Anda 50 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Saudara, kita teruskan kebersamaan kita. Dan kami ingin temani Anda yang saat ini sementara disibukkan dengan aktivitasnya. Kami berharap aktivitas Anda berjalan lancar.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

ekonomi kreatif, UMKM telah menunjukkan daya tahan dan inovasi yang luar biasa. Dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi, UMKM telah menciptakan berbagai produk yang unik dan menarik serta berkualitas. Ekonomi kreatif Indonesia tumbuh subur berkat kontribusi UMKM. Dari kerajinan tangan hingga desain grafis, UMKM berperan vital dalam memperkenalkan kekayaan budaya dan inovasi Indonesia ke pasar global. Lebih dari sekedar bisnis, UMKM merupakan cerminan budaya, kreativitas, dan kekayaan budaya Indonesia.

Saudara pendengar, Kepresidenan Palestina pada Rabu kemarin mengecam persetujuan otoritas Israel atas pembangunan 2.162 unit pemukiman baru di tepi barat. Dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan oleh kantor berita resmi Palestina, Kepresidenan tersebut menyampaikan bahwa persetujuan Israel atas unit pemukiman baru itu merupakan tantangan terang-terangan terhadap hukum internasional dan resolusi PBB. Terutama diantaranya resolusi Dewan Keamanan PBB 2334 yang menegaskan bahwa permukiman-permukiman terbaru ilegal di seluruh wilayah Palestina yang diduduki termasuk di Yerusalem Timur. Kepresidenan tersebut menambahkan bahwa persetujuan tersebut tidak sah dan tidak akan memberikan legitimasi kepada siapapun, serta menyatakan otoritas Israel bertanggung jawab atas dampak serius dari kebijakan provokatif tersebut yang akan mendorong wilayah itu menuju putaran kekerasan dan eskalasi lebih lanjut.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

0: Gila gue di friendzone.
1: 13 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Timur, saudara. Kami rangkai ke ruang dengar Anda lagu-lagu bernuansa islami jelang siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raoda, Maluku Tenggara.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya kami ajak Anda mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Rauda, Maluku Tenggara.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر

0: آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآيه yang mananya wallahu a'lam bimuradihi wa'irabih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatul jumat rahimakumullah. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah, kita semuanya di siang ini mampu menggerakkan langkah kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita ke masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah, yakni salat Jum'ah secara berjamaah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan salat Jum'at secara berjamaah, dan kita juga diperintahkan agar datang ke masjid di hari Jum'at lebih awal mendahului imam dan khatib. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Ya ayuhal ladhina amanu, إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الآية. يا أيها الذين آمنوا, وهي orang-orang yang beriman, إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة, apabila diseru, dipanggil untuk melaksanakan solat di hari Jumat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah, bergegaslah datang ke masjid kemudian berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa darul bayi, tinggalkan segala aktivitas jual beli, yang di kantor hentikan pekerjaannya, yang mengendari kendaraan stop kendaraannya, yang di pasar, yang tidur semua bangun, datang ke masjid lalu kemudian berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, hal itu baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, kita diharuskan segera datang ke masjid sebelum khatib dan mimbar. Khatib dan imam datang di masjid, maka jamaah diharuskan mendahulunya. Hal ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kharajal imam tuyati suhuf wa rafatil aqlam." Apabila imam khatib masuk ke masjid, maka malaikat menutup catatan amalnya, wa rafatil aqlam, dan diangkat penanya. Paman ja'a ba'da dalik, barang siapa yang datang setelah imam dan khatib, fa innama ja'a li haqqi shalat, sesungguhnya itu hanya menunaikan kewajiban salat. Laisa lahu fadlu syai'un, tidak memiliki fadilah atau keutamaan daripada salat Jumat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib juga mengingatkan kepada kita semuanya, sebetulnya setiap khatib naik mimbar diingatkan oleh muadzin atau bilal, semuanya jangan ada yang berkata-kata ketika khatib naik di mimbar. Bahkan di dalam kitab Tanqihul Qaul diterangkan, man asara bi ra'yihi, siapa yang memberikan isyarat dengan kepalanya, au biyadihi, atau dengan tangannya, faqad lagaw, maka itu semua termasuk dalam perbuatan sia-sia. Olehnya itu, khatib perlu mengingatkan kita semuanya di hari Jumat seperti ini, ketika khatib sudah naik di mimbar, tidak ada perkataan, tidak ada pergerakan dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita berharap dengan solat Jumat ini kita mendapatkan hidayah dan meningkatkan, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan ini masih bulan Zulhijjah. Bulan di mana ada peristiwa yang monumental dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah haji dan kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kurban dan haji itu tidak lepas dari kisah perjalanan jejak langkah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattabi'u millata Ibrahim hanifa." Ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Di antaranya adalah melaksanakan ibadah haji dan kurban itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bisa mengambil beberapa pelajaran atau hikmah dari ibadah tersebut, terutama dalam kurban. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Duratun Nasihin, Nabi Ibrahim alaihissalam, annahu qaraba. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam setiap tahunnya berkurban dengan 1000 kambing, wa thalatha mi'ati baqaratin, 300 sapi, wa mi'ata badanatin, dan 100 unta. Fataja'ban nas wal malaikat, sehingga pada saat itu manusia dan para malaikat takjub, kagum dengan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, sungguh ini tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lau kana li ibnun abla'ad bahanna. Kalau seandainya aku diberikan anak, aku akan sembelih anak tersebut. Taqurban illallah fi sabilillah, untuk bertakarub dan menghidupkan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semua tahu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tidak lama ja'ila ardhil muqaddas, datang ke Baitul Muqaddas bermohon pada Allah agar dikaruniai seorang anak, yang pada akhirnya Allah kabulkan anak tersebut. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam lupa dengan janji atau sumpahnya, sehingga di tanggal 8 Zulhijjah disebut Tarwiyah, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi, up binadrika ya Ibrahim, tunaikanlah nadarmu wahai Ibrahim, tunaikan sumpahmu wahai Ibrahim. Falamma asbaha ya tarawi, maka ketika subuhnya Nabi Ibrahim alaihissalam memikir-mikir terhadap mimpi itu, ayyatafakaro, yaitu memikirkan terhadap mimpinya. A minallah am minasyaiton, apakah itu dari Allah ataukah dari setan. Balidasumya Tarwiyah, maka disebutlah tanggal itu adalah sebut Tarwiyah, yaitu hari memikir-mikir Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap mimpinya. Tanggal 9 juga Nabi Ibrahim mimpi yang sama, up binadrika ya Ibrahim, tunaikan nadarmu hai Ibrahim. Faqad arafa, maka pada saat itu Nabi Ibrahim mengetahui bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wasumiya walidasumiya, maka di tanggal 9 itu disebut hari Arafah, yaitu mengetahuinya Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap mimpinya. Di tanggal 10 Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat mimpi yang sama, disebut Nahriyah, yaitu hari penyembelihan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau menyembelih anaknya mendapatkan tantangan, godaan, gangguan dari iblis. Nabi Ibrahim alaihissalam kuat kokoh, tidak terganggu, tidak tergoda. Hal itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Siti Hajar, dan pada akhirnya Nabi Ismail alaihissalam pun tidak luput dari godaan dan gangguan agar membatalkan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada akhirnya semuanya, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam kokoh dan tangguh sepenuh hati, totalitas melaksanakan perintah Allah. Disembelihlah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam. Namun ternyata karena kepatuhannya itu, fadainahu bidzabhin adzim, Allah menggantinya. Yang disembelih bukanlah Nabi Ismail, tetapi diganti, ditebus dengan seekor kibas minal jannah, dari surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kisah ini memberikan pelajaran kepada kita. Jika kita totalitas melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menggantinya, bukan di akhirat tetapi di dunia pun Allah akan ganti itu semuanya. Kita berkorban untuk agama ini dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan kekuatan kita. Kita berkorban, maka Allah akan ganti itu semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Diganti dengan apa? Dengan kehormatan, dengan kemuliaan, keutamaan. May yuti'laha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Orang yang taat pada Allah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia akan mendapatkan kebahagiaan, kemenangan yang besar. Olehnya itu kita semuanya di hari Jumat yang dilakukan hanya satu minggu satu kali, mestinya kita datang ke masjid lebih awal, kita taat terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berzikir bersama-sama, kita membaca Al-Qur'an bersama-sama, bersolawat bersama-sama. Maka itulah cara mengetuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran yang kedua adalah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mampu memimpin dan mengkoordinir keluarganya dalam melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun menjadi pelajaran yang harus kita petik dan kita harus implementasikan dalam rumah tangga atau keluarga kita masing-masing. Seorang ayah, seorang bapak harus mampu memimpin anak dan istrinya. Kullukum ra'in, engkau semua adalah pemimpin. Waman wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Warrajulu ra'in fi ahlihi, bapak-bapak, laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya. Kita pastikan keluarga kita semuanya selamat dari siksaan api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah dirimu, wa ahlikum dan keluargamu, nar, dari siksaan api neraka. Kita perintahkan anak-anak kita untuk sholat, untuk mampu membaca Al-Qur'an, taat terhadap perintah Allah, menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini pun dicontohkan oleh Luqman di dalam Al-Quran. Ya bunaya aqim sholat, wahai anakku, dirikanlah sholat. Bukan ibu-ibu yang memerintahkan sholat anak, tetapi justru bapak-bapak. Apa kita sudah sering memerintahkan anak-anak kita untuk sholat, diajak untuk ke masjid dan lain sebagainya. Aqimus shalah, wa atu zakat, tunaikan zakat. Bersedekah, berinfak, kita ajarkan anak-anak kita. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkan dalam melakukan kebaikan, kebajikan. Wanha 'anil munkar, dan tentu saja harus mampu menjauhkan anak-anak kita dari kemungkaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, pelajaran yang bisa kita petik adalah Nabi Ibrahim alaihissalam berkurban melaksanakan perintah Allah, ingin mengorbankan anaknya. Namun ternyata Allah menggantinya, yang dikurbankan bukanlah Nabi Ismail, tetapi al-kibas minal jannah, yaitu seekor kibas dari surga. Allah maha mengetahuinya. Allah mengetahui kepada kita semuanya bahwa kita tidak akan mampu mengorbankan seorang anak. Kita mengorbankan waktu untuk sholat 5 menit, 10 menit saja begitu susah. Kita berkorban setelah sholat untuk zikir, berdoa kepada Allah. Kadang-kadang kita langsung berdiri, menganggap hal itu adalah salah. Ini adalah tentu saja terkontaminasi oleh sebuah hawa nafsu. Padahal hal-hal itu sudah diterangkan dalam kitab-kitab ulama untuk kita berzikir setelah sholat. Wa yusanu ayyadlisa ba'da dzikir, disunahkan dianjurkan kita duduk setelah sholat kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dan seterusnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang dikorbankan bukan Nabi Ismail. Sekali lagi adalah seekor kibas dari surga. Allah mengetahuinya bahwa kita tidak akan mampu mengorbankan anak kita karena waktu untuk sholat kita tidak mampu. Mengorbankan 2,5% dari harta kita untuk berzakat pun kita kadang-kadang berpikir terlalu jauh dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan memperkuat, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semuanya selamat dunia, selamat akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد

0: Anda baru saja mengikuti siaran langsung salat Jumat dari Masjid Agung Rauda, dan selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 mengikuti dinamika olahraga.
1: Pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
2: I can only say that
3: saya ingin menjadi salah satu dari bagian Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian, sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
2: Enjoy all together.
1: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford, yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot, diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci, termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun, dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar, mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia. 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah. Di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan, Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, assist dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andreeva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat, serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andreeva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
2: Very tough match today for me. I'm very.
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
2: The way I played today.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan 2 petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Herdman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Herdman berharap supporter memenuhi SUGBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti, Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kaka di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisihan grup A.
2: Ya, dengan hasil ini, pada hari ini sekali lagi saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba full pada hari ini. Dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di pertahanan dan pastinya tidak mudah buat kami. Jadi pertama kali saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang pada hari ini, dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan menjadi tenang dan kita.
1: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
3: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Dari Arena Net, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.
1: Pebulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tempat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Alwi Farhan malam tadi. Turut melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joachim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setiadi Groom, Amalia Cahaya Patiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
2: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China yang mengalahkan Fajar Fikri yang satunya hanya David Patir, ya mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Tapi kita juga akan fokus dulu ke recovery kita berdua dulu untuk menyambut perlawanan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semua.
1: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
3: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan kadang tidak sadar ya mas Andrea, karena rally point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana saat udah unggul kita kekejar. Jadi mungkin dari poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakinin sih kalau main di ganda.
4: Benar kan Agate? Ya kadang kayak gitu kan, kita waktu bermain itu gak sadar ya gitu. Satu poin tiba-tiba udah hampir kekejar gitu. Tapi itulah diingetin satu sama lain untuk tetap tenang dan bisa ambil permainan.
1: Sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memasukkan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ross. Feby Stianingrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Lead World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Lead Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Gines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry. Sekarang kita lagi coba bonus besar. Pemerintah juga banyak kompetisi. Atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insuransi pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB Popsi ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Demikian tadi saudara, dinamika olahraga Pro 3, dan kini Anda kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual. Dari Jalan Soekarno-Hatta, nomor 45, Hojang Langgur, saya Tobi masih bersama Anda, ditemani rekan Petu Sailolin dan ada rekan Rian Ngarbingan di pemancar Desa Van.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu, dalam pertandingan sepak bola, wasit punya peran yang sangat penting untuk menjaga jalannya laga tetap adil dan tertib. Tapi, pernah kepikiran nggak, sejak kapan sih kartu kuning dan kartu merah mulai digunakan? Jawabannya ada di Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Di turnamen inilah untuk pertama kalinya sistem kartu kuning dan merah diperkenalkan secara resmi. Sebelumnya, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalahnya, sering terjadi kesalahpahaman, apalagi kalau pemain berasal dari negara berbeda dan punya bahasa yang berbeda pula. Akhirnya, muncullah ide sederhana tapi jenius, menggunakan warna seperti lampu lalu lintas. Kuning sebagai tanda peringatan, dan merah sebagai tanda pelanggaran serius yang membuat pemain harus keluar dari lapangan. Sejak saat itu, sistem ini langsung diterapkan di seluruh dunia dan menjadi bagian penting dalam setiap pertandingan sepak bola, termasuk Piala Dunia. Jadi sekarang, setiap kali kamu lihat kartu kuning atau merah dikibaskan wasit, ingat ya, semua itu berawal dari Piala Dunia 1970. Pendengar e-ritual, itulah fakta unik Piala Dunia kali ini. Terus ikuti trivia Piala Dunia hanya di RRI Tual. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

48 negara, 104 pertandingan, 1 keseruan Piala Dunia 2026.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Selamat siang saudara pendengar teristimewa, Anda pencinta musik dangdut. Kita jumpa lagi siang ini di Pro Dangdut Era Ritual. Dan untuk Anda sudah ada lagu-lagu dangdut pilihan yang disiapkan oleh musik director kami. Ada dangdut rock, kemudian di balik cadar biru ada bersinar tertutup, bersinar dalam jiwa. Selanjutnya Gunawan dengan lagunya Bintang Tertutup Awan. Gak Pakai Lama dari Ina Rosdiana. Putri Isnari dengan Menggapai Cinta juga ada di list Pro Dangdut siang ini. Rita Sugiarto dengan Menggenggam Awan, Nona Jelita dengan Darboy Gang, kemudian Opa Tatang dengan lagunya Rinduku. Kami juga buka line telepon di 0813 549 5875.

mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.

Tahukah kamu bahwa logam mulia dapat mengatasi inflasi? Ya, tentu bisa. Salah satu cara mengatasi inflasi adalah dengan menabung logam mulia. Cara ini tepat untuk orang-orang yang menginginkan investasi yang lebih fleksibel. Investasi dengan logam mulia ini hampir tidak memiliki risiko. Maka dari itu, investasi ini tepat dilakukan di tengah tingginya inflasi, karena tidak mudah tergerus oleh inflasi. Sebaliknya, nilai logam mulia justru mengalami kenaikan setiap bulannya. Sekarang pun, orang-orang juga dapat mengajukan investasi logam mulia secara online melalui platform marketplace yang menyediakan investasi logam mulia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak menyisihkan uang untuk mulai berinvestasi. Investasi logam muliamu sangat bermanfaat untuk mengatasi inflasi.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Dan itu tadi beberapa lagu berirama dandut sudah kami persembahkan untuk Anda di sesi pertama Pro Dandut untuk siang ini. Dan nantikan kami akan kembali bersama Anda pendengar hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia bagian timur. Untuk Anda, selanjutnya kami hadirkan Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara. Kami ajak Anda bergabung bersama program 1 RRI Ambon.
1: Menurutnya, euforia masyarakat Ambon memiliki karakteristik tersendiri yang bahkan kerap mendapat perhatian dari berbagai pihak di luar negeri. Ia menjelaskan, gagasan pelaksanaan konvoi damai tersebut merupakan arahan langsung dari Wali Kota Ambon yang melihat besarnya semangat masyarakat dalam menyambut Piala Dunia. Namun demikian, semangat tersebut harus tetap berada dalam koridor yang tidak mengganggu ketertiban dan keamanan umum.

0: Nusantara 3, program acara lintas 1000 pulau.
1: Ikutilah Lintas 1000 Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorneo 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Tula, dan RRI Saumlagi.
0: Baik, pendengar, kita awali informasi pertama dari RRI Tual yang akan menyampaikan informasi tentang pemerintah daerah Maluku Tenggara berkomitmen siapkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045 bersama reporter Maya Pranira.
2: Pemerintah daerah Maluku Tenggara berkomitmen siapkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Mengingat generasi muda merupakan penerus estafet pembangunan, pelaksana tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Maluku Tenggara, Hasyim Rengil, menjelaskan salah satu cita-cita daerah dalam kontribusinya menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju dan berdaya saing pada usianya yang ke-100 di tahun 2045, yakni melalui keluarga sehat dan berkualitas. Sejumlah hal perlu disiapkan melalui dinas teknis, antara lain pemenuhan kebutuhan spiritual dan material, mendorong penerapan hidup sehat, menjalankan fungsi pendidikan, serta menanamkan nilai agama, budaya, dan moral, dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi.
3: Dalam pelaksanaan visi misi di Kabupaten Maluku Tenggara itu mendukung misi kedua dari pemerintah dari Kabupaten Maluku Tenggara, yakni Maluku Tenggara cerdas. Dari situlah kami kemudian mencoba mendefinisikan tentang keluarga cerdas, yakni bagaimana membangun diantaranya adalah keluarga yang berkualitas.
2: Hasyim menambahkan beberapa langkah strategis juga diambil dalam menindaklanjuti hal ini dengan meningkatkan frekuensi kolaborasi lintas sektoral khususnya dengan dinas kesehatan. Karena kedua dinas ini memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan pendampingan

0: dan edukasi langsung kepada sasaran yang dilakukan secara berkelanjutan. Kerjasama yang dijalankan, kata Hasim, dimulai dari pendampingan ibu hamil untuk mencegah kelahiran dengan riwayat stunting, pendampingan dan penyuluhan bagi calon pengantin, hingga sosialisasi terkait cara hidup sehat yang menyasar langsung ke sekolah-sekolah. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Maluku Tenggara juga tetap berkomitmen menjalankan program pengendalian penduduk dengan mengacu kepada pilar utama program Bangka Kencana. Melalui pemetaan kampung keluarga berkualitas atau kampung KB, pembentukan kelompok kegiatan atau POKTAN sebagai wadah pemberdayaan keluarga, dan fokus tingkatkan minat pengguna KB bagi pasangan sah usia subur dalam rangka pengaturan cara kelahiran dan jumlah anak. Hasim berharap berbagai upaya yang dijalankan melalui program-program yang diusung turut mendapat dukungan dan respon positif dari semua pihak, terutama masyarakat. Maya Pranira melaporkan.
1: Pendengar, selanjutnya kita menuju kita bersama reporter Lina Tehupuring dari RRI Ambon terkait Kesbangpol Maluku menjamin seleksi paskibraka tingkat nasional perwakilan Maluku bebas intervensi.
2: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Maluku menjamin proses seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional tahun 2026 berlangsung objektif dan bebas intervensi. Komitmen tersebut ditegaskan dalam pembukaan seleksi yang digelar di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Maluku di kawasan Poka, Kota Ambon. Kepala Badan Kesbangpol Maluku Daniel Edward Indi mengatakan pihaknya optimis pelaksanaan seleksi tahun ini berjalan profesional. Hal itu didukung oleh tim seleksi yang telah dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur Maluku nomor 627 tahun 2026. Menurut Daniel, seluruh tahapan seleksi dirancang untuk menghasilkan putra-putri terbaik Maluku yang layak bersaing di tingkat nasional. Kesbangpol Maluku juga berupaya memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.
3: Kita sangat optimis bahwa pelaksanaan tahun ini kita benar-benar profesional dengan tim yang ada yang sudah dibentuk oleh sesuai keputusan Gubernur Maluku nomor 627 itu, kita akan berupaya semaksimal mungkin berikan yang terbaik buat 12 orang peserta ini sehingga benar-benar terpilih putra-putri terbaik dari Maluku untuk menuju ke seleksi tingkat nasional.
2: Sebanyak 12 peserta mengikuti seleksi calon paskibraka perwakilan Provinsi Maluku ke tingkat nasional tahun 2026. Mereka berasal dari 6 daerah di Maluku, yakni Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Seram bagian Barat. Ditambahkan, guna menjaga independensi, tim seleksi melibatkan unsur gabungan dari Kesbangpol Maluku, TNI Polri, RSUD Halusi Ambon, RSK dan juga Purna Paskibraka. Proses seleksi juga diawasi ketat oleh tim monitoring pusat dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP dan Sekretariat Militer Presiden. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
1: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas Seribu Pulau hari ini Jumat 5 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Susan Sapasuru mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau berikutnya.
4: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Tualdi Langgur, kami buka line telepon untuk Anda bagi yang ingin request lagu-lagu berirama dandut di kesempatan siang ini. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda,
1: gembira bersama, ayo kawan-kawan bergoyang bersama, lepaskan rasa rindu kita semua.
0: Pada jam 3 atau tepat pukul 15.00 nanti akan kami hadir dengan talk show yang mana akan menghadirkan ada tujuh narasumber akan hadir untuk Anda di talk show dengan topik pesta bola di hari ini, langsung dari kantor Bupati Maluku Tenggara, Jalan Raya Langgur Debut, yang mana akan dipandu oleh rekan kami, ada Wati Madoan dan juga Ignatius Iryanan. Iya, menghadirkan narasumber, ada narasumber yang pertama, pengamat atau komentator sepak bola nasional M. Kusnaini. Beliau berkunjung ke Kepulauan Kei sekaligus melihat kami anak-anaknya ya yang ada di RRI Tualda dan Langgur. Dan beliau juga nantinya hadir sebagai pengamat atau komentator sepak bola nasional di siang ini untuk Anda menjadi narasumber. Dan ada juga narasumber yang kedua, Wakil Bupati Maluku Tenggara Pak Carlos Vialira Hantoknam. Ada Wakil Ketua DPRD Maluku Tenggara Yohanes Boskor Hawarin. Ada Wakil Wali Kota Tual diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Dr. Andus Usman Borut. Ada juga Wakil Wali Kota Tual yang diwakili Kadis Perindak Ibu Rini Atbar. Dan hadir juga Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi. Dan narasumber yang terakhir ada Ibda Muhammad Said sebagai Kapolsek Kedula Utara Selatan di Polres Kota Tual. Baik pendengar, sudah ada yang bergabung, kita menyapa dulu. Halo.
2: Halo, selamat
0: siang, Bravo. Iya, di siang ini ada lagunya Opa Tatang, Rinduku. Ada lagi Bersinar Dalam Jiwa punya Faulida. Ada Bintang Tertutup Awan punya Gunawan. Ada lagi lagu dandut punya Leo Waldi dengan Nur Lela. Ada lagi Lisa Dahlia dengan Jadilah Bintang. Request yang mana ini?
2: Bung Bravo. Dari Nur Lela.
0: Oke, ditunggu lagunya ya. Lagu ini ya, untuk siapa, Bung Bravo?
2: Ya, lagu ini untuk menghibur kami jemaat pengerian baru selesai kegiatan kemiri kebun jemaat tadi pagi.
0: Oke.
2: Okay. Selesai dari kami baru pulang siang ini.
0: Iya, waktunya istirahat ya.
2: Dan semua aktivitas berjalan baik adanya.
0: Iya, Bung Bravo, jangan lupa juga ya nanti ikuti dialog pesta bola nanti pada pukul 15.00.
2: Oke, siap Pak.
0: Iya, Bung Bravo, nanti jangan lupa juga nanti bergabung di line telepon ya.
2: Iya.
0: Oke, karena
2: terima kasih, selamat bertugas ke Ellen.
0: Terima kasih, Bung Bravo, selamat beristirahat ya. Iya, semoga lagu yang nantinya hadir juga bisa menghilangkan rasa lelah Bung Bravo yang mana dari pagi beraktivitas hingga saat ini. Nah, pendengar, Anda nantinya akan ikuti talk show pesta bola ini langsung dari kantor Bupati Maluku Tenggara, Jalan Raya Langgur Debut, yang mana akan menghadirkan tujuh narasumber yang mengulas dengan begitu indah nantinya bagaimana perjalanan dan permainan tim-tim sepak bola nanti yang akan bertanding dengan seluruh kekuatan yang mana akan bertanding dalam pesta piala sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dan hari ini juga pendengar, mungkin Anda yang biasanya mengikuti dinamika olahraga pada pukul 13 ya, melalui program 3 Jakarta, ada suaranya M. Kusna ini. Beliau hadir di Kepulauan K saat ini, baru saja tiba beberapa jam yang lalu. Dan setelah tiba di Kepulauan K, beliau sempatkan waktu bersama dengan pimpinan atau Kepsta RRI Tual, Bapak Resubun, dan juga ada Pak Petrus Somnaikubun juga, dan pegawai karyawan dan karyawati LPP RRI menyempatkan waktu untuk makan siang. Dan beliau sekarang bersama rombongan, kini sudah ada di kantor, halaman kantor Bupati Maluku Tenggara, Jalan Raya Langgur Debut, yang mana akan mengikuti talk show pesta bola yang dipandu oleh rekan kami, ada Fatmawati Madoan dan juga Ignatius Irianan. Nah pendengar, nantikan kami akan hadir dengan informasi selengkapnya juga, yang mana akan disampaikan oleh reporter kami Mei Materbongs, yang mana akan memberikan informasi kepada kita, informasi terkini, laporan pandangan mata, apa yang sudah disiapkan di sana, dan menggambarkan persiapan juga antusias untuk mengikuti talk show pesta bola ini. Beberapa lagu dandut pendengar kami persembahkan untuk Anda, spesial untuk Bung Bravo yang lagi istirahat, dan juga Anda pendengar yang belum sempat kami menyapa satu persatu.

0: 101 RRI Tualdi Langgur menemani Anda pendengar. Satu lagu dandut punya Aci Larici, Nona Manis, spesial untuk Nona Manis yang lagi santai di sana. Dan pendengar, kami cukupkan lagu ini untuk Anda. Selanjutnya kita ikuti laporan pandangan mata bersama reporter kami Ibnu Rahareng langsung dari Kantor Bupati Maluku Tenggara, Jalan Raya Langgur Debut untuk Anda.
1: Ekspresi wajah RRI Pro 1. Laporan terkini.
2: Pendengar Pro 1, kami saat ini berada di Kantor Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, tempat pelaksanaan Polsio Pesta Bola yang diselenggarakan oleh LPP RRI Tual bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Pemko Tual serta TNI Polri dan para pecinta sepak bola di Kepulauan Kei, di mana kegiatan ini menjadi istimewa karena langsung dihadiri oleh pengamat sepak bola, komentator bola nasional yang juga Dewan Pengawas LPP RRI M. Kusmaini yang telah mendarat di Bandara Karel Tatu Tubun Langgur Maluku Tenggara sekitar pukul 13.20 menit waktu Indonesia Timur, dan istirahat hanya beberapa menit. Beliau saat ini sudah langsung bersama dengan para pimpinan wilayah dan sejumlah narasumber yang akan berbagi dan memberi semangat kepada para pecinta bola dan masyarakat Kepulauan Kei di Kantor Bupati Maluku Tenggara. Di lobi ataupun di tempat pelaksanaan ini juga sudah hadir sejumlah pecinta bola, mereka yang mendukung peserta Piala Dunia 2026 seperti tim Brazil, kemudian Argentina, Belanda, juga Spanyol, Jerman, ada yang mendukung beberapa negara peserta lainnya, semuanya sudah berbaur di sini. Dan persiapan-persiapan juga tengah dilakukan dengan begitu semangat tim dari RRI Tual didukung oleh para pegawai dan ya unsur pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara maupun Kota Tual yang ada di lokasi ini. Rekan Helen, kami juga informasikan bahwa rencananya kita akan menyiarkan secara langsung kegiatan ini ataupun Tolkio Pesta Bola Dunia 2026 tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, namun persiapan masih akan dilakukan untuk beberapa menit ke depan. Kami harapkan pendengar tetap bersama RRI Tual Pro 1 untuk mengikuti siaran langsung yang beberapa saat lagi akan kita sajikan. Rekan Ellen.

0: Halo.
1: Baik, rekan. Iya, itu tadi laporan pandangan mata bersama reporter kami Ibnu Rahareng langsung dari kantor Bupati Maluku Tenggara, yang mana sudah menggambarkan kepada kita pendengar terkait dengan persiapan talk show Pesta Bola di hari ini. Sesaat lagi ya, kurang lebih 5 menit lagi akan kita bersama di talk show Pesta Bola, yang mana pendengar akan ada narasumber-narasumber kami yang luar biasa yang nantinya hadir dan berkomentar terkait dengan bagaimana nantinya euforia Piala Dunia di tahun ini yang spesial lagi, kedatangan pengamat atau komentator sepak bola nasional M. Kusnaini di Kepulauan K, dan beliau juga hadir sebagai narasumber kami di talk show Pesta Bola, yang mana sudah diinformasikan oleh reporter kami Ibnu Rahareng langsung dari kantor Bupati Maluku Tenggara, Jalan Raya Langkur Debut. Seperti apa narasumber-narasumber kami nantinya memberikan pandangan terkait dengan sepak bola, pengamat sepak bola yang mana memprediksi apakah nanti pada Piala Dunia tahun 2026 ini tim kesayangan Anda akan menang. Nah, nanti juga ya boleh Anda ikuti pendengar di talk show Pesta Bola, yang mana akan menghadirkan 7 narasumber dari pengamat atau komentator sepak bola nasional M. Kusnaini. Ada Wakil Bupati Maluku Tenggara, Wakil Ketua DPRD Maluku Tenggara, ada Wali Kota Tual yang diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, Setda, Dr. Andus Usman Borut. Ada Wakil Wali Kota Tual yang diwakili Kadis Perindak Ibu Rini Atbar. Nah, menarik ini, ada narasumber yang mana mewakili perasaan-perasaan perempuan dan wanita di sana ya, untuk mengikuti euforia Pesta Bola Piala Dunia di tahun 2026. Nantinya juga kita ikuti seperti apa mewakili perempuan, wanita yang juga fans bola. Nantinya akan beliau berbicara terkait pandangan dan juga mengamati bagaimana nantinya posisi bermain ataupun perolehan-perolehan juara seperti itu, yang akan diulas tuntas pada dialog Pesta Bola di talk show sore ini pendengar. Sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda satu lagu jelang pukul 15 waktu Indonesia bagian timur.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuat FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
3: Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu, dalam pertandingan sepak bola, wasit punya peran yang sangat penting untuk menjaga jalannya laga tetap adil dan tertib. Tapi, pernah kepikiran nggak, sejak kapan sih kartu kuning dan kartu merah mulai digunakan? Jawabannya ada di Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Di turnamen inilah, untuk pertama kalinya, sistem kartu kuning dan merah diperkenalkan secara resmi. Sebelumnya, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalahnya, sering terjadi kesalahpahaman, apalagi kalau pemain berasal dari negara berbeda dan punya bahasa yang berbeda pula. Akhirnya, muncullah ide sederhana tapi jenius, menggunakan warna seperti lampu lalu lintas. Kuning sebagai tanda peringatan, dan merah sebagai tanda pelanggaran serius yang membuat pemain harus keluar dari lapangan. Sejak saat itu, sistem ini langsung diterapkan di seluruh dunia dan menjadi bagian penting dalam setiap pertandingan sepak bola, termasuk Piala Dunia. Jadi sekarang, setiap kali kamu lihat kartu kuning atau merah dikibaskan wasit, ingat ya, semua itu berawal dari Piala Dunia 1970. Pendengar e-ritual, itulah fakta unik Piala Dunia kali ini. Terus ikuti trivia Piala Dunia hanya di RRI Tual. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari Jalan Soekarno Hatta Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara, pendengar, saatnya kami hadirkan Tol Show Pesta Bola langsung dari kantor Bupati Maluku Tenggara, Jalan Raya Langgur Debut. Selamat siang, jelang sore untuk Anda pendengar. Selamat mengikuti.

0: Iya, pendengar dan pemirsa di manapun berada, senang sekali kami Radio Republik Indonesia Tual kembali menyapa pendengar dan juga pemirsa seantero Evav, Kota Tual dan juga Kabupaten Maluku Tenggara. Kita di kantor Bupati, Bung Igo.
1: Iya, kita di Pelataran Utama, kantor Bupati Kabupaten Betul Maluku sekali. Tenggara di Pesta Bola Dunia 2020.
0: Pesta Bola Dunia, tepuk tangannya mana untuk kita semua?
1: Berikan tepuk tangan dong.
0: Kita tidak hanya menyapa pendengar kita yang ada di rumah, yeah, tapi juga semua yeah yang sudah hadir di kantor bupati pada sore hari ini. Dari yeah mana saja, kita tes kekuatan kita dulu, memperkenalkan. Dari sebentar, dari tim kesayangan saya mana ya? Dari Persema Lerak maunya ya. Eh iya dong, jangan sampai walaupun piala dunia tapi jati diri kita sih boleh dilupakan ya Pak Wakil ya. Iya, pokoknya semuanya Persema Lerak.
1: Oke. Okay.
0: Tapi saya ingin menyapa dulu dari Spanyol mana sayang? Ada? Oh ada, oh, ada. No, tangannya tinggi sekali.
1: Setinggi okay harapannya gitu.
0: Betul,
1: maksudnya
0: setinggi harapan kita semua. Lalu iya, dari Brazil. Ini datang langsung dari Brazil ya.
1: Oke.
0: Lalu dari mana lagi? Dari Jerman.
1: Ich habe Deutschland.
0: Oh gitu ya. Ada okay seorang ibu cantik di depan ini mengenakan baju berwarna biru putih.
1: Oh, Argentina.
0: Itu dari mana ya?
1: Argentina.
0: Oh, dari Argentina. Lalu Pak yeah Wakil ini dari negara mana sih Pak? Oh, asli Indonesia.
1: Oh, iya.
0: Okay. Tapi senang sekali kita di kantor bupati yeah pada sore hari ini bersama yeah dengan Bapak Wakil Bupati, lalu ada juga yang mewakili Wali Kota Tual, Bapak Kadis, Ibu Kadis, lalu yang mewakili yeah Bapak Wali Kota Tual, ada asisten satu bidang pemerintahan yang mewakili Wakil Wali Kota Tual, ada Pak Kapolres nantinya, yeah, lalu ada Bapak Kapolsek Pulau Dulas Selatan. Dan yeah hadir ini tamu spesial sih karena yeah pesta bola yang kita selenggarakan RRI Tual menghadirkan seorang komentator. Selama ini kan kita cuma mendengar suara nih, mendengar suara, lihat gambar, lihat beliau dari video gitu. Tapi hari ini kehadiran beliau langsung membawa semangat iya untuk kita.
1: Betul. Jadi, sekali. Ini merupakan sebuah kehormatan untuk kita bahwa betul hadir di Maluku Tenggara mengawali Pesta Bola Dunia tahun 2026. Tidak lagi kalau bukan kami sapa Dewas RRI Bapak Muhammad Kusnaini. Bapak mohon izinnya nanti kami panggil Bungkus boleh ya, biar iya lebih dekat gitu dengan betul pendengar sekali dan pemirsa.
0: Karena ya nanti beliau akan membuka cakrawala berpikir kita, wah selama ini kita cuma ngefans doang ini.
1: Okay.
0: Seperti ini, seperti ini. Tapi ya, sebenarnya ya, ya gimana sih menjadi fans yang profesional gitu.
1: Tentu
0: fans
1: saya
0: yang profesional, tidak kita tidak mengolok-olok yang lain ya. Tapi bagaimana perbedaan itu kita ya, ya menciptakan sesuatu yang indah di antara kita semua.
1: Iya, tentu saja kita akan nanti melihat bagaimana analisa dari beliau ya, karena beliau itu terkenal dengan analisa yang cukup tajam.
0: Betul.
1: Mengenai dunia sepak bola ini sendiri. Saya semakin excited, tapi kita ajak para pemirsa kita
0: betul
1: juga
0: sekali
1: untuk boleh datang ke Pelataran Utama, kantor Bupati Maluku Tenggara, datang dan menyaksikan langsung talk show Pesta Bola Dunia di tahun 2026 live dari kantor Bupati Maluku Tenggara.
0: Karena Bungkus baru pertama kali datang ke Kepulauan Kei, Maluku Tenggara, membawa angin segar untuk pencinta bola di Kepulauan Kei, maka kita harapkan beliau satu bulan berada di sini.
1: Macet kalau tugas.
0: Kalau begitu saya jadi komentator besok-besok lagi dong, padahal undangannya sudah full ini. Baik, kita persilakan dulu untuk semuanya boleh menempati tempat yang telah kita siapkan.
1: Okay.
0: Acara akan segera kita mulai.
1: Yep.
0: Saya mohon kita semuanya boleh berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia Tua langsung dari kantor Bupati Maluku Tenggara. Kami hadir untuk Anda pendengar bersama dengan Bapak Wakil Bupati dan juga Bapak Wakil Ketua DPRD, Ibu Kadis dan juga Pak Asisten dan tamu spesial kita ya. Khusus datang untuk kita pencinta bola di Kepulauan Kei Maluku Tenggara, Kota Tua, Bung Igo.
1: Iya, tepat sekali. Tentu saja pendengar dan pemirsa, seperti kita ketahui bahwa sepak bola ini bukan sekedar sebuah pertandingan yang durasinya 90 menit. Tapi dibalik setiap gol, keberagaman dan juga drama di lapangan selalu ada cerita, strategi dan juga dinamika yang menarik. Betul. Untuk dikupas.
0: Betul.
1: Nah, mengawali talk show kita, Pesta Bola Dunia di sore hari ini, saya ke Bungkus dulu nih. Bung, selamat sore, selamat datang di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Iya. Mikrofonnya boleh di, ya. Ini sangat menarik ya bahwa kita ketahui seorang Muhammad Kusnain ini sendiri merupakan seorang pekabat sepak bola dan pandangannya selalu dinanti karena pengalamannya begitu panjang dalam mengamati perjalanan sepak bola dunia dan juga tanah air. Bung, ini menarik, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang diikuti oleh 48 negara peserta. Menurut Bung, apakah format baru ini membuat kompetisi semakin kompetitif atau justru mengurangi kualitas persaingan di putaran final nanti di perhelatan 2026 ini?
2: Iya, ini saya sebetulnya pengen menceritakannya panjang lebar ini, mungkin bisa 2 jam ini.
1: Iya.
2: Tapi karena Pak Bupati ada keperluan, saya sekarang kasih kesempatan Pak Bupati dulu nih cerita tentang apa yang bisa ditunggu dari Piala Dunia.
1: Oke. Berarti Pak Wakil dulu ya, Pak Wakil dulu ya. Oke. Saya ke Pak Wakil dulu. Rekan Bupati, boleh ya bergabung ya?
3: Iya. Karena masih muda, jadi kita minta apa sih? Weh, jangan begitu. Tapi pendapatnya dulu untuk bola Piala Dunia di Kepulauan Kei. Bagi generasi muda, makna Piala Dunia ini sebagai seorang pemimpin lagi seorang generasi muda dari Kepulauan Kei untuk membuka cakrawala muda kita di Kepulauan Kei agar tidak ya melakukan satu tindakan yang merugikan dirinya sendiri atau juga orang-orang yang ada di sekeliling kita, terutama di kita di Kepulauan Kei ini. Silakan Pak Wakil.
4: Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mau sampaikan permohonan maaf dulu dari Pak Bupati Maluku Tenggara. Beliau sedang berada di luar daerah, Pak Gus. Jadi sebenarnya beliau sangat apresiasi RRI mau menayangkan di kantor bupati langsung. Cuma karena ada tugas di luar daerah, jadi mau gak mau harus keluar. Jadi hari ini saya mewakili Pak Bupati, kami sangat mengapresiasi acara hari ini yang luar biasa. Kemudian acara ini dampaknya sangat besar bagi kami.
1: Ya.
4: Yang pertama dampak dari sisi positif saja saya ngomong ya. Dampak dari sisi positif, nanti 40 hari ya kegiatannya. Kegiatan Piala Dunia 40 hari ini akan menumbuhkan ekonomi-ekonomi baru. Mulai dari nonton bareng di gang-gang, nonton bareng di kafe-kafe, dan sebagainya. Yang kedua, pesan saya kepada masyarakat ya, karena ini dampaknya sangat positif, masyarakat jangan lupa jaga Kamtipmas. Walaupun kita semua berbeda-beda, ada yang Spanyol, ada yang Belanda, Argentina, Brasil, ada Indonesia, dan lain-lain, ada Holland juga. Tetapi kita semua Indonesia, kita semua masyarakat Kei, mari kita jaga Kamtimas, kita jaga ini selama 40 hari dan seterusnya, agar berjalan damai, tertib, dan aman.
1: Iya.
4: Barangkali itu saja dari saya, terima kasih banyak.
1: Iya,
4: wassalamualaikum.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya.
0: Kami sudah sangat siap sekali. Apa yang disampaikan? Wakil ini siap dari sisi ekonomi UMKM, kami siapkan kegiatan selama 100 hari ini semuanya berjalan dengan baik dan lancar, tentunya juga untuk meningkatkan perekonomian kami di Kepulauan Kei, Bung Igo.
1: Iya, betul sekali tadi dikatakan oleh Wakil Bupati bahwa pertumbuhan ekonomi dipastikan akan meningkat dampak dari Piala Dunia 2026 yang nanti akan kita selenggarakan selama 40 hari. Juga pesan Kamtibmas pentingnya, nanti kita akan tahu kira-kira bagaimana kesiapan pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun saya ke Bungkus tadi dulu. Iya. Bung, ini sangat menarik ya bahwa tadi 48 negara peserta pertama kalinya. Menurut Bung, apakah format baru ini akan membuat kompetisi semakin justru kompetitif ataukah memang mengurangi kualitas persaingan di Piala Dunia 2026 ini sendiri?
5: Iya, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Wahbub tadi ya, Piala Dunia itu memang magnet sepak bola dunia, bahkan tidak hanya untuk sepak bola tapi juga magnet bagi olahraga dunia. Tidak ada event olahraga yang sebesar Piala Dunia, bahkan Olimpiade pun kalah besar. Jadi kalau tahun ini diperkirakan jumlah penonton Piala Dunia itu mencapai 6 miliar orang di seluruh dunia. Jadi Piala Dunia 4 tahun yang lalu itu 5 miliar orang menonton Piala Dunia. Tahun ini akan menjadi 6 miliar orang karena jumlah pertandingan memang semakin banyak. 104 pertandingan, bapak-bapak, ibu-ibu harus siap begadang karena banyak pertandingan yang dilakukan pada pagi hari. Tapi kalau di sini mungkin lebih nyaman ya, karena mulai pukul 6 Pak ya. Jadi sesudah subuh bisa nonton, cuma masalahnya kapan ke ladang gitu ya. Kapan ke ladang, kapan ke tempat kerja, itu persoalannya. Kalau tim kesayangannya bertanding kayaknya nggak bisa ditinggal itu. Tapi terlepas dari itu, memang Piala Dunia ini sangat penting ya. Nomor satu, Piala Dunia itu bagian dari upaya kita mempersatukan dunia. Jadi sepak bola itu salah satu cara yang paling ampuh untuk mempersatukan dunia. Dalam keadaan Amerika perang lawan Iran, bayangkan Iran main ya. Di Amerika. Bayangkan coba Iran main di Amerika padahal dua negara lagi perang gitu. Itulah sepak bola mempersatukan. Kemudian sepak bola itu juga banyak mengajarkan hal-hal yang sulit diajarkan di tempat lain. Soal respek, bagaimana pemain menghormati wasit, bagaimana pemain menghormati lawan. Itu ngajarin di sekolah, ngajarin di kehidupan sehari-hari susah. Tapi melalui sepak bola itu efektif diajarkan. Karena kalau kita tidak menghormati lawan, kena kartu dari wasit.
1: Yep.
5: Jadi itu cara untuk membangun rasa hormat, rasa respect kepada lawan, kepada pemimpin pertandingan. Pemimpin pertandingan ini kan tidak ubahnya pemimpin dalam kehidupan kita sehari-hari. Okay. Wasit itu kan sebetulnya pemerintah yang mengatur semuanya. Jadi kalau di sepak bola, pemain diajari menghormati pemerintah. Dalam kehidupan sehari-hari kita diajar untuk menghormati pemerintah, mengikuti apa yang menjadi kebijakan negara. Saya pikir itu pelajaran yang kita bisa petik dari sepak bola. Nah, yang paling penting lagi, tidak kalah penting bahkan, sepak bola itu punya nilai ekonomi yang luar biasa.
1: Okay. Yep.
5: Melalui Piala Dunia, kehidupan ekonomi bergulir seperti efek bola salju bergulir. Orang tiba-tiba beli jersey, ini saya jersey baru ini loh. Dibelikan. Dan yang beli beli jersey baru ini bukan cuma saya, ada ribuan bahkan mungkin jutaan orang. Tiba-tiba ekonomi bertumbuh karena nonton bareng di mana-mana. Tiba-tiba terjadi kerumunan orang, ada teman-teman yang bisa memanfaatkan jasa parkir, jasa penitipan kendaraan. Tiba-tiba ada yang bisa memberikan layanan yang lain, misalnya layanan edukasi tentang siapa yang akan menang. Saya menyebutnya layanan edukasi ya, padahal itu taruhan itu. Kira-kira seperti itulah.
3: 2026 ini adalah sejarah yang luar biasa, Bungkus. Karena 4 tahun yang lalu sedikit gitu timnya. Tapi untuk 2026 Piala Dunia 2026 itu 48 Bung Igo ya kalau tidak salah. Nah, ini saya tidak menanyakan Bungkus menjagokan siapa karena saya sudah tahu warna kami sama gitu. Warna kami sama dan doa kami juga sama ya.
1: Okay.
3: Insya Allah gitu. Tapi yang ingin saya tanyakan, 48 tim peserta, apakah kualitas kompetisi yang 4 tahun yang lalu berbeda dengan tahun 2026 ini untuk Piala Dunia?
5: Iya, jadi ada alasan mengapa jumlah tim itu bertambah terus.
3: Iya.
5: Bayangkan kalau Piala Dunia hanya diikuti 16 tim seperti 20-30 tahun yang lalu. Ngimpi apa Indonesia main di Piala Dunia? Dari Asia paling cuma 1-2 tim. Ya kalau enggak Jepang, Korea. Tapi kita sekarang punya 4 tim, 8 tim. Kita bisa mimpi main di Piala Dunia. Jadi mengapa jumlah peserta terus bertambah? Karena FIFA ingin juara dunia itu enggak dari Amerika Latin, Eropa. Amerika Latin, Eropa. FIFA itu ingin juga Piala Dunia itu menghadirkan juara-juara yang berasal dari benua lain. FIFA itu pengen juga semifinal itu ada tim dari Asia. Makanya Piala Dunia pernah dibikin di Asia, di Korea Selatan dan Jepang. Asia masuk semifinal, Korea Selatan. Nah, FIFA bermimpi ke depan 10 tahun, 20 tahun ke depan yang main di final itu Cina, kemudian India atau Indonesia. Karena pasar masa depan sepak bola itu adanya di Asia. Yeah. Jadi Eropa itu masa kini, masa depan itu Asia. FIFA menyadari bahwa sepak bola bertumbuh sangat cepat itu di Asia. Apalagi Asia itu penduduknya paling banyak. Mm-hmm. China itu kan 1,6 miliar. Yeah. India 1,3 miliar. Indonesia 300 juta. Karena sepak bola itu tidak terlepas dari bisnis. Makanya yeah. Asia itu sangat penting mm-hmm. dalam konteks sepak bola dunia. Itulah sebabnya makanya jumlah peserta diperbanyak. Supaya negara-negara yang selama ini hanya bermimpi main di Piala Dunia. Sekarang mimpi itu makin mendekati. Seperti halnya Indonesia yang tinggal selangkah lagi ke Piala yeah. Dunia. Yeah. Tapi gagal. Mm-hmm. Nanti 2030 kita gak akan selangkah lagi. Kita ada di Piala Dunia.
3: Amin. Amin, amin, amin. Doa kita bersama ya. Iya,
1: ya, tapi,
3: Bungkus tahan dulu karena ya, kita akan menggali lagi nih perjalanan Piala Dunia 2026 ini seperti apa. Ya. Biar lebih semarak lagi dan kita lebih mencintai lagi gitu tim kita dan juga perbedaan yang ada. Karena perbedaan kita jangan jadikan sebagai satu pemisah atau membuat kita akhirnya gontoh-gontohan. Ya, membuat ya. Kita akhirnya berantem gitu. Tapi perbedaan itu kita jadikan sebagai pengerat. Hubungan kekeluargaan kita, kebersamaan kita, terutama di Kepulauan K. Jangan lagi ada yang ya dikit-dikit berantem, dikit-dikit begini, dikit-dikit begitu ya. Iya. Harapkan seperti itu. Kita ke Pak Asisten dulu nih, iya. Dari Kota Tual. Dari Kota Tual, menyeberang lumayan jauh, Bungkus. Mewakili Bapak Wali Kota Tual, menyeberang jembatan penghubung, Rosembert namanya. Iya, di Kota Tual. Kalau Maluku Tenggara setiap hari saya bersama dengan tim-tim kesayangan yang luar biasa. Pak Asisten, bagaimana dengan di Kota Tual? Euforia atau juga semangat warga di sana untuk menyambut Piala Dunia ini seperti apa?
6: Baik, terima kasih Bu MC. Sebelum saya berkomentar, saya sampaikan bahwa Bapak Wali Kota Tual sementara ini berada di luar daerah, sementara melaksanakan tugas dinas di luar daerah sehingga tidak sempat hadir, dan beliau menyampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber maupun fans tim nasional Piala Dunia yang sempat hadir dalam forum bincang-bincang ini. Nah, terkait dengan Kota Tual, tentu saja kita tahu bahwa Piala Dunia ini merupakan sebuah pesta olahraga spektakuler, ya. Hampir seluruh masyarakat di pelosok tanah air, termasuk sampai di pedesaan itu, ingin melibatkan diri dalam mensukseskan, ya, pesta olahraga dunia ini. Nah, melalui Piala Dunia ini tentu saja pemerintah daerah sangat berharap bahwa momentum olahraga ini bagian untuk memotivasi generasi muda kita, pemuda kita, untuk bisa mengekspresikan dirinya dalam berbagai kegiatan-kegiatan maupun event-event olahraga yang nantinya menjadi proses pembinaan karakter mereka untuk kemudian bisa saja menjadi atlet-atlet berbakat baik tingkat lokal maupun kita harapkan sampai di tingkat nasional dan internasional. Nah, satu poin yang paling penting juga adalah bahwa melalui momen Piala Dunia ini bisa mempersatukan seluruh unsur masyarakat kita, terutama generasi muda, bahwa momen ini kita jadikan momen yang bermanfaat dan positif. Yeah. Bagi kepentingan masyarakat, bagi kepentingan daerah maupun bagi kepentingan nasional. Dan harapan Bapak Wali Kota bahwa dengan momen Piala Dunia tahun ini akan memacu perkembangan pembinaan dunia olahraga, terutama pembinaan sepak bola di wilayah Kota Tual untuk nantinya berkembang lebih baik lagi ke depan. Itu sementara poin dari kami. Iya. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Bapak Asisten. Ini luar biasa sekali. Ternyata kita di Maluku Tenggara, Kota Tual, ini sangat antusias sekali.
1: Iya.
3: 100% kita siap untuk menyaksikan iya. Penampilan luar biasa tim-tim kesayangan kita. Pak Kus, mohon izin Bapak Wakil Bupati, ini ada kegiatan selanjutnya. Mohon izin untuk berkenan beliau melanjutkan perjalanan ke Pulau Seberang, Bapak. Masya Allah luar biasa, walaupun sibuk dengan kegiatan pemerintahan tapi masih sempat menyempatkan diri dan waktu untuk bersama dengan kita di Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia yang kita selenggarakan. Hati-hati Bapak, sukses selalu. Iya, dan ya. Pendengar pemirsa, kita masih bersama di Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia Tual pada sore hari ini. Ya, saya tadi ingin ke seorang ibu yang cantik dulu, tapi okay. Untuk Bung Igo mungkin ya. Ke Pak Kapolres ya. Dulu ya, yang mewakili Pak Kapolres.
1: Tepat sekali, silakan. Tadi sudah mengawali, tadi Bungkus mengatakan bahwa sepak bola ini merupakan ajang solidaritas ya. Dan juga respeknya itu setinggi-tingginya ya. Ya. Karena seperti tadi yang dikatakan bahwa walaupun kita tahu bahwa kondisi di Amerika lagi tidak baik-baik saja, betul. Namun tetap saja menjamu mereka, menjamu Iran untuk hadir dan berkompetisi di sana. Saya ingin tanya ke yang mewakili Polres Maluku Tenggara ya Pak, bagaimana kesiapan pengamanan dari Polres Maluku Tenggara terkait dengan mengantisipasi berbagai aktivitas masyarakat yang nantinya juga akan mengikuti Piala Dunia di tahun 2026 ini sendiri?
7: Ya. Terus, baik, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa di hari ini yang dilaksanakan oleh pihak dari RRI. Saya sebelumnya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kapolres. Ya. Beliau tidak sempat hadir karena bertepatan dengan Zoom yang tidak bisa diwakilkan. Sehingga saya selaku Kepala Seksi Pengawasan Polres Maluku Tenggara atau disebut Kasiwas diminta untuk mewakili Bapak Kapolres. Pada prinsipnya event 4 tahunan ini Polres Maluku Tenggara sangat siap di dalam hal pengamanan. Kami sangat mendukung kegiatan event internasional ini. Harapan kami adalah mari dengan agenda yang luar biasa ini kita menjaga Kamtipmas. Kita bersama-sama, bukan hanya tugas ini diberikan kepada pihak kepolisian sendiri ya. Mungkin harapan kami semua masyarakat berusaha untuk menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Dari pihak kepolisian sendiri telah melakukan deteksi dini terhadap lokasi-lokasi yang dimungkinkan akan dilakukan nobar ataupun yang nanti dilakukan pawai, sehingga dari teman-teman dari intelijen sudah melakukan deteksi dini perkiraan-perkiraan yang kemungkinan bisa terjadi konflik. Harapan kami pada saat nobar ataupun kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya Piala Dunia ini jangan mengkonsumsi minuman keras. Tolong event ini jangan rusak. Jangan sampai kemudian akibat minuman keras ini kemudian semua agenda-agenda yang sudah direncanakan ini rusak. Yeah. Ya. Yang kedua, harapan kami ketika melaksanakan pawai tolong tertib berlalu lintas. Mm-hmm. Artinya bahwa bukan kita sendiri yang menggunakan jalan raya, ada juga orang lain yeah. yang mungkin tidak hobi dengan bola. Tapi kemudian ingin menggunakan jalan raya, tolong mari sama-sama kita semua mendukung event ini dapat berjalan dengan lancar. Tanaki ini sangat luar biasa di dalam sepak bola. Saya sendiri lihat sendiri bahwa fans-fans kemarin di stadion itu fans Brasil lawan fans Belanda yeah. luar biasa. Artinya bahwa di tempat ini jangan ragukan untuk kegiatan bola. Kami Polres pada prinsipnya siap mendukung kegiatan ini. Terima kasih. Yeah.
1: Betul. Yeah, beberapa hal ini sangat penting juga terkait dengan mendeteksi dini yeah. Lokasi atau titik di mana nanti akan juga dilaksanakan nonton bareng yeah. ataupun kegiatan lainnya yang bersifat kemeriahan yeah. mendukung penyelenggaraan Piala Dunia di tahun 2026 dan juga pesan yang sangat luar biasa diri kita harus menjadi
3: polisi untuk diri kita sendiri.
1: Ini penting ya?
3: Penting sekali. Yeah. Ya, selepas dari Piala Dunia kita akan tetap menjadi polisi untuk diri kita sendiri yeah, gitu karena saja. Mencintai daerah ini ya.
1: Yeah, yeah.
3: Baik, saya ke Ibu Rini. Ibu Rini datang dari Kota Tual juga, Pak Bungkus. Beliau adalah Kepala Disperindag Kota Tual. Ini luar biasa sekali. Kalau semuanya adalah pria, bapak-bapak, hal biasa kalau ngomongin tentang bola gitu. Tapi di tengah-tengah kita ada seorang ibu yang luar biasa sekali ngomongin bola, itu wow banget ya. Kita berikan aplaus dulu. Jagonya sudah ketahuan. Dari mana tadi? Kok saya lupa ya?
8: Argentina.
3: Jawab sendiri beliau. Iya, kekuatannya sebesar apa untuk menyambut Piala Dunia wanita-wanita hebat di Kota Tual?
9: Baik, terima kasih. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Pak Wakil Wali Kota. Kebetulan beliau mengizinkan saya untuk mewakili beliau. Dan pada kesempatan ini saya perlu sampaikan bahwa perempuan sekarang adalah perempuan-perempuan hebat yang dia tidak lagi cuma urus masak, urus anak, tetapi dia juga harus tampil di depan. Itu yang pertama, poin pertama. Yang kedua, bahwa dengan adanya event atau pesta Piala Dunia ini, bahwa kita perempuan-perempuan Kate khususnya sudah siap untuk menyambut. Bahkan kita sudah, apalagi saya sendiri fans Argentina mati. Saya memang di sini ada teman-teman kita satu fans, bahwa hal positif yang kita lihat, kebetulan saya perindak dari dinas perindak, ada setuju dengan Bung Kus tadi bahwa Piala Dunia merupakan magnet. Artinya bahwa magnet dalam segala sektor, sektor ekonomi, sektor segala sektor. Intinya bahwa ketika kegiatan ini dibikin atau ada event-event di segala sudut Kota Tual, itu banyak sekali UMKM, IKM yang tumbuh di situ. Katompu mama-mama di pasar punya dagangan bisa laku, toko-toko yang sepi bisa berjualan, bisa jersey-jersinya laku. Jadi artinya bahwa pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih banyak untuk semuanya, bahwa sudah bisa berbagi, sudah bisa menghabiskan dagangan-dagangan katong punya teman-teman yang ada di toko, khususnya untuk baju-baju jersey yang ada di Kota Tual. Kemudian yang terakhir perlu kami sampaikan bahwa mari katong lihat sama-sama dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Polres, bahwa mari katong lihat dari sisi positifnya, mari katong jaga keamanan, ketertiban. Kita boleh fans berat, kita boleh supporter, tetapi mari katong saling menjaga fangnanan. Itu saja dari kami, terima kasih.
3: Kita berikan aplaus dulu untuk ibu kita yang luar biasa. Sudah siap 100% untuk menyukseskan Piala Dunia di Kota Tual, mengajak wanita-wanita yang luar biasa di Kota Tual. Tentunya paling pertama adalah menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Tual. Baik, terima kasih Bu Rini.
1: Iya, kita ke Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blok Tengah.
3: Nah, beliau ini yang suka banget bungkus bagaimana generasi-generasi muda, anak-anak muda di Kabupaten Maluku Tenggara. Beliau sulap yang tadinya duduk di pinggiran jalan atau tidak ada kegiatan yang berarti, di tangan beliau pemuda-pemudi di Kabupaten Maluku Tenggara, bahkan Kota Tual, beberapa kegiatan dilangsungkan oleh beliau untuk membina generasi muda ini. Apalagi Piala Dunia semakin dekat, pasti punya ide dan gagasan baru lagi nih untuk pemuda-pemudi kita di
1: Kota Tual, Maluku Tenggara. Pak Yoris Bosko Rawarin, YBR, kita sapanya YBR aja ya, biar lebih dekat dengan pendengar kita juga dan juga pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan kami di live streaming RRI Tual. Pak YBR, ini menarik bahwa kita tahu negara peserta Piala Dunia ini sukses karena pembinaan usia dini yang konsisten. Sejauh mana DPRD Maluku Tenggara ini memberikan dukungan terhadap pengembangan olahraga khususnya sepak bola di Maluku Tenggara ini sendiri?
10: Baik, terima kasih Bung Igo dan juga Wati. Pendengar RRI sekalian yang sangat saya cintai, masyarakat Maluku Tenggara Kota Tual, khususnya para narasumber, Bungkus yang jauh-jauh luar biasa, RRI Tual bisa menghadirkan Bungkus itu satu ya kebanggaan ya bagi pencinta bola yang ada di Maluku Tenggara dan Kota Tual. Ya ini tidak mudah ya, pengamat bola nasional yang bisa hadir. Terima kasih sudah memberikan pandangan bagi kami yang ada di Maluku Tenggara dan Kota Tual. Baik, mungkin saya awali dulu ya. Mungkin saya mengenal bola ini, Piala Dunia ini sejak 94 ya, peralihan dari saya SMP ke SMA ya. Di mana 94 itu Brasil juara dunia ya. Brasil dan Itali. Nah, bintang utamanya itu Romario waktu itu, Romario, saya masih ingat ya. Jadi itu saya mulai senang ikut Piala Dunia maupun bola waktu itu. Dalam perkembangan ya saya puji Tuhan Alhamdulillah bisa menjadi wakil rakyat sejak 2014. Jadi ini sudah periode ketiga. Dan memang perhatian DPRD sendiri melalui 25 anggota DPRD, ya saya pikir banyak dukungan yang bersama-sama dengan pemerintah daerah sebagai mitra sejajar, kita telah banyak memberikan dukungan terhadap pembinaan olahraga yang ada di Maluku Tenggara. Walaupun memang semenjak COVID sampai efisiensi, ya kita sedikit mengalami kesulitan ya. Iya. Apalagi di sekarang ini, mulai 2025 ada efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mendukung program-program nasional, sehingga memang kita sedikit kesulitan ya. Kalau di Maluku Tenggara, Kota Tual ini kita PAD memang ya cukup minim sekali. Sehingga untuk saat-saat ini ya dengan kemampuan walaupun tertati-tati, tapi ya saya melihat masih ada perhatian ya, dengan membuat event-event olahraga. Lalu kita sementara persiapan POKMAL juga. Sehingga beberapa hari lalu kita bersama dengan KONI sudah melakukan rapat khusus di Maluku Tenggara untuk mulai melakukan persiapan-persiapan, iya, ya, persiapan-persiapan terhadap cabang-cabang olahraga yang akan dilombakan di POKMAL nanti di tahun depan, yang seharusnya tahun ini ditunda ke tahun depan. Sehingga saya pikir itu bentuk perhatian DPRD dan pemerintah daerah untuk mendukung minat, bakat, hobi daripada generasi muda kita. Karena memang khusus untuk generasi muda ya, walaupun di saat zaman-zaman sulit ini, tapi ya tetap masih ada perhatian, dukungan. Dan saya sendiri secara pribadi juga memberikan dukungan untuk beberapa pemuda yang akan mangon ala Betawi, yang mungkin nanti akan membuat futsal fans, para fans yang akan dilaksanakan di Labetawi nanti. Yeah. Dan yeah, itu saya sudah memberikan dukungan full. Dan juga pemuda elit yang nanti hari Sabtu akan membuat beberapa perlombaan juga untuk menyongsong Piala Dunia. Jadi itu bentuk-bentuk perhatian dari kami sebagai wakil rakyat. Intinya kami membuka diri bagi semua kalangan generasi muda ya, kalau ada yang mau membuat kegiatan dalam rangka Piala Dunia ya berkomunikasi. Saya pikir pemerintah kota, kabupaten juga akan memberikan support, didukung oleh pihak Polres yang mungkin keamanan. Jadi itu semua kembali ke kita ya. Saya menghimbau ya kita menjaga keamanan dan ketertiban. Apalagi fans Brasil yang paling banyak ya, Brasil Argentina ini ya, itu fans Brasil Argentina nih yang luar biasa di Kepulauan K ini itu iya, paling banyak. Itu iya, harus diakui. Ya, mungkin itu dari saya, Ibu Wati dan juga Bung Igo.
8: Baik, terima kasih Pak Waka. Ini luar biasa kasih semangat untuk teman-teman Brazil dan juga Argentina ya. Kita juga harus kasih semangat untuk semuanya. Tapi nanti, karena semangat ini luar biasa akan mengalir untuk semua kita, dari generasi-generasi luar biasa yang sudah hadir untuk kebersamaan kita di Pesta Bola Dunia yang kita selenggarakan di kantor Bupati. Bungkus, mungkin Piala Dunia ini akan mempereratkan semua kita di belahan bumi manapun. Tapi kami di Kepulauan K juga memiliki satu tari yang menyatukan kami semua. Ketika mendengar musiknya, kami sudah tahu. Dan saya harapkan ini juga memberikan kenyamanan tersendiri untuk Bungkus agar bisa besok-besok datang lagi ke Kepulauan K, termasuk Kepsta Ambon, Bapak Yani yang juga hadir bersama dengan Bungkus pada sore hari ini. Kita nikmati dan saksikan penampilan dari mana, Bung Igo?
11: Tentu akan tampil di hadapan kita sekalian, Genas Official.

0: can, can, can, can, can, can, can. Apresiasi yang luar biasa untuk Genas Official. Luar biasa ya. Kemarin tahun lalu mereka cukup viral ya dengan sebagai apa ya, founder dari gerakan yeah. Goyang Tabola Bali yang cukup terkenal.
1: Betul sekali.
0: Hari ini tampil juga dan mereka asli dari putra-putri KI Maluku Tenggara. Ini yeah. Sebuah kebanggaan untuk kita juga ya.
1: Betul.
0: Turut hadir mewarnai pesta bola dunia di kantor Bupati Maluku Tenggara. Saya ke Bung Kusnadi dulu nih, menarik ya. Kita bahas lebih dalam lagi yeah. Ya. Beliau hadir harus kita ingin tahu kira-kira bagaimana analisa dari Bung Kus sendiri mengenai peta kekuatan tim unggulan. Menurut Bung Kusna ini jika melihat perkembangan sepak bola dunia saat ini, kira-kira negara mana yang menurut Bung paling siap untuk menjadi juara Piala Dunia di tahun 2026 dan juga siapa tim kuda hitam yang nantinya berpotensi membuat kejutan di Piala Dunia tahun ini, Bung?
2: Ya, jadi kalau saya menganalisis pertandingan ya Mas ya, yeah. Sebetulnya saya selalu menunggu line up dulu. Jadi sama seperti Piala Dunia, ini kan semua tim belum semua tim menyetor daftar nama pemain. Yeah. Mm-hmm. Jadi sebetulnya kalau kita menganalisis tanpa mengetahui siapa yang main itu sebetulnya agak sedikit ada ilmu perdukunannya di situ.
0: Yeah.
2: Jadi kalau menganalisis harus tahu dulu siapa yang main, siapa yang berangkat, siapa yang enggak gitu ya. Yeah,
0: yeah.
2: Tapi oke lah hari ini kita mencoba menjadi dukun semuanya. Jadi kalau berdasarkan data hasil pertandingan, rekam jejak, lalu materi pemain yang kita tahu yang mungkin akan berangkat, meskipun bisa jadi nanti berubah.
1: Yeah.
2: Sebetulnya Piala Dunia kali ini mungkin agak bisa dibilang agak pengulangan dari event yang Piala Dunia dua event terakhir.
1: Iya. Yeah.
2: Iya. Yeah. Yeah, jadi 2022, 2018 tim-tim yang kuat di event itu masih akan sama ini. Karena perkembangan sepak bola dunia dalam 10 tahun terakhir nggak banyak berubah. Spanyol masih kuat. Prancis masih kuat.
1: Amin.
2: Saya menyebut Spanyol pertama bukan karena pakai jersey ini ya. Saya itu pendukung yep. Timnas Indonesia itu.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi ini bajunya Pak Jack ya. Jadi Spanyol masih kuat, Prancis masih kuat, Brasil masih kuat, Argentina masih kuat. Begitu juga dengan Jerman. Jadi kalau saya menyebut daftar unggulan, maka saya harus menyebut minimal ada dua klaster.
0: Ya.
2: Klaster pertama adalah tim-tim yang memang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Dan itu menurut saya ada tiga tim yang menurut saya saat ini sangat konsisten. Pertama, Spanyol. Spanyol ini tim yang dalam 2 tahun terakhir tidak terkalahkan. Tidak terkalahkan Spanyol ini. Meskipun memang tidak selalu menang. Tidak selalu menang tapi tidak terkalahkan. Sejak tahun 2025 sampai 2026 tidak terkalahkan. Jadi materi pemain sekarang yang dimiliki Spanyol juga sangat merata. Jadi Spanyol bisa dibilang tim dengan usia pemain yang lagi bagus-bagusnya. Ada Yamal, ada Pedri, ada Gavi, Pau Cubarsí, kipernya juga jago-jago, ada Unai Simon, David Raya, itu kiper bagus semua. Jadi Spanyol tidak boleh diremehkan sebagai salah satu kandidat juara. Itu yang pertama Spanyol. Yang kedua Prancis. Prancis ini termasuk tim yang materinya lengkap.
1: Yeah.
2: Bahkan pemainnya di usia emas semua. Di usia emas. Jadi bedanya dengan Spanyol, Prancis ini pemainnya di usia emas. Kalau Spanyol tuh kalau gagal sekarang masih punya 4 tahun lagi.
1: Iya.
2: Tapi kalau Prancis usia emasnya sekarang. Nah, motivasi tambahannya PSG baru juara Liga Champions.
0: Ya.
2: Itu secara emosional itu membantu itu. Jadi Prancis bersama dengan Spanyol adalah tim yang paling siap secara mental untuk juara. Persoalannya Prancis terakhir kalah dari Pantai Gading gitu. Padahal udah 2 tahun dia tidak terkalahkan itu. 2025, 2026, Prancis gak pernah kalah. Kemarin kalah dari Pantai Gading. Dan tim yang kalah menjelang Piala Dunia itu ada sisi positif negatifnya. Sisi positifnya, bagus kalah sekarang daripada kalah nanti. Sisi negatifnya, artinya tim ini punya kelemahan yang akan dilihat oleh lawan. Ingat bahwa Prancis itu tidak selalu mengawali Piala Dunia dengan start yang bagus. 2002 mereka juara bertahan, 98 juara di Prancis kan. 2002 mereka main 3 kali gagal menang padahal masih punya Zidane. ya Zidane memang cedera waktu itu ya. Jadi Prancis ini tim yang secara materi pemain bagus, tapi problemnya kadang-kadang mentalnya itu gampang goyah kalau nggak ada leader. Mengapa tim Prancis itu butuh leader? Karena Prancis adalah tim yang paling multi etnis, yang paling beragam latar belakangnya. Kalau tim yang punya latar belakang macam-macam itu harus punya leader yang kuat. Nah masalahnya Mbappe belum bisa jadi leader. Mbappe itu beda dengan Zidane. Zidane pada zamannya itu leader kuat. Mbappe itu pemain secara individu bagus, tapi dia bukan pemimpin. Jadi memang itu tantangan Prancis. Siapa yang bisa memimpin tim ini di lapangan? Harusnya sih Prancis punya pemain yang bisa menjadi leader kayak zamannya Zidane dulu. Tapi Prancis tetap merupakan tim yang harus difavoritkan. Jadi klaster pertama itu ada Spanyol, ada Prancis, satu lagi Argentina. Karena Argentina juara bertahan. Persoalan Argentina adalah mereka sangat bergantung kepada Messi. Itu persoalannya. Messi sekarang lagi cedera. Kalau Argentina ini Messinya nggak sembuh pada Piala Dunia, itu bahaya. Ingat dulu waktu Maradona lagi hebat-hebatnya. Argentina juara dunia kan 78. Maradona itu superstar. 82 kalah pertandingan pertama. Jadi Argentina juga salah satu problemnya ketergantungan kepada superstar itu besar sekali. Coba perhatikan kalau Argentina main ya, atau latihan nih, latihan. Pemain Argentina gak ada satupun yang berani masuk lapangan kalau Messi masih di dalam. Pemain yang lain nunggu, duduk, apa. Jadi kalau Messi udah keluar, baru yang lain ngikutin di belakang. Jadi ketergantungan kepada leader itu besar sekali. Dan dalam sepak bola, kadang-kadang itu merugikan. Memang 4 tahun yang lalu Argentina dari situasi tidak diunggulkan bisa juara dunia. Messi lagi bagus-bagusnya. Sekarang kalau Messi tidak sebagus 4 tahun yang lalu, ngeri-ngeri sedap itu Argentina. Ngeri-ngeri sedap. Nah, yang klaster kedua,
0: Pak.
2: Itu ada dua tim. Brasil yang pertama. Brasil ini udah lama enggak juara loh ini. Enggak juara dunia, enggak juara Copa America. Kemarin Copa America kan juara juga Argentina kan.
0: Ya.
2: Jadi Brasil ini karena dia udah lama enggak juara, main di benua Amerika, motivasinya akan besar. Motivasinya akan besar. Cuma masalahnya Brasil itu juga gak punya pemimpin. Neymarnya masih cedera. Sebetulnya Neymar itu kalau dari segi permainan udah gak pantas main di Piala Dunia. Udah turun banget. Pemain Brasil yang bagus banyak sekarang. Ada Rafinha, ada Endrick, macam-macam ya. Tapi karena butuh pemimpin, makanya pelatih Ancelotti masih bawa Neymar. Kemungkinan masih dibawa. Fungsinya Neymar nanti untuk menenangkan. Jadi kalau di tim-tim besar itu, di tim nasional, itu harus ada pemain yang pemain lain tuh cium tangan sama dia. Kalau di Indonesia ya. Karena bintang itu penting. Tim nasional itu isinya pemain-pemain top yang egonya tinggi-tinggi. Harus ada yang punya super ego. Nah itulah Neymar. Nah yang paling berbahaya ini menurut saya, ini paling berbahaya. Jerman. Ini paling berbahaya ini.
0: Iya, iya.
2: Nah ini klaster kedua juga Belanda, tapi paling berbahaya itu Jerman. Karena Jerman udah lama juga gak juara. Udah lama juga Jerman itu diremehkan. Iya sudah. Jadi kalau orang event nih, Piala Dunia, Piala Eropa, zaman saya masih suka nonton, belum siaran. Apapun turnamennya, Jerman juaranya. Dulu tuh 80-an. Apapun turnamennya, juaranya Jerman. Piala Dunia, Piala Eropa. Sekarang Jerman tuh udah gak dihitung. Tapi orang sering lupa ini. 11 pertandingan terakhir Jerman tuh selalu menang. 11, selalu menang. Bukan, gak ada imbangnya, menang semua apalagi kalah. Jadi ngeri-ngeri sedap Jerman itu. Nah kalau Belanda, kelebihannya tim ini materinya merata. Cuma mental juaranya kurang.
0: Iya, Bungkus, sebelum kita ke yang mewakili Wakapolres ya, Wakapolres Tual, tadi yang belum dijawab, kira-kira siapa tim kuda hitam menurut pengamatan seorang Bungkus Naini sendiri yang berpotensi akan membuat kejutan di Piala Dunia 2026 ini sendiri, Bung?
2: Jerman itu apa kurang hitam itu Jerman? Kan kuda hitam, ya. Udah hitam banget Jerman itu, 11 okay. Pertandingan tidak terkalahkan.
0: Oke.
2: Okay. Artinya itu udah kuda hitam banget itu.
0: Ya, berarti Jerman ya. Siap membuat kejutan. Oke, kita ke Wakapolres dulu, iya, yang kebetulan baru saja.
1: Nanti kita akan back lagi ke, iya, Bungkus. Ini pemain-pemain muda siapa sih, bintang-bintang siapa yang ada di Spanyol, karena taktiknya yang luar biasa itu loh.
0: Atau tidak hanya Spanyol, tapi
1: tidak hanya Spanyol, tapi juga semuanya bintang-bintang muda siapa yang berpotensi, iya, untuk muncul setelah Messi seperti yang dikatakan Bungkus tadi. Saya ke Pak Waka dulu. Pak Waka, apa, iya, kabar?
3: Kabar baik.
1: Karena Pak Waka sendiri yang pakai baju dinas lengkap, kami semuanya warna jelas ini loh Pak Waka. Bocoran Pak Waka, ikut saya atau ikut Ibu Rini?
0: Atau ikut saya?
3: Sebenarnya kalau kita berbicara tentang fans, ya, yeah, yeah, tadi saya sempat tanyakan Pak Kapolsek.
1: Iya. Yeah.
3: Orientasi saya ke sana ini dalam rangka apa nih? Mohon izin, gimana kayaknya berbicara tentang strategi keamanan kita,
1: yeah,
3: menyikapi peristiwa pesta, yeah, dunia ini.
1: Iya. Yeah. Uh-huh.
3: Berarti saya harus tunjukkan netralitas dong. saya tidak boleh. Memang salah satu fans saya disampaikan sama Bapak tadi, tapi ya rahasia juga. Supaya biar saya lebih menunjukkan netralitas, sehingga jangan ada kita sama Pak Waka juga, supaya kita didukung sama Pak Waka, jangan sampai seperti itu.
1: Iya, iya. Tapi harus saya tawarkan kita ke Jepang aja, Pak. Asia itu harus ada dalam diri dan darah kita, Bapak. Jangan sampai okelah, kita sudah warna kita sudah jelas ini. Tapi saya enggak apa-apalah kita nampakkan ke Asiaan kita di panggung Piala Dunia 2026 ini. Tapi Persimalra masih bagus, Bapak.
3: Bagaimana?
1: Persimalra masih bagus untuk kita pegang bersama, kita jaga bersama, Bapak.
3: Masih bagus,
1: baik, biasa. Pak Waka, yang ingin saya tanyakan, tinggal beberapa hari lagi ini kesiapan teman-teman dari kepolisian Kota Tual untuk keamanan antisipasi Piala Dunia, yang kita tahu bersama Piala Dunia tuh di Maluku Tenggara, Kota Tual. Seng pulang 3 minggu, Pak Gus. Seng makan di rumah. Pulang berantem, yang penting nonton dulu, saksikan dulu. Nah, apa yang dilakuin oleh atau rencana apa yang sudah dimatangkan oleh teman-teman dari kepolisian untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan bersama? Walaupun waktunya agak berbeda nih, kalau 4 tahun lalu kita nontonnya di jam 3 pagi, jadi masih sedikit rawan ya, iya. Tapi kalau sekarang di jam 6 atau jam 7, jadi lebih asik. Tapi memang kesiapan harus ada. Pak Waka, untuk kesiapannya.
3: Ya, makasih Bu atas pertanyaannya. Namun sebelum saya jawab, saya juga menyampaikan permohonan maaf Bapak Kapolres,
1: yeah,
3: tidak bisa hadir karena sesuatu dan lain hal beliau percayakan kepada saya. Terkait dengan pertanyaan tadi, memang kami dari Polres Tual,
1: yeah,
3: itu sudah menyiapkan sejauh mungkin terkait dengan kesiapan-kesiapan kita dalam menyikapi pesta dunia sepak bola ini,
1: yeah,
3: di mana kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan deteksi dini. Itu dia itu peningkatan kaitan rutin yang ditingkatkan untuk menyikapi ini semua. Bahkan kita melaksanakan sweeping miras, mm-hmm, dan target sudah memang sudah berapa kali sudah kita laksanakan,
1: yeah,
3: pencapaiannya terkait dengan penangkapan miras,
1: yeah,
3: karena kita tahu bahwa pada saat pesta nanti,
1: yeah,
3: pasti miras ini sangat dominan juga.
1: Betul sekali.
3: Akan dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab,
1: yeah,
3: untuk menciptakan euforia yang berlebihan,
1: yeah,
3: ketika mereka menjadi fanatisme,
1: yeah,
3: fanatisme yang sangat kuat sehingga berubah jadi radikal.
1: Yeah.
3: Makanya kesiapan-kesiapan kita juga semua sudah disiapkan, mulai dari patroli rutin, semua kita sudah antisipasi.
1: Nanti kan ada nonton bareng gitu Pak, yang pasti menghadirkan lebih dari 200 orang ke atas dalam satu kompleks. Mungkin di desa-desa atau UHO itu tidak terjadi seperti ini, tapi di pusat kota, ada tidak personil yang diterjunkan untuk berada di kantong-kantong ini, setidaknya memberikan himbauan sebelum nonton bareng dimulai, atau setidaknya menjadi pengamanan di situ aja gitu loh Pak?
3: Itu sudah pasti Bu, ya, itu sudah pasti. Kita terjunkan anggota-anggota di titik, mm-hmm, di Polres Tual sendiri itu ada 10 titik,
1: yeah,
3: nonton bareng yang sudah kita deteksi, ditambah dengan semua lingkungan yang ada,
1: yeah,
3: dimungkinkan semua lingkungan yang ada pasti ada titik nonton bareng, mm-hmm, jadi kita sudah tugaskan para babin juga,
1: yeah,
3: untuk memberikan edukasi-edukasi,
1: uh-huh,
3: supaya mereka menjadi penonton-penonton yang profesional,
1: yeah,
3: yep, jangan terpancing, yep, dan memancing,
1: uh-huh,
3: apabila fansnya menang jangan memancing yang kalah jangan kecewa,
1: yeah,
3: sehingga edukasi-edukasi ini tetap kita laksanakan, uh-huh, terus.
1: Baik, kita kembali ke, yeah, Bungkus ya, untuk perjalanan Piala Dunia kita lebih seru ini.
0: Iya, tapi sebelum ke Bungkus Nairi dulu, ini menarik. Ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin kami sampaikan untuk Pak Wakapolda sendiri. Pak, kita tahu bahwa dengan adanya pesta bola dunia di tahun 2026 ini, media sosial ini semakin marak ya. Mungkin sejauh ini, apakah memang ada pengamanan dari cybercrime dan lain sebagainya terkait dengan bagaimana untuk menjaga atau merawat ruang digital agar tetap ramah dan juga masyarakat ini tidak terprovokasi untuk menyebarkan isu-isu hoax dan lain sebagainya. Seperti apa tindakan yang sudah dilakukan oleh pihak Polres Tual sendiri, Pak?
3: Ya, untuk Polres Tual sendiri, kami sudah perintahkan kita punya Kasitik
0: ya.
3: Dan Kasiwas untuk melaksanakan edukasi juga untuk bisa memantau di website-website yang ada terkait unsur-unsur provokasi lewat medsos ya. Untuk memberikan edukasi-edukasi juga
0: ya.
3: Lewat aplikasi yang sudah kita siapkan sehingga menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya ya. Kita saling mendukung dalam perspektif yang positif untuk kegiatan-kegiatan yang terjadi tengah masyarakat termasuk nonton bareng atau fanatisme ini jangan sampai berubah jadi
0: ya.
3: Radikalisme begitu. Jadi fanatisme yang sangat berlebihan.
0: Ya. Sebelum kita ke Bungkus lagi ya, Pak, ini satu pertanyaan. Judi bola online ini pasti akan mungkin saja bisa tercederai di pelaksanaan Piala Dunia tahun ini. Kira-kira himbauan untuk warga masyarakat, para penggemar kebanggaan dari negara masing-masing, himbauan dari Polres Tual sendiri terkait dengan judi online ini sendiri, Pak?
3: Saya pikir terkait judi online ya memang perlu kita serukan kepada masyarakat
0: ya.
3: Sehingga jangan terpancing, terprovokasi dengan pemaknaan-pemaknaan yang pengambilan keuntungan-keuntungan dan yang merugikan kita sendiri terkait judi online ini, karena memang judi online ini sekarang sangat marak, sangat merusak sistem moralitas masyarakat kita, sehingga inilah yang kita sering harus memberikan edukasi-edukasi bahwa sebenarnya ini harus mereka tidak terpengaruh dengan judi online sendiri. Saya kira demikian.
1: Ya. Baik, terima kasih Pak Waka. Kita ke Bungkus dulu ini. Kalau tadi dikatakan kalau yang lain pengen ke lapangan, tunggu dulu. Messi turun dulu, baru yang lainnya ikut turun gitu.
0: Iya, superstarnya nah, turun
1: superstar-nya
0: dulu.
1: Superstarnya begitu. Ya. Nah, di Spain itu banyak taktik yang dimainkan oleh para pemain yang luar biasa. Yang ingin saya tanyakan, di 2026 pesta bola Piala Dunia ini, apakah kita masih melirik ke Messi dan kawan-kawan yang sudah memberikan sesuatu yang berbeda di Piala Dunia tahun lalu, atau fokus kita nanti akan ke

0: Jauh dari keluarga, jauh dari teman, kadang-kadang jauh dari kehidupan sehari-hari. Pemain muda kadang-kadang gak tahan. Kadang-kadang gak siap menghadapi tekanan TC selama sebulan itu. Makanya sering kalau kita dengar berita Piala Dunia, itu kadang-kadang pemain dipulangkan karena gak disiplin. Karena dalam kehidupan sehari-hari mereka biasanya kalau malam itu selesai pertandingan pergi ke tempat hiburan apa. Kalau Piala Dunia kan nggak boleh, harus difokus di TC. Kadang-kadang pemain muda yang di kompetisi domestik main bagus, di Piala Dunia nggak terlalu berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau tim nasional itu kumpulan pemain bintang, sehingga seorang pemain yang di klubnya superstar di tim nasional belum tentu. Masih ada superstar-superstar yang lain. Itulah yang saya bilang di tim nasional itu dibutuhkan super ego. Nah makanya kalau Piala Dunia itu yang muncul jadi bintang, biasanya pemain yang sudah matang. Memang pernah dalam sejarah Piala Dunia ada pemain yang menjadi superstar di usia muda, Pele tahun 58. Tapi kan kompetisi sekarang sudah berbeda, liga sepak bola sudah berbeda. Di era sepak bola modern kita sudah kenal Liga Champions, sudah kenal Liga Eropa. Hanya pemain-pemain yang sudah berpengalaman yang betul-betul jadi bintang. Ingat Zidane sebelumnya, ingat juga di beberapa event yang lain termasuk Messi di Piala Dunia terakhir 2022. Jadi mungkin kalau ditanya siapa yang berpotensi menjadi bintang, saya pikir masih pemain-pemain yang sudah matang itu. Nah, cuma pertanyaannya, matang itu bukan soal angka. Pemain bisa matang di umur 30, tapi di lapangan bola ada pemain yang bisa matang di umur 20-an. Jadi matang itu dalam konteks sepak bola bukan soal angka semata. Soal mentalitas, soal way of life. Yang namanya Dembele itu jadi bintang di umur belasan tahun, tapi matang sebagai manusia sekarang, sesudah melewati periode jatuh bangun. Nah, siapa tahu itu terjadi pada misalnya sekarang Mbappe. Siapa tahu itu misalnya terjadi sekarang pada Jerman yang punya pemain-pemain muda yang bagus. Tapi sekali lagi kalau buat saya, Piala Dunia itu tempat unjuk giginya pemain-pemain yang sudah matang. Karena tekanannya sangat berbeda. Matang itu beda dengan umur ya, sekali lagi ya. Beliau ini kan nonton Piala Dunia 94 masih SMP. Saya udah siaran 94.
1: Iya, ini menarik ya. Tapi tadi sempat disinggung juga oleh rekan Wati tadi terkait dengan wajah Asia hadir di Piala Dunia. Betul. Mungkin saya masih ke Bungkus dulu nih. Bung, melihat peluang Asia di panggung dunia ini sendiri, tentu kita tahu bahwa sepak bola Asia menunjukkan tren yang cukup baik ya. Nah, menurut Bung, sejauh mana peluang tim-tim Asia berbicara banyak bahkan menembus babak-babak berikutnya di perhelatan Piala Dunia di tahun 2026 ini, Bung?
0: Iya, kita harus sedikit berterima kasih kepada FIFA ya, yang banyak perhatian kepada Asia. Ketika FIFA memberikan kesempatan negara Asia jadi tuan rumah, Korea Selatan mencapai semifinal. Pertama kalinya Korea Selatan mengalahkan Italia, mengalahkan Spanyol ya. Jadi memang kita harus berterima kasih kepada FIFA yang perhatiannya besar kepada Asia. Nah sekarang menurut saya eranya dari Asia itu eranya Jepang. Jepang ini tim yang sebagian besar pemainnya main di Eropa. Mereka sudah teruji bermain menghadapi tim-tim besar Eropa. Makanya tim Asia yang secara konsisten mampu mengalahkan tim-tim Eropa, tim-tim besar dunia, sekarang ya Jepang. Jadi kalau lihat performa sekarang tim Asia yang paling berpeluang menonjol, Jepang. Brasil aja kalah sama Jepang.
2: Iya. Luar biasa ya.
1: Berarti Asia bakal berbicara juga.
2: Amin.
1: Di pesta bola dunia di tahun 2026.
2: Amin. Kita harapkan seperti itu. Karena satu-satunya ya. Dari Asia ya Jepang itu. Jadi kita harus ya setidaknya kita berada di satu garis bersama dengan mereka. Iya. Walaupun kita dari dulu memang mendara daging ini. Saya Spanyol, si A Brazil, si C Jerman gitu. Tentu ya. Saja. Oke. Kita ke Pak Asisten dulu. Atau?
1: Iya, boleh.
2: Boleh.
1: Kita ke Pak Asisten dulu nih. Pak, ini menarik ya bahwa tadi dikatakan sepak bola ini Piala Dunia sebagai sarana persatuan. Kira-kira menurut Bapak sendiri bagaimana masyarakat dapat menjadikan Piala Dunia sebagai momentum persaudaraan dan persatuan di tengah keberagaman kehidupan kita saat ini?
3: Baik. Nah, terkait dengan manfaat ya momentum Piala Dunia bagi ikatan persatuan dan kesatuan masyarakat, maka pemerintah daerah Kota Tua merasa perlu untuk menyukseskan itu di tengah-tengah kehidupan. Maka rencananya Pemda Kota Tua itu akan membuat rencana pawai mudah-mudahan bisa berlangsung, direncanakan itu tanggal 11.
1: Apresiasi Juni dong, tepuk tangan untuk pemerintah Kota Tuhan.

0: melalui momentum pawai itu bisa disampaikan pesan-pesan perdamaian bagi seluruh masyarakat, seluruh fans tim nasional peserta Piala Dunia, agar nantinya momentum Piala Dunia itu bisa menjadi tolak ukur ikatan persaudaraan sesama masyarakat di wilayah Kota Tual dan lebih umum lagi masyarakat di Kepulauan Kei, Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Sehingga diharapkan nanti melalui momentum Piala Dunia ini salah satu output dan outcome bagi sportivitas kita adalah siap untuk menerima kemenangan dan juga siap untuk menerima kekalahan, sehingga nantinya tidak akan menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat. Prinsip kita kepingin menang, tapi juga pada saatnya kalau kalah kita harus terima itu sebagai sebuah kenyataan. Dan momentum juga bisa juga akan mendorong generasi muda kita untuk lebih menyiapkan diri dalam rangka pengembangan dan pengimbangan olahraga di wilayah Kota Tual ke depan. Satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa komitmen pemerintah daerah Kota Tual dalam rangka pembinaan kepemudaan dan pengembangan olahraga, makanya pemerintah daerah Kota Tual itu sudah mendapatkan sinyal dari pusat untuk insya Allah kalau tidak ada halangan, ya mudah-mudahan saja tidak ada halangan terkait dengan efisiensi nasional ini, Tual itu direncanakan dibangun gelanggang olahraga tahun 2027, GOR. Dan mudah-mudahan kita semua berdoa untuk ini bisa sukses ke depan. Ya, saya kira ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan forum ini. Terima kasih.
1: Iya, berarti Bung Igo, pendengar dan pemirsa, ini adalah kabar baik untuk kita ya. Kota Tual akhirnya punya GOR. Ini menjawab apa yang diinginkan oleh generasi muda kita yang ada di wilayah Kota Tual.
2: Tentu saja menyediakan sarana prasarana yang mendukung terkait dengan pengembangan olahraga di wilayah Kota Tual sendiri.
1: Ini yang ingin saya sampaikan atau saya tanyakan ke Pak Waka. Pak Waka, Anda bersama dengan pemuda kurang lebih 15 tahun bersama mereka, tahulah apa yang mereka inginkan. Maksud saya begini, banyak ya yang ingin berkembang, melebarkan sayapnya menjadi seorang atlet yang luar biasa, profesional. Ya. Tapi kita minim akan infrastruktur, fasilitas sebagai seorang wakil rakyat. Apa nih yang akan Anda lakukan untuk generasi muda kita? Ya, biar mereka sibuklah dengan cita-cita mereka, dengan tujuan mereka yang positif itu.
3: Baik, terima kasih Wati. Memang sebenarnya generasi muda itu hanya satu ya, butuh perhatian. Ya. Butuh perhatian. Kalau ada banyak perhatian, saya pikir semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Baik Kamtibmas, baik minat bakat mereka bisa tersalurkan. Memang seperti disampaikan Pak As tadi, ya mudah-mudahan tahun depan Kota Tual bisa membangun sebuah GOR. Itu yang sudah diusahakan oleh DPRD Pemerintah Maluku Tenggara. Sebenarnya itu sudah 2022 ya di Maluku Tenggara, tapi pas waktu itu COVID sehingga memang sampai sekarang belum ada kabar lagi. Oleh karena itu memang yang saya sampaikan tadi, sebenarnya kita pemerintah daerah DPRD sendiri dalam pembahasan-pembahasan sesuai dengan hasil reses, pengawasan, banyak aspirasi yang sudah kita usulkan, tapi itu tadi terhambat dengan kemampuan keuangan daerah. Sehingga memang walaupun dengan kondisi keadaan kemampuan keuangan yang ada, ya kita sebatas yang bisa kita buat. Ya. Memang kita mau supaya generasi muda dalam semua cabang olahraga, bukan saja bola, ini harus kita perhatikan ya. Tetapi itulah tadi, kita cuman bisa ya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sehingga pada prinsipnya bahwa dulu memang Persemalra ya, tadi dibilang Maluku Tenggara bisa tampil di nasional dengan Persemalranya. Tetapi karena memang seiring waktu ya pemerintah daerah juga punya kemampuan ya. Nah, kalau di luar kan banyak sponsor dari perusahaan-perusahaan, dari pihak-pihak ketiga yang lain. Yeah. Tapi Persemara itu full pemerintah daerah waktu itu. Mm-hmm. Ya. Dalam perkembangan ya memang kemampuan kita ya tidak bisa untuk membiayai lagi, sehingga sampai sekarang memang Persemara ya tenggelam. Padahal sudah masuk divisi 2 ya. Ya itulah. Jadi sebenarnya pemuda, anak generasi muda kita cuma butuh perhatian. Ada sarana, ada wadah di mana mereka bisa menyalurkan bakat mereka. Karena memang untuk sepak bola itu sebenarnya bahasa universal yang dapat meruntuhkan semua perbedaan. Ya. Dari suku, agama, ras, budaya. Dengan sepak bola tuh dia meruntuhkan semua itu. Nah, mungkin kita di luar ya, sama-sama fans Brasil misalnya, berbeda di luar, tapi ketika pesta bola semua bersatu, sudah lupa, sudah di luar ada bakalai mungkin kurang enak, tapi dengan pesta bola semua bersatu.
1: Betul.
3: Seperti itu, jadi luar biasa. Tetapi ya mudah-mudahan kita optimis dengan pemerintahan, dengan kebijakan-kebijakan yang ada ke depan, mudah-mudahan ini kita terus berkembang ya. Ada inovasi-inovasi yang dibuat oleh pemerintah, juga DPRD dalam menggenjot PAD juga sebagai sumber dana sebenarnya. Nah, kalau kita efisiensi di pusat sebenarnya PAD, tapi kita di sini ya Maluku Tenggara, Kota Tol kurang lebih sama, belum potensinya juga, potensi PAD-nya terbatas, sehingga ya kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Saya lihat mungkin kemarin ada tim futsal dari Mariadat kah? Lagi ke Kaimana, lagi di sana. Tadi juga makan siang bersama dengan salah satu anggota DPRD yang asli dari Maluku Tenggara juga di sana. Tadi di postingnya itu bentuk-bentuk dukungan dan perhatian sebenarnya. Anak-anak muda ini hanya butuh perhatian ya. Jadi mungkin itu, mudah-mudahan ke depan ya kami sebagai anggota DPRD bisa banyak memperjuangkan aspirasi masyarakat, salah satunya minat bakat dari generasi muda di bidang olahraga, seni dan semua ya. Misalnya tadi Genas ya, dia mampu dengan gerakannya bisa menggoyang dunia, bukan saja Indonesia tapi sampai ke luar negeri. Luar biasa. Ya, dengan goyang tabola bale ya, mudah-mudahan generasi muda dalam bidang olahraga juga bisa seperti itu, karena kita punya atlet nasional dulu loh, dayung kita punya dari Maluku Tenggara, Bung Basti Ngamel. Dan juga dulu lempar lembing udah lama sekali, itu di tahun-tahun awal. Jadi sebenarnya ada potensi, cuman kesempatan ya, yang mudah-mudahan ke depan ini menjadi catatan bagi kami, supaya terus bisa menggali potensi-potensi generasi muda dengan pembiayaan yang cukup, sehingga Maluku Tenggara, Kota Tua juga bisa tampil di kancah-kancah nasional. Terima kasih.
1: Baik Pak Waka, terima kasih. Saya ke ibu yang paling cantik dari Kota Tual, kesiapannya sangat luar biasa tadi disampaikan, dan Bapak Wali Kota Tual sendiri yang menyampaikan kalau beliau ingin hadir, tapi karena satu tugas yang tidak bisa ditinggal, maka beliau bersama dengan Pak Asisten yang mewakili. Yang ingin saya tanyakan, sangat siap sekali dari sisi keamanan tadi sudah disampaikan oleh Pak Waka, kami siap mengamankan sampai 100 hari itu selesai. Artinya Kota Tual punya rencana juga dong untuk mengumpulkan masyarakatnya, kita nonton bareng, karena ada kegiatan UMKM juga di sana mungkin, lalu ada kegiatan-kegiatan positif lainnya. Kota Tual punya rencana untuk nonton bareng atau tidak, Bu?
4: Ya, baik. Jadi tadi saya kebetulan waktu di lobi di ruangan Pak Wakil Bupati, saya sampaikan ke Pak Asisten, Pak, pembukaan Piala Dunia kita lakukan nonton bareng, sama seperti yang dulu kita lakukan pada saat nonton bareng Indonesia lawan mana itu di Videotron depan kantor wali kota. Nah, ini yang nanti kita rencanakan, dan kalau sampai itu dilakukan ya dengan sendirinya UMKM akan tumbuh di situ, ada dagangan-dagangan, dan itu sangat membantu. Saya mau sampaikan bahwa Ibu Wati, bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tual. Artinya bahwa ada kegiatan yang memang realnya itu, ketika anak-anak kita duduk di jalan-jalan, mereka suka ganggu-ganggu dan ada konflik, ada gesekan itu. Tapi ketika ada satu event, mereka akan berbaur menjadi satu. Betul. Dan mereka akan nonton, duduk diam, duduk manis, dan mereka menikmati kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Itu artinya bahwa positif, positif untuk anak-anak muda kita. Dan alhamdulillah saat ini untuk kegiatan karena efisiensi anggaran, maka banyak sekali kegiatan yang belum dilakukan. Dan mudah-mudahan kedepannya kita lakukan lagi kegiatan-kegiatan positif di depan kantor wali kota, sehingga anak-anak kita bisa mengeksplor, anak-anak muda kita bisa berkreasi, mengeksplor bakat seni yang ada di anak-anak kita. Mungkin itu yang
1: baik. Perlu kami sampaikan. Berarti kita siap bersama dengan pemerintah kota Tual menyaksikan selama beberapa hari itu ya, di depan kantor wali kota Tual bersama dengan Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota Tual juga.
2: Iya, tadi dikatakan penting ya bahwa tentu saja sepak bola ini mempersatukan. Jadi tadi walaupun pemudanya berbeda-beda, ada konflik-konflik kecil-kecil, tapi ketika ada event positif seperti ini, Piala Dunia, kita berharapkan, kita berharap ya, ini bisa mempersatukan seluruh pemuda, dan akhirnya tadi perbedaan itu indah sebenarnya.
1: Iya. Bungkus, biasanya kami di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara, setelah nonton bareng itu kami akan pawai keliling. Jadi tidak ansi kami di Maluku Tenggara, lalu hanya di Maluku Tenggara gitu. Tapi sampai jam 12 malam atau siang pun kami akan keliling satu Kei ini. Iya. Itu sangat luar biasa sekali. Yang ingin saya tanyakan ini biar membuka cakrawala berpikir kita bahwa keamanan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Waka dan dari Kepolisian Maluku Tenggara bahwa bukan tugas dan tanggung jawab kepolisian sendiri. Kita semua bertanggung jawab selama kegiatan itu berlangsung. Pak Waka, ada pengawalan khusus atau tidak? Atau dari Polres Maluku Tenggara untuk pawai keliling ini agar tidak mengganggu arus lalu lintas atau ada rekayasa lalu lintas selama kegiatan itu berlangsung?
5: Baik, terima kasih. Pastinya kami dari pihak kepolisian Polres Maluku Tenggara akan sangat mendukung kegiatan event ini. Pada saat nantinya pawai-pawai yang akan dilaksanakan, kami akan berusaha menjaga lalu lintas. Mungkin ada juga pengamanan-pengamanan atau pengawalan-pengawalan terhadap fans-fans. Untuk rekayasa lalu lintas pasti, kami lakukan, karena yang tadi saya sampaikan bahwa bukan hanya fans ini yang menggunakan jalan raya, tapi ada orang lain juga, sehingga semua orang dapat berkendara dengan baik, kegiatan-kegiatan lain juga dapat berjalan dengan lancar. Mungkin itu ya.
2: Berarti kita bisa pastikan bahwa pengamanan akan berjalan dengan baik dan lancar ya.
1: Iya, itu dari adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Kepolisian, tentu saja. Dan untuk melengkapi kebersamaan kita, pendengar dan pemirsa, kami akan ajak Anda nikmati sebuah penampilan yang sangat memukau, tentu memberi suasana lain dan energi positif yang lain juga, yang bakal kita rasakan di pelataran utama kantor Bupati Maluku Tenggara dengan penampilan Evolve Dance Community berikut ini.

0: Kita berikan apresiasi, tepuk tangan luar biasa dulu untuk Pop Dance Community. Mereka juga kemarin baru saja menjadi partisipan di World of Dance yang diselenggarakan di Kota Ambon baru beberapa bulan terakhir kemarin.
1: Iya. Baik, dan Bung Igo, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah di akhir talk show kita di Pesta Bola Dunia yang kita selenggarakan pada sore hari ini. Kita akan ajak lagi semuanya nanti ke studio, biar lebih seru lagi nanti di studio program 1 RRI Tual, kita kupas tuntas di sana. Tapi sebelum kita ke studio, kita akhiri dulu talk show kita yang ada di kantor bupati untuk sore hari ini. Saya ke Pak Polisi dulu deh. Pak Polisi dulu, ke Pak Waka. Pak Waka, kuatkan kami agar bisa menjadi warga negara yang baik, yang mencintai tanah air di Pesta Bola Dunia 2026 ini, agar selalu taat pada aturan walaupun pesta bola itu selalu mengundang hal-hal yang tidak kita inginkan. Silakan Pak Waka.
2: Ya, makasih Bu atas masukannya. Kami dari Kepolisian Polres Tual ini sangat mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat, terkhusus Kota Tual, pada saat pelaksanaan berlangsungnya pesta sepak bola dunia nanti, kami dari kepolisian berharap seluruh masyarakat mensukseskan kegiatan ini dengan cara-cara yang humanis. Hindari sedapat mungkin hal-hal yang membuat terciptanya guantik emas dalam masyarakat. Mari kita jadi penonton yang simpatik, bukan yang fanatisme berlebihan. Sehingga kalau kita menjadi fanatik yang berlebihan, kita akan jadi radikal. Kalau kita bersifat radikal, maka kita hanya menganggap bahwa fans kita yang lebih kuat, fans kita yang harus jago. Sehingga pada saat apa yang kita harapkan terhadap fans yang kita jagokan tidak sesuai dengan perspektif yang kita inginkan, maka disitulah akan terjadi hal-hal yang akan menimbulkan hal-hal yang berbau negatif. Makanya saya himbau kepada masyarakat, mari kita jadi penonton yang simpatik, mari kita sukseskan ini dengan budaya dan adat istiadat orang Kiai, di mana kota adat ini kota yang menjunjung tinggi moralitas dan etika yang tinggi di Kota Tual ini. Mari kita tunjukkan profesionalisme kita, mari kita tunjukkan bagaimana kita sangat taat hukum dalam mensukseskan kegiatan yang akan berjalan ini, karena kita tahu bahwa pertandingan ini tuh mulainya jam 4 pagi waktu Indonesia Barat kebanyakan. Namun di Indonesia Timur ini sudah jam 6. Apabila terjadi euforia berlebihan ketika fanatisme ini fansnya menang, dia akan mengganggu aktivitas orang kerja di jam-jam kerja kita. Makanya kita saya berharap mari kita saling berkoordinasi para korlap-korlap fans yang sudah kita datakan. Apabila mereka ingin melakukan pawai-pawai karena merasa fansnya menang, tetap berkoordinasi dengan pihak kepolisian sehingga kita bisa mengawal itu. Mungkin kita mengambil kebijakan dengan merubah-merubah jalur untuk tidak mengganggu aktivitas masyarakat lain. Saya pikir demikian. Terima kasih.
1: Baik, dari Kepolisian Resor Tual dari Maluku Tenggara.
3: Baik, terima kasih. Bagi saya fanatik boleh, silakan-silakan saja. Tapi tolong untuk tetap menjaga Kamtibmas di dunia nyata, mungkin jangan sampai pada saat menonton bola mengkonsumsi minuman keras, menggunakan narkoba, tolong agar itu jangan sampai terjadi. Sedangkan di dunia maya, tolong agar kiranya kita menjaga ruang digital ini dengan tetap tidak menyebarkan hoax ataukah provokasi SARA ataupun kegiatan-kegiatan judi bola di ruang digital. Jangan sampai perbuatan kita dapat mengganggu stabilitas keamanan di sini, merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Mungkin itu dari saya.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya ke Pak Asisten. Sebesar apa kepercayaan Bapak bahwa tim Bapak akan
0: menang?
1: Tatapannya itu loh, saya sampai takut ya Pak. Sebesar apa kepercayaan Bapak kalau tim Bapak itu akan menang di 2026?
4: Iya, saya bertolak dari memori ya, sejarah Jerman dalam Piala Dunia, bahwa Jerman pernah 4 kali menang dalam perhelatan Piala Dunia. Menang pertama tahun 1954, yang kedua tahun 1974, dan yang ketiga tahun 1990, dan yang keempat 2014. 10 tahun kemudian 2026, Jerman akan keluar sebagai pemenang dalam Piala Dunia tahun 2006. Dan mudah-mudahan doa para pendukung fans yang ada di Kepulauan Kei, khususnya di Kota Tual, turut mendoakan untuk kemenangan tim nasional Jerman di Piala Dunia. Tapi juga harus ada catatan, kemenangan perlu kita syukuri, tapi kalaupun kekalahan patut kita terima sebagai fans yang menjadi harapan kita semua. Semoga pesta bola Piala Dunia 2026 bisa berjalan aman dan lancar, sehingga juga mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat, dan juga akan menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan di Kota Tual, Kota Mariadat yang kita cintai. Demikian yang kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waka, tadi Pak Asisten percaya diri sekali, tapi luar biasa, saya angkat jempol karena sportivitas yang ditunjukkan. Kalau menang hal biasa, yang penting bersama dulu gitu. Anda bagaimana? Seberapa percayakah Anda tim Anda akan menguningkan semua bumi ini pada tahun 2026 ini?
5: Baik. Yang pertama, saya bangga karena Brasil satu-satunya negara yang ikut semua edisi Piala Dunia sejak 1930 ya. Sejak 1930 Brasil satu-satunya yang ikut semua edisi Piala Dunia. Yang kedua, ya, legenda sepak bola dunia ada di Brasil, Pele ya. Dan yang ketiga, Brasil bintang 5 belum ada terkalahkan ya. Terakhir 2002 Ronaldo ya, itu terakhir. Ya belum terlalu jauh-jauh amat, baru berapa tahun kemarin. Jadi intinya Brasil masih yang di atas ya. Saya kenal bola mulai 94 itu bintang waktu main di Jepang ya, apa? Di Amerika ya. Amerika itu bintang 4, itu waktu saya kenal bola. 2026 di Amerika, jadi pasti 2026 Brasil kembali 6 bintang ya. Dan harapan saya ya, Brasil kita tetap jaga junjung tinggi sportivitas, jaga keamanan, kita membantu pihak Kepolres, pemerintah daerah untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban, siap menang, siap kalah. Karena kita adalah fans terbanyak di Kepulauan Kei, jadi kita yang harus menjadi motor supaya Kei ini tetap aman. Terima kasih.
0: Baik. Fakta fantastis yang diberikan. Betul ya, sekali. Luar biasa. Betul. Sekali menjadi kekuatan bahwa tim Samba ini bakal bisa meraih bintang ke-6. Kita ke Burini dulu ya.
1: Burini, jangan salah Pak Waka, kemarin macet di Kota Tual, Maluku Tenggara, hanya karena ibu cantik ini loh. Ibu.
0: Ibu,
1: ya. Doanya saya percaya sangat kuat. Sangat kuat doanya, semoga di 2026 ya sing banyak, tapi bagaimana rasa percaya diri ibu bahwa bisa berada terdepan di tahun 2026 untuk Piala Dunia ini.
6: Baik. Pasti katong di sini semua percaya bahwa doa seorang ibu itu akan tembus. Itu yang pertama. Yang berikut, bahwa satu kapal itu kalau kaptennya itu mumpuni, baik, punya pengalaman dan lain-lain, punya attitude yang bagus seperti Messi, maka dipastikan Piala Dunia ini kami masih pegang, Argentina masih pegang. Yang terakhir, saya mau himbau kepada seluruh perempuan-perempuan Kei bahwa mari kita nonton dengan cerdas, jangan kita mengompor, tapi kita supporter yang cerdas, katong jaga keamanan dan ketertiban, karena biasanya pemicu ini juga katong mama-mama nih, ibu-ibu, sehingga mari katong menonton dengan cerdas. Itu saja, terima kasih.
1: Baik,
0: doa ajakan ibu, yang luar biasa ya.
1: Benar sekali, tapi doa ibu itu kuat. kita aminkan sama-sama ya. Pakai stel lihat ke sini. Kenapa diaminkan sama-sama?
0: Tapi Rekalwati, ini menarik. Saya lihat ada sebuah pernyataan yang sangat apa ya, patut nanti kita ingin tahu kira-kira sebagai closing statement dari Bungkus sendiri terkait dengan format 48 tim ini demokratis atau komersial. Buat, kita betul. Nanti ingin tahu ya, kira-kira bagaimana pengamatan dari Bungkus sendiri. Namun, kita akan ajak salah satu
1: boleh
0: fans atau apa ya
1: yang sudah hadir di sini ya
0: tentu
1: yang
0: saja
1: sudah hadir di sini boleh
0: akan berikan pernyataan dari salah satu perwakilan yang ada. Saya lihat yang di depan kayaknya sudah dari tadi cukup excited untuk ingin berbicara.
1: Dua boleh deh. Argentina juga iya.
0: Berarti mohon izin Bapak Kepsta, 3 ya cukup. Oke. Kebanyakan boleh, Bapak.
1: Boleh, kalau begitu dari mana dulu nih?
0: Kita dari tim Samba dulu nih.
1: Tim Samba dulu, boleh.
0: Ada Bung Obet di depan nih, Bung.
1: Boleh.
0: Bung, boleh ke sini ya? Oke, biar kita in frame dulu. Oke, Bung. Iya. Bagaimana, Bung, tim Anda di Piala Dunia tahun 2026?
7: Oke, terima kasih Ritual, Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi kami, komunitas Brasil Kepulauan Ke, itu kami tidak terpisah. Brasil Kabupaten, Brasil Kota Tua, komunitas Brasil Kepulauan Ke. Jadi timnas kami itu adalah timnas dengan pelatih terbaik dunia, Ancelotti. Dengan nilai trofi terbanyak di Liga Champions. Jadi sudah melakukan koordinasi dengan pelatih tahun 2002, itu Scolari. Dan sudah melakukan satu kesepakatan. Semua pemain adalah pemain statistik terbaik di semua liga. Saya kasih contoh tadi disebutkan oleh ketua pembina kami, Pak Bosco, pembina Brasil Kepulauan Ke, bahwa di baju saya ini, silakan dibaca. Ini adalah pemain-pemain terbaik di Liga Spanyol, di Liga Eropa. Jadi kami optimis, kami akan mengembalikan trofi ke CBF dengan titel 6 bintang.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa ya.
0: Menarik. Terima kasih dari perwakilan tim Samba Brasil. Saya sempat dengar sebuah pernyataan dari Kepsta Era Ritual. Yeah. Beliau mengatakan bahwa no Netherlands no party. Benar ya Pak ya? Sudah dipublis juga di akun official resminya RR Ritual. Saya lihat ada perwakilan tim Oranye.
1: Boleh
0: Bung, di sini boleh Bung.
1: Kita undang.
0: Boleh ya Bung. Bagaimana sebegitu yakin tim Anda untuk bisa minimal satu bintang dulu di tahun ini ya. Sehingga tadi apa yang dikatakan oleh pimpinan kami bahwa no Netherlands no party. Sehingga ada Belanda kayaknya sehingga ada euforia Piala Dunia seperti itu. Kira-kira menurut Bung seperti apa?
8: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom, Shalvi. Mohon izin Bapak-Bapak pimpinan, perkenalkan saya Sekretaris Komunitas Orange Nueva, gabungan dari fans Orange Kepulauan Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara. Baik, terima kasih. Kami tim Orange sangat optimis bahwa tahun 2026 ini kami sebagai juara Piala Dunia. Mengapa saya katakan demikian? Karena prediksi Piala Dunia dua kali oleh pakar sepak bola dunia itu dia tepat, dia jitu. Dia memprediksi dua kali Piala Dunia tepat seperti prediksinya, dan di tahun 2026 Piala Dunia kali ini dia memprediksi bahwa yang menjadi juara Piala Dunia tahun ini yaitu tim Belanda. Dan saya menguatkan karena kita terakhir kali mendapat piala di Euro tahun 98, dan saya yakin 2026 kita hoki karena berakhir dengan angka 6 di belakang 98 dan 2026. Dan untuk pawai dan nobar lain sebagainya, kita komunitas Orange Nueva sangat tertib dan sangat menghargai, sehingga setiap event bola maupun di event-event lainnya di luar bola, kita komunitas Orange Nueva selalu ada dan selalu mensupport setiap pergelaran. Baik, terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Iya,
0: terima kasih. Kita langsung ya.
1: Kita langsung.
0: Terima kasih
1: boleh. Doranye. Parahayaan dengan Portugal.
0: Oke, okay, oh, kita ke sana atau ke sini? Boleh kita ke sana ya. Oke. Okay. Bung Kaji, ini hari ini kita panggilnya Bung Kaji aja ya. Oke, okay. Bagaimana Portugal berbicara di Piala Dunia 2026? Seberapa yakin Portugal bisa get the champion?
9: Ya, terima kasih. Pertama-tama salam olahraga dan salam damai untuk wilayah K semua. Portugal hadir untuk 1000 gol Cristiano Ronaldo. Itu adalah komitmen dan fans Portugal untuk wilayah K selalu menjaga keamanan. Dan kami yakin tahun 2026 ini adalah Cristiano Ronaldo membawa negaranya akan mencapai puncak. Juara Euro 2024 dengan keyakinan juara dunia 2026. Portugal aman dan damai. Sekian.
0: Rekan Wati, masih ada satu lagi. Kita sesama negara boleh. Eropa ya. Oke, okay, next country gitu ya. Oke, okay, kira-kira seberapa yakin Prancis menang di Piala Dunia 2026?
10: Oke, okay, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, kami supporter minoritas di antara semua supporter sepak bola di Kepulauan Kei. Tapi dengan optimis siklus Piala Dunia seperti yang pernah dialami oleh Brazil tahun 94 juara, 2002 98 dikalahkan di final, 2002 juara. Nah, Prancis tahun 2018 juara, 2022 dikalahkan di final, maka 2026 juga pasti akan juara dengan statistik pemain yang memang luar biasa di semua tim di klub-klub Eropa. Oke, okay, terima kasih.
0: Oke, okay, kurang afdol kalau sing Argentina sing berbicara. Oke, okay, Argentina, waktu Anda 1 menit.
11: Oke, okay, baik. Salam olahraga buat kita semua. Famos Argentina. Ya, jadi kesempatan ini kami berterima kasih dan apresiasi karena Ritual boleh menyelenggarakan kegiatan yang luar biasa ini. Tadi semua negara sudah bicara, tapi yang terakhir tutup itu juara bertahan. Jadi jelas ini sudah menunjukkan bahwa kita punya kualitas dan yang pertama kita punya Lionel Messi dan semua orang tahu bahwa untuk apa individu permain itu semua mengenal apa skill dari Lionel Messi. Jadi ini mungkin pertandingan terakhir Messi bersama Argentina dan untuk itu kami optimis Argentina akan back to back untuk juara. Sekian, terima kasih dan untuk itu sekali lagi saya sebagai ketua pemuda Pemda mengundang kita semua untuk hadir kebetulan kegiatan Republic of Elite itu kegiatan sama menyambut pesta Piala Dunia di perumahan Pemda besok. Kami mengundang pemerintah daerah, kami mengundang unsur TNI Polri, semua kita yang terlibat komunitas fans semua undangannya sudah kami bagikan. Jika berkenan kita semua meramaikan dan menyambut pesta Piala Dunia Sepak Bola 2026 dengan pemuda Pemda esok sore jam 3 kita mulai dengan kegiatan kita. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga.
0: Oke, menarik. Rekan Wati, ini sebagai closing statement ya, pernyataan penutup dari seorang pengamat sepak bola nasional. Seringkali kita lihat warawiri di siaran ya, bersiaran hadir hari ini di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual untuk memberikan analisa. Bungkus, saya lihat ada pernyataan yang menarik, format 48 tim demokratis ataukah komersial? Kita tahu bahwa FIFA menyebut format 48 peserta sebagai upaya memperluas kesempatan lebih banyak negara. Namun ada yang menilai ini keputusan ini lebih didorong kepentingan bisnis dan pasar. Menurut Bung, apakah Piala Dunia 2026 akan menjadi lebih kompetitif atau justru lebih komersial? Pernyataan penutup dari Anda, disilakan.
12: Iya, sekarang ini era di mana olahraga itu industri ya. Jadi kalau olahraga tidak ada dukungan finansial, itu tadi sudah diceritakan bagaimana sulit untuk mengembangkan olahraga. FIFA juga menyadari itu, kalau olahraga tidak dikembangkan secara industri sepak bola, maka lama-kelamaan popularitasnya akan menurun. Makanya 48 itu bagian dari upaya supaya olahraga sepak bola ini semakin merata di seluruh bagian dunia. Memang akan membuat kekuatannya agak timpang gitu ya. Negara-negara yang sudah terbiasa main di Piala Dunia tiba-tiba bertemu dengan negara yang baru main di Piala Dunia. Seperti Curaçao gitu ya. Curaçao lawan Indonesia aja susah itu, apalagi nanti mainnya lawan tim-tim lebih besar lagi. Tapi itulah bagian dari upaya untuk menciptakan pemerataan level sepak bola dunia. Saya juga ingin menambahkan satu hal lagi di luar pertanyaan tadi, bahwa salah satu yang diajarkan dalam sepak bola itu adalah soal tanggung jawab. Itu penting sekali. Jadi kalau sebagai supporter Anda harus bertanggung jawab, jangan sampai orang benci sepak bola karena kerusuhannya. Jangan sampai gara-gara nonton Piala Dunia masyarakat terganggu, akhirnya gak suka lihat orang-orang pawai. Jadi tanggung jawab itu harus dijaga. Pemain bola itu semua punya tanggung jawab karena main di satu posisi. Kalau dia bek kanan, dia tidak boleh membiarkan bek kanan itu diterobos oleh lawan. Itu tanggung jawab. Sama Anda juga sebagai supporter, Anda diminta bertanggung jawab. Jangan sampai orang benci sepak bola gara-gara Anda rusuh. Nah, ini juga pesan saya buat teman-teman RRI. Anda juga bertanggung jawab, teman-teman RRI. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pagi itu harus ke pasar, harus ke ladang, harus bekerja. RRI bertanggung jawab membuat mereka tetap terinfo Piala Dunia melalui siaran Piala Dunia di RRI. Yang lagi di pasar, yang lagi di kantor, yang lagi di ladang, mungkin gak bisa nonton TV. Tapi kalau melalui radio, kan biarkan radionya berbunyi, dia tetap bekerja. Biarkan radionya berbunyi, bapak-bapak polisi bisa tetap melayani masyarakat, menerima keluhan masyarakat, mengatur lintas. Jadi tugas RRI adalah memastikan teman-teman di seluruh Maluku Tenggara ini, di seluruh Kepulauan Kei ini, bisa tetap mengikuti update Piala Dunia melalui siaran-siaran RRI. Dan jangan lupa bahwa siaran radio itu memiliki kedekatan yang lebih intim dibanding siaran bola. Siaran sepak bola Piala Dunia itu, kalau bapak-bapak pernah mendengar hidup pada zamannya, kalau siaran sepak bola itu Piala Dunia ataupun sepak bola yang lain, itu kadang-kadang menciptakan fantasi yang berbeda dengan dibanding kita nonton di televisi. Di televisi kita semua bisa melihat apa yang terjadi, tapi kalau siaran Piala Dunia melalui radio, fantasi kita tuh kadang-kadang dibangun jauh melebihi apa yang terlihat di televisi. Jadi jangan lupa Piala Dunia nanti tetap mengikuti Piala Dunia. Kalau tidak punya kesempatan melihat melalui televisi, ikuti terus melalui RRI. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih, luar biasa ya. Artinya ini adalah tanggung jawab kita bersama selama 100, kurang lebih 100 hari ini. Kita bekerja sama, jangan sampai saya dari Spanyol nih, jadi biarkan sajalah mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Tidak seperti itu, tapi ya, kita saling mendukung dalam kebaikan tentunya untuk kemajuan kita di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Terima kasih untuk bapak-bapak dari Kepolisian Resort Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Sukses Bapak, kita akan terus kawal perjalanan Piala Dunia di Kepulauan Kei agar sukses bersama kita di sini. Juga untuk pemerintah Kota Tual, Ibu Rindi, Pak Asisten, terima kasih sudah hadir. Pak Waka, sukses untuk teman-teman Dewan Perwakilan Rakyat. Semoga bisa mendorong pemerintah daerah bergandengan tangan untuk ya setidaknya melihat bagaimana infrastruktur kita dari dunia olahraga biar lebih maju lagi ke depan untuk Kabupaten Maluku Tenggara. Dan terima kasih penghargaan yang luar biasa untuk Bungkus yang hari ini luar biasa meninggalkan segala rutinitas 2 hari berada di Kepulauan Kei. Harusnya ada beberapa pekerjaan besar yang dilaksanakan hari ini dan besok, tapi karena cintanya di Kepulauan Kei, nanti tolong berkunjung ke tempat-tempat wisata kami di Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Karena sayang afdal kalau sudah ke Kepulauan Kei tidak bisa melihat pasir terhalus di dunia adanya di Kei. Dan karena beliau ini suka dengan menu-menu tradisional, kita akan sajikan untuk beliau sirsir, lalu ada anggur laut lelat, ada juga pisang sianida. Mas Menteri sudah makan itu, alhamdulillah hidup sampai sekarang walaupun sianida. Bungkus juga harus menikmati itu. Juga Pak Yani dari RRI Ambon, terima kasih sudah bersama dengan Bungkus, sudah hadir di RRI Tual, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Dan terima kasih juga untuk...
0: Iya, tentu saja untuk pendengaran pemirsa yang terus memantau acara siaran kami. Tadi amanah ya dari Bungkus Nai sendiri terkait dengan penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Nantikan update informasi terkini dan terbaru Piala Dunia, perhelatan terbesar sepak bola di tahun 2026 hanya di Radio Republik Indonesia sebagai official broadcaster resmi penyelenggaraan Piala Dunia di tahun 2026.
1: Iya, dan kita terima kasih. Ya. Kita terima kasih dulu ini untuk tim-tim hebat yang sudah hadir dari Brazil, iya, dari Spanyol, lalu dari Jerman, Argentina, juga dari Jerman, Portugal, dari Belanda. Iya. Terima kasih untuk semuanya. Nanti kita akan berjumpa di lain kesempatan. Saya Mat Doan Fatmawati
0: dan saya Igo Irijanan, sampai jumpa pada perhelatan Piala Dunia 2026. Selamat sore dan salam olahraga.
13: Satu lapangan menjadikan kita lawan, namun kecintaan pada sepak bola menjadikan kita saudara. Tetap jaga sportivitas dan hindari ugal-ugalan, hindari perdebatan berujung perkelahian. Mari bawa sepak bola ke tempat tertinggi. Salam olahraga.

Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, pendengar, baru saja kita ikuti talk show Pesta Bola langsung dari kantor Bupati Maluku Tenggara, Jalan Langgur Debut untuk Anda. Hampir 2 jam kebersamaan kita, pendengar. Semoga prediksi dan juga yang disampaikan oleh beberapa narasumber tadi bisa menjadi bayangan ya untuk kita masing-masing fans dari tim sepak bola yang nantinya akan berlaga di Piala Dunia 2026 nanti. Dan untuk Anda pendengar, terima kasih yang masih setia bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Kini menit ke-48 bergeser dari jam 4 sore ini. Dan untuk Anda pendengar, pada tepat pukul 17.00 akan kita bersama di TPA Taman Pendidikan Al-Quran untuk edisi hari ini di Jumat 5 Juni 2026.

Radio Republik Indonesia Tuwaldi Langgur menemani Anda pendengar dua lagu pilihan bernuansa islami sudah kami hadirkan untuk adik-adik manis yang ada di rumah. Dan kini dari Jalan Soekarno-Hatta Hujang, Kabupaten Maluku Tenggara, pendengar kita ikuti TPA Taman Pendidikan Al-Quran untuk edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026 bersama adik-adik dari TPA Al-Huria 45 Kota Tual. Selamat sore, assalamualaikum dan selamat mengikuti.

Oh, ini campur tangan-tangan ini.

0: Radio Republik Indonesia Tual. Dan alhamdulillah masih bersama kami TPA Masjid Agung Al-Huriyah 45 Kota Tual. Pada kesempatan siaran kali ini yang adalah merupakan edisi siaran ke-47 tahun ke-21 di petang Jumat 5 Juni 2026 Miladiah 19 Zulhijjah 1447 Hijriah. Untuk tadarus Al-Qur'an kita berada pada juz 9 surah Al-A'raf ayat 175 dan seterusnya pada halaman 138 dan seterusnya. Dan adapun para santri-santriwati yang hadir saat ini, mereka ada 8 orang. Zahra, Airin, Syifa, Raisya, Kalista, Hafiz, dan Rizal, dan Ali. Apa kabar kalian semuanya?
1: Alhamdulillah, baik.
2: Allahu Akbar.
0: Doa pembukaan. Amin.

Gue balas tak tar tu bina tu minal khair.

0: amsalukum fadakuhum falyastajibu lakum in kuntum sadikin.
1: Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Baik, pendengar sekalian, itu tadi Airin. Berikutnya adalah masih santriwati, yaitu santriwati Asyifa.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtisuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha. Qul ud'u syurakaakum tsumma kidu nifala tunzirun. Inna waliyallahu allazi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. Wallazina tad'una min dunihi la yastati'una nasrukum wala anfusahum yansurun. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun. Khuzil afwa
1: wa in tad'u
2: Khuzil afwa wa mur bil
1: ma'ruf
2: bil urfi wa aridna anil jahilin. Wa imma yazghannaka minasy syaithani nazghun fastaghiz billah innahu samiun alim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasy syaithani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyisum la yuqasirun. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jatabayin taha. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya mir rabbi. Haza basairu mir rabbikum wa hudaw wa rahmatul liqawmi yu'minun. Wa iza qura'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa zkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatawadu naljari minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun.
1: Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik, pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi Syifa. Berikutnya adalah Raisa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum

0: minum aja
1: lah warzuqanatila watahu ana alaili
0: atarofanna waja'alulana hujatan ya rabbal alamin. Ya Allah sayangi kami dengan Quran, bagi kami Quran imam dan cahaya
1: petunjuk.

Demikian pendengar Taman Pendidikan Al-Quran untuk edisi hari ini, Jumat 5 Juni 2026, bersama adik-adik dari TPA Al-Huria 45 Kota Tual. Untuk edisi hari ini, kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Lebih khusus untuk adik-adik yang ada di rumah yang baru saja kita ikuti TPA untuk hari ini, dan masih kami hadirkan beberapa lagu bernuansa Islami untuk Anda, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Tua, Langgur dan sekitarnya, hingga jelang kumandang tarhim dan azan maghrib untuk sore ini.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Tua Langgurang sekitarnya, kami cukupkan sajian lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda di saat ini, dan selanjutnya kita ikuti kumandang tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Kepulauan KI.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kami mewakili pimpinan, karyawan dan karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur mengucapkan selamat menaikkan salat maghrib. Semoga amal dan doa Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar umat muslim yang berbahagia, kami punya rangkaian lagu-lagu islami hadir

Pro 1 RRI Tualdi Langgur. Pendengar, itu tadi beberapa lagu bernuansa islami sudah hadir melengkapi kebersamaan kita di kesempatan sore jelang malam ini. Lebih spesial lagi untuk saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang ada di wilayah Kepulauan KI. Dan nanti pendengar, kita akan bersama lagi dengan rangkaian lagu-lagu islami lainnya untuk Anda, insya Allah di lain waktu dan lain kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu 25 menit pendengar, kini bergeser dari pukul 18 jarum jam di studio kini, dan tentunya pendengar, waktunya Anda mulai bereskan semua pekerjaan Anda dan bersama dengan keluarga menikmati malam ini. Kalau seharian Anda berpisah karena banyak tugas dan tanggung jawab Anda yang harus diselesaikan, semoga malam ini Anda bisa gunakan sebaik mungkin untuk bisa bersama dengan keluarga nanti. Temani Anda di sana pendengar, kami punya beberapa lagu pop Indonesia, dua lagu pop Indonesia untuk Anda, dan nantikan akan kami hadirkan juga pendengar penyampaian warta berita malam ini. Akan Anda dapatkan informasi dari Kota Tualan, Kabupaten Maluku Tenggara. Ada juga dari Bumi Jargaria, Kota Dobo, dan Bumi Duan Lolat dari Maluku Tenggara Barat untuk Anda di malam ini.

0: Kehidupan manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati. Seluas lautan.
1: Joshua! Hei, Joshua! Mama! Mama!
2: Hei, Joshua! Baru bangun kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga kah? Aduh.
3: Maaf, Bapak. Torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar. Ah.
2: Tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua. Kau ke sana bereskan jaring dan Mama.
3: Yo.
2: Kau ambil hasil di ember itu, baru nanti jual ke pasar.
3: Yo, sudah. Syukur, syukur. Bapak tidak pergi percuma, toh.
2: Terus Joshua. Joshua.
4: Ya, Bapak.
2: Joshua, kau ini Bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti Bapak.
4: Saya kan mau sekolah, tuh. Saya terus mau kerja kayak Bapak.
2: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita. Anak. Kau harus turun ke laut. Titik.
4: Bah, Bapak. Saya tidak mau.
2: Tidak. Kau harus dengar Bapak.
3: Bapak. Bapak sudah. Terus saya dipaksa ya. Bapak. Bapak tidur sudah. Besok kan Bapak melaut, toh.
2: Iya, Mama. Ada yang saya lupa nih, Mama.
3: Apa itu?
2: Joshua. Mana Joshua? Pi panggil dia dulu. Tempo, Mama.
3: Semalam ini, Bapak.
2: Saya mau ajak dia ke laut.
3: Bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
2: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Bapak mau ajar dia. Joshua!
3: Bapak
2: Joshua.
3: Ini, Bapak.
2: Joshua!
3: Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus? Tadi ada bicara baik-baik. Mama bicara juga karena kasihan dengan Joshua. Bapak, kau tahu dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti Bapak.
2: Mama kok kasihan dengan anak itu, baru terakasin dengan Bapak. Tidak ada. Joshua!
3: Sabar, Bapak. Joshua! Sabar.
2: Sini, Joshua.
4: Ya, Bapak.
2: Sini.
4: Kenapa?
2: Bagus, kau sudah datang. Joshua, kau ingat, besok kau ikut Bapak.
4: Apa, Bapak?
2: Kau ikut Bapak.
4: Joshua mau ke sekolah, Bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
2: Tidak ada alasan. Kalau Bapak bicara, semua diam.
3: Bapak.
2: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut ganti Bapak.
4: Tapi, Bapak.
3: Jangan begitu, Bapak. Bagaimana? Kakak Josu siap?
4: Sudah, Mama.
3: Ini. Kakak pakai jaket. Biar nanti di laut tidak kedinginan,
4: Iya, Mama.
2: Mama, kau urus kau anak saja,
3: Iya, toh.
2: Baru kau suami ini kau terurus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
3: Bapak. Bapak kan su biasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terus sama marah begitu, ya. Om Ones, Om Anton. Mama titip kakak Joshua, Kamu lihat-lihat dia di laut, ya?
5: Iyo, Mama, tenang. Tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa, ya. Joshua tompo anak juga. Nanti tong dua jaga. Tenang, Mama.
6: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak. Termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
2: Mari. Kita dorong perahu ini sudah, baru tuh berlayar ke tengah. Ayo.
7: Mace, Mace lo tau.
2: Mama, tong jalan dulu,
8: Yo, hati-hati,
0: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
4: Itu apa, Om?
5: Itu namanya dopi, satu dong bilang bom ikan kayak itu.
4: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
2: Kau terus hapusin yang terumbu karang, kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Ones, sudah kah belum?
1: Sudah. Oke, baik. Saya buang, eh. Kamu siap.
4: Bapak, jangan.
1: Kemudian dulu. Bapak mau bakar ini, dia pesumbun.
5: Pesumbun, terbisa kah?
1: Sumbun nyala, awas. Ini dia sumbun nyala, awas, saya buang ini.
5: Ih, gak apa-apa, hati-hati.
1: Gampang, barang apa jadi?
4: Bapak, wih, hati-hati.
1: Bapak, jadi, awas. Aduh, mama, tangan sakit sekali nih.
3: Bapak, sayang. Bapak, gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang bapak pun tangan sudah begini.
1: Iyo, mama, aduh.
3: Bapak,
1: sudah, mama. Bapak menyesal sekali, ma. Bapak salah sekali. Aduh,
3: sudah,
1: mama.
3: Sudah sakit. Sudah terjadi. Terus, bapak. Sekarang bapak mau Joshua. Sama seperti Hah? Bapak begini, kan?
1: Tidak, mama. Tidak, saya tidak mau.
4: Tidak, mama. Saya tidak mau seperti bapak.
3: Bapak,
4: Joshua sedih.
1: Joshua, kau harus sekolah. Kau harus sekolah. Biar kau masa depan saya itu lebih baik dari itu. Aduh, bapak minta maaf ya, mama. Joshua,
4: iya, bapak. Joshua masih mau sekolah.
0: Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Arin Skrihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Fautmilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati dan sutradara Henny Sirait.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: RRI Tual Dilanggur, program 1 menemani Anda pendengar dari Jalan Soekarno Hatta Hujan, Kabupaten Maluku Tenggara. Selamat malam bagi Anda Bapak Ibu yang ada di desa-desa, yang ada di Ohoy-Ohoy. Apa kabar hari ini? Semoga Anda kabar baik dan kini telah bersama dengan keluarga di rumah jelang malam, di mana momen yang ditunggu-tunggu setelah seharian Anda berpisah. Nah, hati-hati bagi Bapak Ibu yang saat ini dalam perjalanan dengan berbagai urusan Anda, ataupun Anda ada waktu untuk menjenguk orang tua, saudara setelah beberapa hari kemarin Anda penuh dengan kesibukan. Nah, kami punya satu informasi untuk Anda pendengar sebelum nantinya akan kita ikuti sama-sama sajian warta berita malam ini pada tepat pukul 19.00. Satu informasi terkait dengan pemerintah daerah Pemda Maluku Tenggara melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora secara berkala melakukan stimulasi dalam pengembangan potensi yang dimiliki pemuda. Nah, sejumlah bantuan diberikan disesuaikan dengan karakteristik potensi yang dimiliki oleh pemuda yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Saudara pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara, Debi Bunga, kepada RRI mengatakan bahwa beberapa kegiatan telah dijalankan dengan melibatkan langsung pemuda serta dilengkapi dengan bantuan untuk menunjang kelancaran usaha yang dirintis. Ia mengungkapkan pemuda Kabupaten Maluku Tenggara memiliki minat dan potensi yang beragam, baik di bidang olahraga, otomotif, hingga usaha kuliner dan tata boga. Nah, hal ini perlu tentunya didukung secara berkesinambungan agar semangat berwirausaha di usia dini tentunya dapat berkembang secara baik. Ia mengakui bahwa kendala yang harus dilewati dalam upaya ini banyak, tetapi ia berharap semangat membangun dan mengembangkan potensi terus digalakkan. Dan menurutnya juga bahwa pemerintah daerah akan terus mendorong agar geliat usaha yang sedang dikembangkan dapat membuahkan hasil yang positif. Itulah mendengar satu informasi untuk Anda terkait dengan stimulasi Pemda Maluku Tenggara dalam pengembangan potensi pemuda tentunya yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Selengkapnya pendengar akan Anda dapatkan informasi terkini melalui sajian warta berita malam ini tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian timur.
0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ritual di Langgur, suara merdu punya Gesya, cinta dan benci. Anda memilih yang mana? Iya, mungkin berbeda-beda ya, tapi kita tetap memilih yang cinta karena itu menyatukan. Nah, pendengar, lagu ini kami cukupkan di ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita malam ini.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Selamat malam saudara. Pemerintah daerah Maluku Tenggara berkomitmen siapkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tenggara menggelar pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas pengawas koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP tahun 2026 di Ballroom Hotel Auleria Lenggur Kamis pagi. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Jumat 5 Juni 2026 yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya Helena Letiera, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami awali berita pertama, saudara. Pemerintah daerah Maluku Tenggara berkomitmen siapkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.

Kami awali berita pertama, saudara. Pelayanan kesehatan pada level puskesmas tetap dijalankan sesuai petunjuk teknis atau juknis yang diturunkan dari pusat, menyesuaikan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki. Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, Muksin Rahayaan, kepada RRI. Muksin menjabarkan berdasarkan juknis, semua pelayanan dasar tetap dioptimalkan melalui puskesmas. Hal ini bertujuan mempercepat proses penanganan mengingat jumlah dan lokasi puskesmas tersebar merata di berbagai wilayah, termasuk wilayah terpencil dan mudah diakses. Olehnya itu, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi hal penting dan berpengaruh terhadap kelancaran pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Muksin mengakui, saat ini di Kabupaten Maluku Tenggara, keterpenuhan alat penunjang kesehatannya baru

0: terus berupaya melalui langkah-langkah strategis untuk dapat memenuhi standar pelayanan ideal. Pihaknya menargetkan ke depan seluruh pelayanan kesehatan dasar dapat tertangani secara tuntas di tingkat puskesmas tanpa perlu melakukan rujukan ke rumah sakit. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Maluku Tenggara, kata Muksin, juga telah merambah ke arah digital. Ini merupakan sebuah upaya memberikan rasa nyaman dalam pelayanan sekaligus efisiensi waktu pelayanan. Saudara, Polres Tual lewat Polsek Duran Selatan meringkus kawanan preman yang sering merusuh di sekitaran Pasar Tual. Kapolsek Duran Selatan, Ibda Muhammad Said, mengatakan penangkapan Rohit dan kawan-kawan dilakukan oleh Satreskrim Polsek Duran Selatan usai mendapat laporan dari pedagang di Pasar Tual. Menurut kronologis yang disampaikan, Rohit dan seorang temannya usai menenggak minuman keras langsung meminta uang sebesar Rp5.000 per kios untuk digunakan bermain biliar. Ketika ada yang menolak, mereka menggunakan ancaman sebagai orang lokal. Rohit sempat memukul salah satu pedagang karena lamban memberikan uang yang diminta. Kapolsek menegaskan tindakan Rohit dan kawan-kawan memenuhi unsur pidana pasal 482 ayat 1 huruf A atau pasal 466 ayat 1 KUHP, yakni pemerasan disertai pengancaman. Tidak menunggu lama, personil Satreskrim langsung meringkus Rohit dan kawannya. Mereka kemudian digelandang ke Polsek Duran Selatan dan saat ini sedang diperiksa untuk kemudian dilempahkan ke Polres Tual dan melanjutkan proses sesuai hukum yang berlaku. Kapolsek menghimbau masyarakat jika mengalami kejadian serupa agar melaporkan kepada Babim Kamtimas atau ke kantor polisi terdekat agar bisa ditangani secara cepat oleh personil kepolisian. Saudara, korban pemaksaan perkawinan dilindungi oleh negara dan bisa mengakibatkan hukuman badan bertahun-tahun. Hal ini disampaikan Kasubsi Intelijen Kejaksaan Maluku Tenggara, Ramadan Nasution, kepada RRI. Dikatakan karena perkawinan atau memilih pasangan adalah hak asasi manusia, maka jika terjadi pemaksaan dalam hal tersebut bisa disebut melanggar hukum dan diproses pidana. Jenis perkawinan paksa ada beberapa, jelas Nasution, diantaranya kawin lari, kawin grebek, kawin paksa, dan lain sebagainya. Hal ini jika dilaporkan bisa dikenai sanksi hingga 8 tahun kurungan penjara.
1: Kemudian pemaksaan perkawinan, ancamannya juga 9 tahun. Ancaman yang tinggi ini, itu menandakan bahwa pemerintah negara itu hadir gitu, melindungi kaum perempuan dan anak. Untuk perkawinan, jadi ketika seseorang memaksa orang lain untuk menikah dengan dirinya, misalkan nih, A memaksa B untuk menikah dengannya, atas perbuatan pemaksaan tersebut, maka pada budaya kita kan ada istilahnya itu, ada juga namanya budaya kawin sambung, kawin lari, kawin Cina buta, kawin grebek, kawin tangkap gitu kan, kawin paksa. Nah itu perbuatan-perbuatan demikian itu namanya pemaksaan perkawinan. Seseorang yang tidak mau menikah denganmu tidak boleh dipaksa. Karena itu kehendak, hak asasi manusia untuk memilih pasangannya.
0: Nasution berharap masyarakat makin mengerti tentang hukum agar tidak melakukan suatu perbuatan yang bisa dipidana. Dirinya juga mengatakan pihaknya sering melakukan sosialisasi tentang hukum kepada generasi muda lewat Jaksa Masuk Sekolah dan program Jaksa Masuk Desa yang menyentuh langsung warga masyarakat di pedesaan. Saudara, kehadiran pengamat dan komentator sepak bola nasional Muhammad Kusnaini atau akrab disapa Bungkus menjadi perhatian masyarakat di Kepulauan Kei. Tokoh yang dikenal luas dalam dunia sepak bola Indonesia itu tiba di Maluku Tenggara untuk menjalankan sejumlah agenda penting. Selain menghadiri kegiatan talk show Pesta Bola, Bungkus juga akan mengunjungi LPP RRI Tual. Kunjungan tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai anggota Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan dan pengembangan lembaga penyiaran publik tersebut. Kegiatan

0: Ini menjadi wadah bagi masyarakat dan pecinta sepak bola untuk memperoleh wawasan mengenai perkembangan sepak bola nasional maupun ajang sepak bola dunia. Talkshow tersebut dihadiri oleh Bupati Maluku Tenggara, Wakil Bupati Maluku Tenggara, Wali Kota Tual, serta Wakil Wali Kota Tual. Kehadiran para kepala daerah bersama Bungkus menunjukkan besarnya perhatian pemerintah daerah terhadap olahraga sepak bola sebagai sarana pemersatu masyarakat. Kunjungan Bungkus diharapkan dapat memberikan motivasi dan pengetahuan bagi generasi muda serta pencinta olahraga di wilayah Kepulauan Kei. Agenda ini juga menjadi momentum mempererat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga penyiaran publik dan masyarakat dalam mendukung perkembangan olahraga dan penyebaran informasi yang edukatif. Saudara, perlindungan dan pengelolaan kawasan karbon biru di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Berbagai persoalan mulai dari tata kelola data hingga pengawasan di lapangan dinilai mempengaruhi upaya menjaga ekosistem pesisir dan laut yang berperan penting dalam penyimpanan karbon. Staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Penataan Ruang Laut dan Kerjasama Luar Negeri, Dia Erowati, mengatakan tantangan tersebut mencakup tata kelola data dan informasi yang belum terintegrasi dengan baik serta masih adanya konflik pemanfaatan ruang laut. Menurutnya, keterbatasan sistem pengawasan juga menjadi kendala dalam memastikan kawasan karbon biru tetap terlindungi dari berbagai aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.
1: Pendanaan pembangunan kelautan masih menjadi isu sampai dengan saat ini. Selain mendukung penguatan konektivitas, keberlanjutan dan pemerataan pembangunan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, penurunan tingkat kemiskinan sampai dengan 0%, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, penataan ruang laut karbon biru terutama lamun ditujukan untuk pemanfaatan lestari ekosistem lamun guna meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, membuka peluang ekonomi biru, serta memperkuat kapasitas dan kualitas SDM kelautan di daerah berbasis inovasi, riset, dan partisipasi masyarakat.
0: Ia menjelaskan bahwa tekanan pembangunan dan kepentingan ekonomi seringkali menimbulkan tumpang tindih pemanfaatan ruang laut. Kondisi tersebut diperparah dengan lemahnya perlindungan terhadap sejumlah ekosistem penting seperti mangrove, padang lamun, dan kawasan pesisir yang memiliki kapasitas tinggi dalam menyerap karbon. Selain itu, tata kelola kelembagaan serta ketersediaan data pengukuran karbon biru yang akurat masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Dia menegaskan bahwa penguatan koordinasi antar instansi, peningkatan sistem pengawasan, serta penyusunan zonasi yang tepat menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan perlindungan karbon biru di Indonesia. Saudara, talkshow Pesta Bola Dunia RRI yang dipusatkan di lobi utama kantor Bupati Maluku Tenggara Jumat sore berlangsung aman dan lancar. Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantokna mengawali dialog ini dalam paparannya mengatakan pemerintah daerah memberikan apresiasi terhadap kegiatan yang digagas LPP RRI Tual dan mempersatukan semangat dalam bidang olahraga karena dampak dari Piala Dunia tahun 2026 akan memberikan kontribusi positif terhadap pergerakan ekonomi di Kepulauan Kei, disertai euforia seluruh masyarakat menyikapi kompetisi antar klub. Unggulannya lewat nonton bareng di setiap tempat usaha sehingga mendapatkan pendapatan besar bagi para pelaku usaha kecil dan menengah di Kepulauan Kei. Namun, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, sekalipun berbeda tim unggulan, akan tetapi tetap menjaga stabilitas, keamanan, dan persatuan di lingkungan masing-masing selama berlangsungnya Piala Dunia.
2: Kami sangat mengapresiasi acara hari ini yang luar biasa. Kemudian acara ini dampaknya sangat besar bagi kami. Yang pertama dampak dari sisi positif, nanti 40 hari kegiatan Piala Dunia akan menumbuhkan ekonomi-ekonomi baru. Mulai dari nonton bareng, kandang, nonton bareng di kafe-kafe, dan sebagainya. Pesan saya kepada masyarakat, jangan lupa jaga Kamtipmas. Walaupun kita semua berbeda-beda, ada yang Spanyol, ada yang Belanda, Argentina, Brasil, ada Indonesia, dan lain-lain, ada Holland juga. Tetapi kita semua Indonesia, kita semua masyarakat G, mari kita jaga Kamtipmas, kita jaga ini selama 40 hari agar berjalan damai, tertib, dan aman.
0: Di tempat yang sama, pengamat sepak bola nasional juga anggota Dewas LPP RRI Muhammad Kosnaini menyikapi pesta bola dunia ini menilai momen ini menjadi magnet bagi olahraga dunia jika dibandingkan dengan pelaksanaan Olimpiade dengan perkiraan penonton yang akan menyaksikan pertandingan yang mengikutkan 48 negara yakni mencapai 6 miliar penonton. Maka dengan kuota tim yang banyak lewat babak penyisian hingga partai final dilalui dalam 104 pertandingan unggulan dan membutuhkan konsentrasi masing-masing pendukung timnya. Selain itu, sepak bola menjadi media untuk mempersatukan dunia sekalipun dalam keadaan perang, namun negara yang bertikai saling berlaga di kandang tuan rumah yang sementara terjadi ketegangan akibat perang. Kusnaini juga mengungkapkan dalam sebuah pertandingan menjadi event edukasi terhadap sikap menghargai dan simpati terhadap lawan, juga membangun disiplin menghormati pemimpin yang jika diimplementasikan dalam kehidupan antara lain menghormati setiap kebijakan pemerintah membawa dampak ekonomi lewat aktivitas nonton bersama dan penjualan kostum yang dapat meraup keuntungan dari konsumen dunia.
3: Piala Dunia memang magnet sepak bola dunia, bahkan tidak hanya untuk sepak bola, tapi juga magnet bagi olahraga dunia. Tidak ada event olahraga yang sebesar Piala Dunia, bahkan Olimpiade pun kalah besar. Jadi kalau tahun ini diperkirakan jumlah penonton Piala Dunia itu mencapai 6 miliar orang di seluruh dunia. Jadi Piala Dunia makanya langsung 5 miliar orang menonton Piala Dunia. Tahun ini akan menjadi 6 miliar orang, karena jumlah pertandingan memang semakin banyak. 104 pertandingan, bapak-bapak ibu-ibu harus siap begadang karena banyak pertandingan yang dilakukan pada pagi hari. Tapi terlepas dari itu, memang Piala Dunia ini sangat penting ya. Nomor satu, Piala Dunia itu bagian dari upaya kita mempersatukan dunia.
0: Sementara itu, Asisten Satu Bidang Pemerintahan Setda Kota Tual, Usman Borut mengungkapkan pesta Piala Dunia menjadi suatu momen besar yang perlu diserapi seluruh generasi muda di Kepulauan K dan juga dunia pada umumnya. Lewat berbagai kompetisi, tentunya dapat menginspirasi kaula muda untuk mengembangkan dirinya guna menjadi atlet-atlet berprestasi dalam berbagai bidang yang handal dapat berprestasi di tingkat lokal, nasional, hingga internasional sesuai potensi diri yang dimiliki.
4: Piala Dunia ini merupakan sebuah pesta olahraga spektakuler. Hampir seluruh masyarakat di pelosok tanah air, termasuk sampai di pedesaan itu, ingin melibatkan diri dalam mensukseskan pesta olahraga dunia ini. Melalui Piala Dunia ini, pemerintah daerah sangat berharap bahwa momentum olahraga ini bagian memotivasi generasi muda kita, pemuda kita, untuk mengekspresikan dirinya dalam berbagai kegiatan-kegiatan maupun event-event olahraga yang nantinya menjadi proses pembinaan karakter mereka untuk kemudian bisa saja menjadi atlet-atlet berbakat baik tingkat lokal maupun kita harapkan sampai tingkat nasional dan internasional.
0: Borut optimis pelaksanaan Piala Dunia yang akan berlangsung berjalan aman, damai, dan tertib sesuai harapan bersama juga memicu minat generasi muda di Kota Tual secara khusus dan Kepulauan K secara umum untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya dalam bidang olahraga berdiri sejajar dengan generasi lainnya di tanah air berkat pendampingan dan dorongan dari seluruh pihak yang berkompeten untuk meraih prestasi di setiap cabang olahraga yang digeluti. Saudara, warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, perakiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Sabtu 5-6 Juni 2026 yang dihimpun RRI pada Jumat sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 18 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,50 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 69 hingga 72%. Untuk cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya, pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 20 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 62 hingga 71%. Sedangkan cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 72 hingga 79%. Sedangkan cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 73 hingga 77%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar Sermata Leti Wetar, dan Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, telah Anda ikuti penyampaian Warta Berita malam ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Letiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pendengar, demikian sajian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tual di Langgur untuk edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026, dan nantikan kami akan perbarui informasi Anda kembali, saudara, melalui sajian Warta Berita Nasional tepat pukul 21 melalui Program 3 Jakarta.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

RRI Republik Indonesia Tuan Dilangkur masih bersama Anda pendengar, dan senang sekali ya untuk edisi siaran hari ini Jumat 5 Juni 2026. Saya Devi Kelmaskosu bersama Anda di teman rekan operator di meja putar dan Sami Oirat pendengar. Kami bersama Anda pendengar hingga nantinya di penghujung acara di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Semoga kabar baik untuk Anda semuanya ya, yang sudah begitu luar biasa menjalankan aktivitas Anda sejak pagi tadi, siang, bahkan sampai dengan malam hari ini ya. Gimana? Berjalan lancar? Ataukah mungkin banyak kerikil-kerikil kecil yang harus Anda lalui? Semangat, apapun itu tetap berjuang ya. Yang sudah Anda rencanakan, tetap berjuang, bersabar. Pasti hasil tidak akan pernah mengecewakan ketika kita mau bersabar ya. Kalaupun hari ini Anda sudah berhasil, sukses untuk Anda, selamat untuk keberhasilan Anda, yang berbahagia karena sesuatu yang Anda upayakan sudah Anda capai, atau mungkin Anda berbahagia karena bertambah setahun usia. Selamat ulang tahun deh untuk Anda yang berulang tahun. Adakah yang berulang tahun? Panjang umur, sukses untuk Anda. Untuk Anda yang masih terus beraktivitas hingga malam hari ini, gimana kabarnya? Semangat ya untuk tugas-tugas Anda. Anda sebagai petugas kesehatan yang ada di rumah sakit, yang ada di puskesmas, Anda sebagai satpam, waduh, para petugas keamanan yang luar biasa, Anda TNI, Polri, apapun itu tugas-tugas yang sementara Anda jalankan hingga malam hari ini, bahkan melewati besok hari, yang punya BMKG juga ya, waduh, luar biasa, semangat untuk tugas-tugasnya, semoga berkah ya untuk keluarga. Dan pendengar dimanapun Anda berada, menemani Anda ya yang saat ini sementara Stay Tune bersama kami, Debbie dan juga Sami, tentunya akan hadir lewat beragam program acara untuk menemani Anda, memberikan semangat di tengah Anda yang mungkin saja lagi pada sedih ya, lagi butuh hiburan. Oke deh, dengerin RRI Tual ya bersama Debbie hingga di penghujung acara. Dan saat ini lewat musik dan informasi, tentunya musik-musik hiburan, musik-musik pilihan terbaik akan menemani Anda, menyemangati Anda. Kita nikmati bersama pendengar, dan tentunya Debbie akan perbaharui informasi Anda dengan info-info terupdate untuk memperbaharui informasi Anda. Stay tune terus bersama kami di 103,6 MHz.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tua Dilanggar, tentunya bersama Divi dan juga rekan Samuel Herat di meja putar ya pendengar. Kami masih terus menemani Anda lewat sajian lagu-lagu hiburan dan tentunya ada info terupdate untuk Anda yang kami kutip dari laman rri.co.id pendengar. Ya pendengar, Maluku Tenggara, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian atau ETP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Raihan tersebut sekaligus menjadi opini WTP ke-11 kali secara berturut-turut yang diterima Kabupaten Maluku Tenggara dari Badan Pemeriksa Keuangan. Capaian itu diperoleh dalam kegiatan penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP atas LKPD tahun anggaran 2025 yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku di Ambon pada Kamis 4 Juni 2026. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun hadir langsung menerima hasil pemeriksaan tersebut bersama kepala daerah lainnya di Provinsi Maluku. Opini WTP merupakan bentuk penilaian BPK terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah berdasarkan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal. Keberhasilan mempertahankan opini tersebut selama 11 tahun berturut-turut ini menunjukkan konsistensi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Bupati Muhammad Tahir Hanubun menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, DPRD, serta berbagai pihak yang selama ini berkontribusi dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya pencapaian tersebut merupakan hasil kerja bersama yang membutuhkan komitmen dan tanggung jawab dari seluruh perangkat daerah. Ia menegaskan bahwa opini WTP harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Pemerintah daerah tidak boleh berpuas diri karena tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas terus meningkat dari waktu ke waktu. Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut menempatkan Kabupaten Maluku Tenggara sebagai salah satu daerah konsisten dan pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Maluku. Capaian tersebut sekaligus menjadi indikator penting dalam mendukung terwujudnya pemerintah yang bersih, efektif, dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap capaian ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih optimal demi mewujudkan Maluku Tenggara yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.

0: it's all good.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
3: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.

Ya, pendengar Suara Perdu dari Gisel ya, cara lupakanmu semoga menghibur Anda yang lagi menikmati di malam hari ini. Mungkin saja Anda sementara menikmati makan malam Anda, atau mungkin sudah selesai dan menikmati kebersamaan bersama keluarga. Apapun yang Anda laksanakan di malam hari ini sambil memantau siaran kami, Rere Ritual, kami berharap Anda terhibur ya. Lagi-lagi demi perbarui informasi untuk Anda pendengar. Dan informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id ya pendengar. PLT Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara, Bin Rauda Arif Hanubun, mengatakan partisipasi semesta menjadi kunci utama membangun peradaban bangsa dari bidang pendidikan. Hanubun menegaskan program transformasi pendidikan di daerah ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah semata, namun merupakan kewajiban seluruh pihak di Maluku Tenggara bersinergi membangun kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, sekalipun kendala keterbatasan anggaran sangat mendominasi, namun kreativitas maupun terobosan terbaik dilakukan secara berkelanjutan bersama kementerian terkait demi penyelenggaraan program yang mengarah pada pembangunan SDM yang handal bagi generasi emas di bumi lalu ngabal. Hanubun juga menambahkan akselerasi program pembangunan pendidikan yang digalakkan pemerintah melalui program unggulan Maluku Tenggara Cerdas ini menjadi tolak ukur kemajuan bidang pendidikan. Namun pembenahan akan terus dilakukan pihaknya menyangkut pemerataan tenaga pendidik di setiap sekolah, penerapan digitalisasi pendidikan.

0: Luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: Mamanya,
1: lihat dulu.
0: Ikan itu pecantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Skaridai. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap berjual lah, orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh, mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.

Pendengar, Kementerian Perindustrian terus memperkuat pengembangan ekosistem industri olahraga nasional yang berpotensi besar tumbuh dan bersaing di pasar global. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan yang mempertemukan pelaku industri olahraga dengan ekosistem retail nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasamita mengatakan, industri pakaian, sepatu, dan alat olahraga memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan industri nasional. Permintaan pasar yang terus meningkat ini menjadi peluang bagi industri olahraga dalam negeri untuk berkembang. Kegiatan business matching tersebut mempertemukan pelaku industri pakaian dan sepatu olahraga, industri alat olahraga, pelaku usaha retail, organisasi olahraga, serta mitra strategis potensial. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses pasar bagi industri olahraga dalam negeri. Agus juga mengapresiasi sinergi berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut, diantaranya Himpunan Retail dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, Asosiasi Pakaian Olahraga Indonesia, ASPOIN, Ketua Induk Organisasi Cabang Olahraga, IOKO, serta pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin, Irini Yanita, ia mengatakan kegiatan tersebut tidak sekedar menjadi ajang temu bisnis, kegiatan itu juga menjadi langkah konkret untuk memperkuat penggunaan produk dalam negeri dan meningkatkan daya saing industri pendukung ekosistem olahraga. Reni menjelaskan potensi industri olahraga tercermin dari jumlah pelaku usaha dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Pada triwulan pertama tahun 2026, industri pakaian jadi berkontribusi sebesar 0,99% terhadap produk domestik bruto nasional. Selain itu, industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki berkontribusi sebesar 1,30% terhadap PDB nasional. Kinerja ekspor juga menunjukkan tren positif pada industri pendukung ekosistem olahraga nasional. Rani juga mengatakan industri alat olahraga nasional juga terus menunjukkan perkembangan positif pada 2025. Nilai ekspor industri alat olahraga meningkat 11,3% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di Langgur Pendengar. Lewat musik dan informasi kami saat ini akhir untuk Anda. Dan kembali perbaruan informasi Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta disampaikan Warta Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam dua hari ini ada dua kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan mulai Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama dua hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama dua hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam dua hari ini ada dua kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari Pak Silminya.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Lodowik Pusung dan Sony Sanjaya, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu diantaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun rupiah pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran

0: Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei surplusnya meningkat menjadi 58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar 28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
1: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
0: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar 834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar 123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
2: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
0: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
4: Saya ada pantun satu lagi.
5: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10, dan juga pemerhati tenaga pendidik dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
6: Secercah harapan, komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
5: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnama Sidi mengatakan masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam

0: menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
1: Sampai tahun 2020, guru itu termasuk yang dimoratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
0: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
4: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus lawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana 3 kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai 1 bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
5: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, debarkasi Jakarta Pondok Gede, pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
6: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kami kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di kolam hati.
5: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji benar meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
7: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Bener Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bener Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Bener Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Bener Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Bener Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
8: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
7: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bener Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bener Meriah Aceh, Bambang Syahputra, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
9: Terima kasih dan peringat saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20 dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim baik dia timnas Indonesia maupun timnas Oman ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari timnas Oman sendiri

0: Ya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
1: Iya, nah sebagaimana yang kami sampaikan saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara Timnas Oman dengan jersey merah-merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesepian, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa sampai jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis. Yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero. Kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagut. Kemudian ada Justin Huebner. Ada Kevin juga Nathan Chuaon. Kemudian ada Rizky Rido. Sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini. Mengisi posisi dari Jay Ijes yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivar Jedir dan juga Pelu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Pukul 20 waktu Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia, Tua Dilanggur kembali menyapa Anda pendengar setelah bergabung bersama Pro3 dari Jakarta. Baru saja kita ikuti penyampaian Warta Berita Nasional. Anda kembali bersama kami, Pro1 dari Tua, masih bersama saya Debi Kramaskosu, ditemani rekan Sami Orat di meja putar. Lewat ruang rindu, kebersamaan kita kembali berlanjut pendengar ya, nantinya di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, nantinya di pukul 22 kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia ya. Dan kami berharap malam hari ini Anda menikmati kebersamaan kita pendengar. Ruang rindu, kita awali kebersamaan kita di malam hari ini. It's you, Sis Nairi. Sementara mengalun di ruang dengar Anda, pendengar.

0: Pada suatu hari,
1: mau beli lipstik suseng bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya.
1: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. 1 juta, Bu.
1: Wiridu, sunailah. Suseng bisa beli bedak lah.
2: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma. Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
1: Oh, iwe, biar Mama jata beda deng lipstik seng angus.
2: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketumpung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
1: Sudah, titik, sudah. Jangan koma terus, Mama supaham.
4: Hemat listrik, hemat biaya.

0: Aduh, Bapak, kok stop merokok sudah?
1: Hei, barang kenapa lah? Seng bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, seng rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus perbeli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, seng? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopung asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu ke mama. Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti asap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Terima kasih untuk kebersamaan Anda masih bersama kami dari Republik Indonesia atau di Langgar Pendengar. Tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur lewat Ruang Rindu kami akhiri untuk Anda pendengar dan kembali ajak Anda untuk sama-sama kita ikuti siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia pada FIFA Matchday. Kami bergabung bersama Pro 3 langsung disiarkan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua. Dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menantikan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisfirgantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala. Dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA. Dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin Indra ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Ya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan, kedua kesebelasan mulai membangun kekompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi suatu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis and Kitts ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini akan melakukan kick off.
1: Orat Mangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off. Nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUGBK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu, bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan. Ini serang Indonesia, pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur

0: pada Emil Audero. Langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Aduh, Kevin Dix mencoba mengejar, lalu Romero juga di sana. Namun harus terhenti lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya.
1: Ya,
0: sampai berguling-guling ini tampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
1: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Ridho sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Ridho, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri. Bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Bagat di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Bagot kembali kepada Emil Odere di belakang gawang. Melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Ridho, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix. Dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara. Dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman, yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Ridho, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Ridho. Pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Ridho. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Nasir Maliki. Menggunakan kaki kiri yang dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini. Namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang. Pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
0: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sektor sebelah?
1: Jatuh. Kevin Dix didorong.
0: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus
1: Saleh
0: terjatuh.
1: Al-Ghazani. Ya.
0: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Al-Ghazani.
1: Enggak pakai alatas?
0: Oh, enggak pakai alatas. Tentu titik sandoran. Itu salah satu bagian jatuh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan. Ya. Yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Ridho. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix, kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelupesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
1: Nathan.
0: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Elkan Bagat. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan, lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang, oh berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Ridho sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang. Ivar Jenner, Rizky Ridho, Kevin Dix umpan 1-2 bersama Beckham Putra, berbahaya. Kevin Dix baru kena berhenti, ada lagi silakan Indonesia. Berulang bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan, bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan, ini menjadi peluang
1: dukungan
0: kembali.
1: Ya.

0: bagi
1: Indonesia.
0: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
1: Nathan.
0: Kenapa Nathan Choaon? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Bangkung, disundur saja. Oh, tadi tipis. Bagaimana penjaga gawang dari Oman mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun.
1: Wah, terjatuh ya, lagi.
0: Ini menjadi salah
1: kartu
0: satu
1: kuning.
0: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
1: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8 yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho. Menggunakan operan dada diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Romain di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini berlari mengejar bola. Namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Di sisi kiri pertahanan mereka, bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola sekali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berusaha berbola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil, ada
0: Kevin Dix, Pelupesi.
1: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik kali ini. Melebar ke sektor sebelah kiri ada Rizky Ridho kali ini. Sudah Rizky Ridho. Yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan. Pertahanan Indonesia mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman, yakni Musen Saleh Al-Ghazani, tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan, mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho sang kapten. Beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romain yang dituju kali ini namun tidak berhasil. Oleh Romain menguasai bola. Lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan. Bola diarahkan. Namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
0: Sebuah upaya dari Indonesia tadi. Di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner. Kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit. Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner. Sodorkan ke sektor sebelah kiri mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang, dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan sekelip bundar masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi ke gawang Indonesia. Terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia menjadi peluang yang begitu baik. tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkung seperti Ekan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dick di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap.
1: Siap-siap, siap-siap.
0: Konsentrasi sudah dilakukan. Betul sekali. Gol! Nomor punggung
1: Justin Hapner.
0: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tampak komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa Timnas Garuda.
1: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
2: By player number 23, Justin Hapner.
1: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung kali ini. Oman mencoba melakukan serangan. Masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman. Sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki. Menguasai bola. Mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini. Siapa yang akan diberikan. Pelan-pelan maju. Lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih. Gak lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, pemain nomor punggung 21 dari Oman masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor 23 Justin Hapner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21, Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hapner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini yang dituju adalah Ratnar Orhatmangun ke depan. Mencoba mencari oleh Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali. Ada Kevin Dix. Ke tengah kali ini mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ratnar Orhatmangun. Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
0: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Orhatmangun tadi memang harus dicoba oleh pemain-pemain Timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman. Ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi Timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hapner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh Timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hapner pencetak gol Indonesia, ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari, ada juga bagaimana Beckham Putra, sodor kepada Kevin Dix, oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan, pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola, Kasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi, 4-1-2 bersama Nathan Chowaon, masih Nathan berikan lagi, lorong penalti, berbahaya, ada tendangan, sebuah tendangan Indonesia, bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hapner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia. Di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon, kirimkan bola ke depan! Hampir saja bagaimana tadi, juga ada dua Ragnar Oratmangun, dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
1: Beda jauh itu ya, tingginya beda coy.
0: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Sayang sekali. Bagaimana mendapat halauan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan menghasilkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan, lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
1: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni kali ini, mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali di Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ragnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7. Coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia. Coba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja. Sektor sebelah kiri. Ada Joy Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini. Mencoba bekerja sama. Lebar. Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Chowaon. Menggunakan dada menahan bola. Kali ini Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik kepada belakang. Chip in dilakukan oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Main nomor punggung 23, Justin Hubner coba mengejar bola. Pelan saja dia berada berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan, kali ini Elkan Bagot. Ke tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, dibantu oleh Eka Putra. Tidak berhasil. Upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya yaitu Justin Hubner tadi. Sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Panjau kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Chowon di situ. Ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya, salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah. Setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola, sudah berdiri. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman, sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harti. Masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih, masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
0: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan, kini beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman. Dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman. Dalam pertandingan kali ini sejauh ini cukup baik, bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari Timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Bagot sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
3: Indonesia.
0: Ole! Sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman.
1: Selebrasi
0: nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farrel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan, juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
1: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27, gol diciptakan oleh Ole Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian ole ole ole ole
2: Indonesia dapat ole Romeni.
1: Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
2: Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 10 Ole Lenhard Romeni.
1: Ya, pertandingan kembali berlangsung. Kali ini suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 14 Joey Pelupesi tadi. Satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah di kuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini, coba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman, nomor punggung 11, lebar dia ke kanan kali ini, nomor punggung 17, masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baget. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman. Sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya. Menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi. Ratnar Oratmangun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ratnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Baggott ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik pada Nathan. Melebar dia, kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix. Kevin Dix kepada Rizky Ridho. Namun coba melakukan penetrasi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman dan sayang sekali umpan dari Kevin Nix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Rido sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola, apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Bagot. Duel-duel udara masih terjadi. Ah, terjatuh. Kebenturan antara Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan. Di sektor sebelah kanan masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan kepada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratnangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri. Justin Hubner melebar kali ini. Umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix. Namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman. Merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Rido, Kevin Dix. Nah, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini. Dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21, Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor punggung 8 membayang-bayangi oleh Rizky Rido di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman. Namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari. Namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola. Ke tengah dia, Elkan Bagot. Lebar kali ini. Coba mencari rekannya, Elkan Bagot. Balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah. Ragnar Oratmangun. Nathan Choaon maksud saya. Langsung ke kiri umpan. Pada Ole Romeni. Namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman. Tidak berhasil Ole. Sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya. Yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan. Bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi. Dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini. Dengar RRI di seluruh penjuru terakhir. Karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra. Salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix. Namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali. Terjadi ya. Miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
4: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia. Harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda. Karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri Ada kasihannya bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
1: penalti.
4: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
1: Ya. Terhadap Nasir Sultan Al Rawahi.
4: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audiro untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero untuk
1: 19 siap-siap. Sultan Arusadi ini Indra menghadapi Emil Audero.
4: Sultan ya, Arusadi kita lihat.
5: Ya!
4: Berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali muncul dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner. Pencetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hapner. Pada Joey Pelupesi, Pelupesi sodorkan ke depan. Mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Rido sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Rido mencoba menguasai bola. Masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner. Justin Hapner di sisi kiri. Coba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman. Ke tengah kepada Elkan Baget. Joey Pelupesi, sodorkan ke depan. Ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Rido, Beckham Putra, Kevin Dis, berikan lagi pada oleh. Oleh, umpan terobosan tadi maksudnya. Coba diberikan, namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasir ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan. Sodorkan kali ke depan, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Rido angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan sektor sebelah kiri. Kini pertahanan dari Indonesia, Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside umpan yang diberikan tadi. Bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia, dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola, masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner, balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joy Pelupesi, sedikit berubah. Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu, sodorkan ke depan ke Vindit, kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole, masih Ole. Mundur ke belakang kembali, ada Joy Pelupesi, Joy, masih Joel, sodorkan kepada Rizky Ridho sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan, berbahaya saudara-saudara, dan ada Beka Putra, kirimkan bola, oh sayang sekali, dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman, sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon, masih Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hapner, masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang. Pemain, ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan, Ivar Jenner, kerjasama dengan Olat Mangun, beri lagi kepada Kevin Dick, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dick tadi terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman, nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, berada dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman, iya, berputar-putar lagi ke tengah dia, masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya, iya, bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola, Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Orat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada Ole Romeni. Mencoba mengejar Ole Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih Ole Romeni meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih Ole, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia. Pada Nathan Choaon, pada Joy Pelupesi mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu. 2 menit. Yang diberikan masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan pendek saja kepada Joy Pelupesi. Mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola, mundur ke belakang lagi. Bagaimana Ole Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri, masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya, bagaimana begitu ketat
0: nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman. Di dekat lingkaran atau garis tengah, masuk ke daerah out. Tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia. Langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni. Mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun. Mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali. Melebar, ada Ivar Jenner. Masih Ivar. Rizky Ridho, ya bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya. Tanda berakhirnya babak yang pertama ini di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
5: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola walaupun masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara, tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul, seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu, atau agak dimulai gitu, Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya, sesuai ekspektasi Pak Andi.
1: Iya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya,
1: peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya, di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro Liza ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Baker ini ya. Perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, ya, Pak Andi, nanti kita
1: optimis saja gitu.
0: Pak. Ya
1: pastinya tidak optimis.
0: Iya. Gitu. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jamnya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih.
1: Okay.
0: Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin. Selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya Bang Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul Pak Aswin.
2: Ya, saya juga di seorang netra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Iya.
2: Yeah. Ya, saya juga ya girang ketika Emil Auder membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Iya.
2: Yeah. Jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya, apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk Indonesia.
0: Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga ya. Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya. Ya, saya kira cuma itu Bung.
0: Ya. Salam olahraga. Salam olahraga, jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Sementara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Okay. Terima
3: mereka
0: kasih.
3: Harus menang malam ini. Ya, terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Tong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joaon di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya, staminanya sangat bagus dan begitu, itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru.

Pendengar, nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Ini manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Sudah di atas 50 atau akan menuju ke atas lagi. Itu di bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi ke 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh Indonesia 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar dunia itu udah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya. Itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, artinya international demand banyak membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun perekonomian kita. Jadi global yang tadinya tertib banget kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup, namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: lama amat sih, mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar, Napa. Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill. Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Tapi kan nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas.
2: Pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan.

0: Dangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya karena memang sangat penting untuk perjalanan timnas Indonesia.
1: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hartman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hartman nih, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
0: Iya betul.
1: Jadi masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan timnas Oman yang berada di sebelah kiri. Sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11 yaitu Muhsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai. Pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor 22. Dari Oman.
2: Yusuf Al-Raji.
1: Sang penjaga gawang ini
2: pemain untuk Oman.
1: Diganti Indra.
2: Keluar nomor punggung
1: Sal Ahmed
2: 22. Faraj Al-Rawahi.
1: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari
2: masuk nomor
1: Oman
2: 26.
1: Untuk di babak
2: Ibrahim
1: kedua
2: Yusuf
1: kali ini.
2: Al-Raji.
1: Ibrahim Yusuf Al-Raji.
2: Substitution for Oman. Player.
1: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
2: Hatem Sultan Al-Rushani.
1: Nomor punggung 22 kali ini.
2: Player number
1: Nathan Chaon.
2: 27. Ahad Al-Hajji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19. Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27. Al-Habsi Al-Mushaiki.
1: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman yaitu Nasser Sultan Al-Rawahi.
2: Indonesia. Player number 23, Justin Hunter, replaced by player number 16, Donitri Pamungkas.
1: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, memberikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning. Dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Chaon. Berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Chaon. Keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harib Jamil.
0: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Donitri Pamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Chaon dan juga Ratnat Orangmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, seharusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orangmangun yang membantu. Ada pergerakan Nathan Chaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana, membangun lagi ada Doni Trimamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi pemain Oman, menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia, lepaskan tendangan, Nus! Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola, bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung menjadi kampiun ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26 Ibrahim dari Yusuf. Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
1: Pergantian pemain, Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang merumput di Persib. Sama-sama ini ya.
2: Substitution for Indonesia.
1: Sama-sama suka gerasa gerusuk, Indra. Dua-duanya ini pemain yang suka gerasa gerusuk.
0: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan. Dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi, berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya, dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia, sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Trimamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepaskan tendangan! Ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Matchday.
1: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yakni 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
0: Ya, ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana. Menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang. Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang. Sodorkan pada Rizky Rido, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih Nathan. Bagi sini ada kotak lepaskan lagi. Umpan lagi ke sektor sebelah kanan. Mencari kencang lagi. Oh, sayang sekali terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia masih menguasai bola. Sodorkan ke tengah Ivar Jenner. Verdong. Bagaimana Elkan Bagot mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Ivar Jenner, Begat, lagi pada Verdong di sana mencoba mengejar, lagi pada Ivar Jenner melebar bagian Doni Tri Pamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing, berbahaya, lepas serangan, gol,
1: 3-0, Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja. Robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan, umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun. Rubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Matchday 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
2: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
1: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini, dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini, pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia terjatuh. Setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman, mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muartan Oratmangun oleh Doni Tri Pamungkas namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah, ke belakang dia Ahmed Mohamed. Melebar kali ini ke sebelah kiri, ada Harib Jamil mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil kembali ke belakang kali ini. Oleh Rumeni membayang-bayangi satu pemain dari Oman, yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini, pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf. Langsung ke tengah kali ini, yang dituju adalah pemain nomor punggung 18 namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan, ada Ratnar Oratmangun dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali, coba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia, kali ini pemain-pemain dari Oman. Nomor punggung 8, Zahir Sulaiman, melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura, Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia, umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix, berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot. Main nomor punggung 14 kali ini, Elupesi ke belakang kali ya, ada Elkan Bagot masih menguasai bola, mencari rekannya Elkan Bagot, langsung yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud. Namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam, terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Oratmangun, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman, memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, dua pemain Indonesia membayangi dia, kembali ke belakang lagi. Pemain nomor punggung 23 lebar ke tengah kali ini, pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi, coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai pemain-pemain Indonesia kali ini, berseragam merah-merah kebanggaan Indonesia, masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tri Pamungkas ke belakang dia. Kali ini mencoba ke tengah lagi, ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar dua pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. Satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri, masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil pada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola, terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Habner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti, mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan, ke tengah saja langsung disundul oleh Calvin Verdong, berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini. Bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia, langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia, spekulasi ya. Kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
3: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Chowon yang Indonesia digantikan
2: player number 22, ya nomor
3: benar
2: 22.
3: Nathan Chowon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri, sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan, Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Rido mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pulpesi ke tengah lagi. Pemain Indonesia, oh tadi bagaimana Rizky Rido masuk yang memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat. Mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17. Berbahaya sudah-sudah. Kirimkan lagi bola ke depan. Oh. Namun, beruntung pergian saja bagaimana gerakan tadi pemain nomor punggung 17 dari Oman. Nasir Sultan
2: Al-Rawahi.
3: Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia. Sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini. Jadi Joey Pulpesi alirkan ke sektor sebelah kanan, mencari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri, kerjasama dengan Kevin Fendong tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini. Nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi. Kerjasama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri. Lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Dibayangi oleh Yakob tadi. Mundur ke belakang. Coba melakukan serangan. Di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan. Bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orotmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara. Tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya. Mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola. Kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong. Ingat, karan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pulpesi. Ivar Jenner. Kembali lagi. Pulpesi, Ivar, Kevin Dix. Alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix. Masih Kevin Dix, Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Calvin Fendong terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi? Tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
1: sopan berarti ya, sambil Salim dulu deh ya.
3: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
1: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
3: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
1: Waduh,
3: ada Abdul Salam lah ya.
1: Salim sama salam gitu ya.
3: Iya.
1: Kayak daun ya.
3: Daun
1: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan?
3: Nah, kalau tempel enggak gitu.
2: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number 10.
3: Ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim punggung 10. Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah pertolongan dari Indonesia. Oh, hampir saja tadi.
2: Zahir Sulaiman.
3: Bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman.
2: 25.
3: Bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk. Dan nomor 6
2: Usab Hamid Al-Mamari,
3: Muhammad Al-Kamisi, dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantian yang cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari
1: taktik
3: dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik, darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan cepat dari sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Pavin Fedor dan Jakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman, masih Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil. Mencari Jakob, terlalu jauh umpan yang diberikan. Tidak mampu digapai oleh Jakob Sayuri. Bola bergulir ke lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini, meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SUGBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya. Meski tidak full SUGBK ini karena memang bagian upper atau bagian atas dari SUGBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan, dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Oh, berbahaya saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
1: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor punggung 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Olero ini berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar. Sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Tah, terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning. Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman. Yaitu pemain nomor punggung
4: player number 23 Harif Jamil Al Sadi, replaced by player number 9 Mohamed Mubarak Al Gabri.
1: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan kali ini Rizky Ridho. Dibayangi oleh satu pemain Oman, umpan pendek saja. Yang dituju adalah Yaakob Sayuri, ke tengah dia kali ini. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar, umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia, kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni. Membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman, pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25.
4: Ladies and gentlemen, we are pleased to announce that the attendance today at Gelora Bung Karno Stadium is 23,677. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23,677 penonton.
1: Ya, 23,677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman. Namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Mohamed Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Bayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yaakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yaakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yaakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan. Yaakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman. Masuk dalam kotak penalti. Yaakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripa Mungkas. Doni umpan kepada Olerum ini dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, ya ini Ibrahim Yusuf. Gagal maning serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit ya. Muhammad Taki ini meniup fluidnya.
0: Ya, ada 3 pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zilstra nampaknya salah satunya.
1: Ya.
0: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Baker menandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hurtman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Baker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
4: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Zilstra. Player number 5 Rizky Rido, replaced by player number 4 Matthew Baker. Player number 11 Ragnar Orangmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
0: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hurtman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda dan juga bagaimana John Hurtman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang. Mengambil sekulit bundar, meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Sodorkan bola ke belakang tadi, Matthew Baker, sentuhan pertama dari Matthew Baker. Pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda, Yakob Sayuri. Sodorkan lagi ke tangan depan, dia ada Mauro Zilstra tadi. Masih terjemputan ke Calvin Verdong. Adilkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan. Ada Ivar Jenner. Kembalikan lagi kepada Doni Tri. Ada Saldir Ramdhani. Balikan lagi pada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Baker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Jenner. Kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk kerjasama dengan Saldir Ramdhani. Umpan 1-2. Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi di depan kotak penalti. Sayang sekali Mauro. Nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Saldir Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi? Biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan. Dihalau saja oleh Kam Bagot. Datang lagi pemain dari Oman, nomor punggung 23 kali di sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan ini diberikan. Tidak menemui Mauro Zilstra tadi di depan. Jatuh kaki pemain Oman lagi.
3: Masih mencoba Oman kini di ujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang, meluk sekeliling bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya, kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan pada sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
1: Curi star ya?
3: Iya, iya.
1: Waduh, belum dia diterapin. Dia iya, pakai duluan ya kan.
3: Pakai duluan
1: dia. Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini, siapa yang dituju? Kali ini tuju adalah Mauro Cilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang.
5: Radio Republik Indonesia Tuldi Langkur, pendengar kembali bersama Anda. Baru saja kita bergabung bersama Pro 3 dari Jakarta. Dan pendengar, sayang sekali karena waktu membatasi kebersamaan kita, dan tentunya kami tidak bisa mengakhiri kebersamaan kita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Waktunya kami yang bertugas, EDB Kelmas Kosu dan juga rekan Sami Wahirat pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda semuanya. Semoga malam hari ini kita bisa beristirahat dengan baik melewati malam ini karena penyertaan Tuhan. Sampai kita berjumpa lagi di besok hari.

Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, hari Jumat tanggal 5 Juni tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW gelombang 392,15 meter atau frekuensi 765 kHz dan pemancar FM frekuensi 103,6 MHz dan 92,4 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Debbie Kalmaskosu, operator studio Syami Oherat dan operator pemancar, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tualang.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Dual di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Sabtu 6 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan Merdeka!

0: Selamat pagi saudara pendengar, senang sekali kami bisa kembali mengudara untuk Anda di akhir pekan ini, Sabtu 6 Juni 2026. Pagi ini Anda bersama saya, Tobi Rangkoratat, rekan Petus Sailolin, dan ada rekan Riko Ngarbingan di pemancar Desa Van. Kami akan bersama Anda sepanjang pagi ini saudara, dan kita akan awali pagi ini dengan mendengarkan lagu-lagu rohani mengisi mimbar Protestan pagi ini.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Bapak yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuat, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Mengampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua.

Musa pernah berkata, ada hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Namun dalam tiap perjalanan itu, ada Yesus yang menjadi hal terbaik dalam setiap jalan kita. Anugerah terindah oleh Farensia.

Kau memimpinku, dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu, atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Pelayanan kesehatan pada level puskesmas tetap dijalankan sesuai petunjuk teknis yang diturunkan dari pusat, menyesuaikan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki. Korban pemaksaan perkawinan dilindungi oleh negara dan bisa mengakibatkan hukuman badan bertahun-tahun. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Sabtu 6 Juni 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratat, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Kehadiran pengamat dan komentator sepak bola nasional Muhammad Kusnaini atau yang akrab disapa Bungkus menjadi perhatian masyarakat di Kepulauan Kei. Toko yang dikenal luas dalam dunia sepak bola Indonesia itu tiba di Maluku Tenggara untuk menjalankan sejumlah agenda penting. Selain menghadiri kegiatan talk show Pesta Bola, Bungkus juga mengunjungi LPPR Ritual. Kunjungan tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai anggota Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan dan pengembangan lembaga penyiaran publik tersebut. Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat dan pencinta sepak bola untuk memperoleh wawasan mengenai perkembangan sepak bola nasional maupun ajang sepak bola dunia. Talk show tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Maluku Tenggara, Wali Kota Tual, beserta Wakil Wali Kota Tual. Kehadiran para kepala daerah bersama Bung Kus menunjukkan besarnya perhatian pemerintah daerah terhadap olahraga sepak bola sebagai sarana pemersatu masyarakat. Kunjungan Bung Kus diharapkan dapat memberikan motivasi dan pengetahuan bagi generasi muda serta pencinta olahraga di wilayah Kepulauan Kei. Agenda ini juga menjadi momentum mempererat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga penyiaran publik dan masyarakat dalam mendukung perkembangan olahraga dan penyebaran informasi yang edukatif. Talkshow Pesta Bola Dunia RRI yang dipusatkan di lobi utama kantor Bupati Maluku Tenggara Jumat sore berlangsung aman dan lancar. Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam dalam paparannya menyatakan pemerintah daerah memberikan apresiasi terhadap kegiatan yang digagas LPPR Ritual dan mempersatukan semangat dalam bidang olahraga. Karena dampak dari Piala Dunia tahun 2026 akan memberikan kontribusi positif terhadap pergerakan ekonomi di Kepulauan Kei, disertai euforia seluruh masyarakat menyikapi kompetisi antar klub unggulannya lewat nonton bareng di setiap tempat usaha sehingga mendapatkan pendapatan besar bagi para pelaku usaha kecil dan menengah di Kepulauan Kei. Namun mengajak seluruh elemen masyarakat, sekalipun berbeda tim unggulan, akan tetapi tetap menjaga stabilitas keamanan dan persatuan di lingkungan masing-masing selama berlangsungnya Piala Dunia.
1: Kami sangat mengapresiasi acara hari ini yang luar biasa. Kemudian acara ini dampaknya sangat besar bagi kami. Yang pertama dampak dari sisi positif, nanti 40 hari kegiatan Piala Dunia akan menumbuhkan ekonomi-ekonomi baru. Mulai dari nonton bareng, kandang, nonton bareng di kafe-kafe, dan sebagainya. Pesan saya kepada masyarakat, jangan lupa jaga kamtipmas. Walaupun kita semua berbeda-beda, ada yang Spanyol, ada yang Belanda, Argentina, Brasil, ada Indonesia, dan lain-lain, ada Holland juga. Tetapi kita semua Indonesia, kita semua masyarakat K, mari kita jaga Kamtibmas, kita jaga ini selama 40 hari agar berjalan damai, tertib dan aman.
0: Di tempat yang sama, pengamat sepak bola nasional yang juga anggota Dewan Pengawas LPPR RI, Muhammad Kusnaini, menyikapi pesta bola dunia ini menilai momen ini menjadi magnet bagi olahraga dunia jika dibandingkan dengan pelaksanaan Olimpiade. Dengan perkiraan penonton yang akan menyaksikan pertandingan yang mengikutkan 48 negara yakni mencapai 6 miliar penonton. Maka dengan kuota tim yang banyak lewat babak penyisihan hingga partai final dilalui dalam 104 pertandingan unggulan dan membutuhkan konsentrasi masing-masing pendukung timnya. Selain itu, sepak bola menjadi media untuk mempersatukan dunia. Sekalipun dalam keadaan perang, namun negara yang bertikai saling berlaga di kandang tuan rumah yang sementara terjadi ketegangan akibat perang. Kusnaini juga mengungkapkan dalam sebuah pertandingan menjadi event edukasi terhadap sikap menghargai dan simpati terhadap lawan juga membangun disiplin menghormati pimpinan yang jika diimplementasikan dalam kehidupan antara lain menghormati setiap kebijakan pemerintah membawa dampak ekonomi lewat aktivitas penonton bersama dan penjualan kostum yang dapat meraup keuntungan dari konsumen dunia.
2: Ya, Piala Dunia itu memang magnet sepak bola dunia, bahkan tidak hanya untuk sepak bola, tapi juga magnet bagi olahraga dunia. Tidak ada event olahraga yang sebesar Piala Dunia, bahkan Olimpiade pun kalah besar. Jadi kalau tahun ini diperkirakan jumlah penonton Piala Dunia itu mencapai 6 miliar orang di seluruh dunia. Jadi Piala Dunia tahun ini akan menjadi 6 miliar orang karena jumlah pertandingan memang semakin banyak. 104 pertandingan, bapak-bapak ibu-ibu harus siap begadang karena banyak pertandingan yang dilakukan pada pagi hari. Tapi terlepas dari itu, memang Piala Dunia ini sangat penting ya. Nomor satu, Piala Dunia itu bagian dari upaya kita mempersatukan dunia.
0: Sementara itu, Asisten Satu Bidang Pemerintahan Setda Kota Tua Al-Usman Borut mengemukakan pesta Piala Dunia menjadi suatu momen besar yang perlu diapresiasi seluruh generasi muda di Kepulauan Kei dan juga dunia pada umumnya. Lewat berbagai kompetisi tentunya dapat menginspirasi kaula muda untuk mengembangkan dirinya guna menjadi atlet-atlet berprestasi dalam berbagai bidang yang handal pada dapat berprestasi di tingkat nasional hingga internasional sesuai potensi diri yang dimiliki.
3: Piala Dunia ini merupakan sebuah pesta olahraga spektakuler. Hampir seluruh masyarakat di pelosok tanah air, termasuk sampai di pedesaan itu, ingin melibatkan diri dalam mensukseskan pesta olahraga dunia ini. Melalui Piala Dunia ini, pemerintah daerah sangat berharap bahwa momentum olahraga ini bagian memotivasi generasi muda kita, pemuda kita, untuk mengekspresikan dirinya dalam berbagai kegiatan-kegiatan maupun event-event olahraga yang nantinya menjadi proses pembinaan karakter mereka untuk kemudian bisa saja menjadi atlet-atlet berbakat baik tingkat lokal maupun kita harapkan sampai internasional dan internasional.
0: Borut optimis pelaksanaan Piala Dunia yang akan berlangsung berjalan aman, damai dan tertib sesuai harapan bersama juga memicu minat generasi muda di Kota Tual secara khusus dan Kepulauan Kei secara umum untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya dalam bidang olahraga. Berdiri sejajar dengan generasi lainnya di tanah air berkat pendampingan dan dorongan dari seluruh pihak yang berkompeten untuk meraih prestasi di setiap cabang olahraga yang digeluti. Pelayanan kesehatan pada level puskesmas tetap dijalankan sesuai petunjuk teknis yang diturunkan dari pusat, menyesuaikan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki. Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, Muksin Rahayan, kepada RRI. Muksin menjabarkan berdasarkan juknis, semua pelayanan dasar tetap dioptimalkan melalui puskesmas. Hal ini bertujuan mempercepat proses penanganan mengingat jumlah dan lokasi puskesmas tersebar merata di berbagai wilayah termasuk wilayah terpencil dan mudah diakses. Olehnya itu ketersediaan sarana dan prasarana menjadi hal penting dalam dan berpengaruh terhadap kelancaran pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Muksin mengakui saat ini di Kabupaten Maluku Tenggara keterpenuhan alat penunjang kesehatannya baru mencapai 46,5%. Angka ini menurutnya masih belum memenuhi target yang diharapkan.
4: Kami kemarin sudah ada juknisnya tentang standar-standar pelayanan. Jadi semua jenis pelayanan apa saja kita lakukan di puskesmas tentu disesuaikan dengan ketersediaan sarana-prasarana alat kesehatan. Ketersediaan sarana-prasarana itu juga sangat berpengaruh terhadap jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Tapi rata-rata kita memang punya keterpenuhan.

0: merupakan sebuah upaya memberikan rasa nyaman dalam pelayanan sekaligus efisiensi waktu pelayanan. Saudara, Polres Tual lewat Polsek Dula Selatan meringkus kawanan preman yang sering merusuh di sekitaran Pasar Tual. Kapolsek Dula Selatan Ibda Muhammad Said mengatakan penangkapan Rohit dan kawan-kawan dilakukan oleh Satreskrim Polsek Dula Selatan usai mendapat laporan dari pedagang di Pasar Tual. Menurut kronologis yang disampaikan, Rohit dan seorang temannya usai menegak minuman keras langsung meminta uang sebesar 5.000 rupiah per kios untuk digunakan bermain biliar. Ketika ada yang menolak, mereka menggunakan ancaman sebagai orang lokal. Rohit sempat memukul salah satu pedagang karena lamban memberikan uang yang diminta. Polsek menegaskan tindakan Rohit dan kawan-kawan memenuhi unsur pidana pasal 482 ayat 1 huruf A atau pasal 466 ayat 1 KUHP, yakni pemerasan disertai pengancaman. Tidak menunggu lama, personil Satreskrim langsung meringkus Rohit dan kawan-kawannya. Mereka kemudian digelandang ke Polsek Dula Selatan dan saat ini sedang diperiksa untuk kemudian dilimpahkan ke Polres Tual dan melanjutkan proses sesuai hukum yang berlaku. Kapolsek menghimbau masyarakat jika mengalami kejadian serupa agar melaporkan kepada Babin Kamtibmas atau ke kantor polisi terdekat agar bisa ditangani secepat mungkin oleh personil kepolisian. Korban pemaksaan perkawinan dilindungi oleh negara dan bisa mengakibatkan hukuman badan bertahun-tahun. Hal ini disampaikan Kasubsi Intelijen Kejaksaan Maluku Tenggara, Ramadan Nasution, kepada RRI. Dikatakan karena perkawinan atau memilih pasangan adalah hak asasi manusia, maka jika terjadi pemaksaan dalam hal tersebut bisa disebut melanggar hukum dan diproses pidana. Jenis perkawinan paksa ada beberapa, jelas Nasution, diantaranya kawin lari, kawin grebek, kawin paksa, dan lain sebagainya. Hal ini jika dilaporkan bisa dikenai sanksi hingga 8 tahun kurungan penjara.
1: Kemudian pemaksaan perkawinan, ancamannya juga 9 tahun. Ancaman yang tinggi ini, itu menandakan bahwa pemerintah negara itu hadir gitu, melindungi kaum perempuan dan anak. Untuk perkawinan, jadi ketika seseorang memaksa orang lain untuk menikah dengan dirinya, misalkan nih, A memaksa B untuk menikah dengannya, atas perbuatan pemaksaan tersebut, maka pada budaya kita kan ada istilahnya itu, ada juga namanya budaya kawin sambung, kawin lari, kawin Cina buta, kawin grebek, kawin tangkap gitu kan, kawin paksa. Nah itu perbuatan-perbuatan demikian itu namanya pemaksaan perkawinan. Seseorang yang tidak mau menikah denganmu tidak boleh dipaksa. Karena itu kehendak hak asasi manusia untuk memilih pasangannya.
0: Nah, Sution berharap masyarakat makin mengerti tentang hukum agar tidak melakukan suatu perbuatan yang bisa dipidana. Dirinya juga mengatakan pihaknya sering melakukan sosialisasi tentang hukum kepada generasi muda lewat Jaksa Masuk Sekolah dan program Jaksa Masuk Desa yang menyentuh langsung warga masyarakat di pedesaan. Perlindungan dan pengelolaan kawasan karbon biru di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Berbagai persoalan mulai dari tata kelola data hingga pengawasan di lapangan dinilai mempengaruhi upaya menjaga ekosistem pesisir dan laut yang berperan penting dalam penyimpanan karbon. Staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Penataan Ruang Laut dan Kerjasama Luar Negeri, Dia Erowati, mengatakan tantangan tersebut mencakup tata kelola data dan informasi yang belum terintegrasi dengan baik, serta masih adanya konflik pemanfaatan ruang laut. Menurutnya, keterbatasan sistem pengawasan juga menjadi kendala dalam memastikan kawasan karbon biru tetap terlindungi dari berbagai aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.
2: Pendanaan pembangunan kelautan masih menjadi isu sampai dengan saat ini. Selain mendukung penguatan konektivitas, keberlanjutan dan pemerataan pembangunan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, penurunan tingkat kemiskinan

0: dengan 0%. Dan peningkatan pada sumber daya manusia. Untuk itu, perataan ruang laut karbon biru, terutama lamun, ditujukan untuk pemanfaatan lestari ekosistem lamun, guna meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, membuka peluang ekonomi biru, serta memperkuat kapasitas dan kualitas SDM kelautan di daerah berbasis inovasi, riset, dan partisipasi masyarakat.
1: Ia menjelaskan bahwa tekanan pembangunan dan kepentingan ekonomi seringkali menimbulkan tumpang tindih pemanfaatan ruang laut. Kondisi tersebut diperparah dengan lemahnya perlindungan terhadap sejumlah ekosistem penting seperti mangrove, padang lamun, dan kawasan pesisir yang memiliki kapasitas tinggi dalam menyerap karbon. Selain itu, tata kelola kelembagaan serta ketersediaan data pengukuran karbon biru yang akurat masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Dia menegaskan penguatan koordinasi antar instansi, peningkatan sistem pengawasan, serta penyusunan zonasi yang tepat menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan perlindungan karbon biru di Indonesia. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di Relay Radio Republik Indonesia Saumlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar Relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Babin Kamtibmas Desa Sangliat Karawain, Aibda Oktavianus Sau, berhasil menyelesaikan perselisihan antar warga melalui jalur mediasi kekeluargaan Kamis kemarin. Kasus ini diduga terjadi akibat pencemaran nama baik yang terjadi antara sesama warga desa binaan. Perselisihan tersebut sempat menimbulkan ketegangan dan mengganggu kehidupan harmonisasi bertetangga di desa tersebut. Merespon aduan warga, Aibda Oktavianus langsung mempertemukan kedua belah pihak di kantor kepolisian sektor Wertamrian. Mediasi ini berjalan aman dengan mengedepankan pendekatan humanis demi menciptakan solusi damai. Setelah melalui musyawarah yang panjang, kedua belah pihak akhirnya menyadari kekeliruannya dan sepakat menyelesaikan masalah secara damai. Pelaku berjanji tak akan mengulangi perbuatannya di waktu-waktu yang akan datang. Kesepakatan damai ini disaksikan keluarga kedua belah pihak guna menjaga legitimasi moral. Pada kesempatan itu, Babin Kamtibmas menegaskan penegakan hukum tak selamanya menjadi jalan utama. Pendekatan restoratif justice melalui mediasi dinilai lebih efektif untuk menjaga kerukunan jangka panjang di tingkat desa. Sementara itu, Kapolsek Wertamrian, Ibda Kurniawan Dwi Sandi, memberi apresiasi tinggi atas pencapaian Babin Kamtibmas Desa Sangliat Karawain tersebut. Menurutnya, tindakan cepat yang ditempuh anggotanya sebagai wujud nyata dari implementasi pemolisian yang prediktif dan humanis. Kapolsek berharap keberhasilan mediasi ini menjadi contoh bagi desa-desa lainnya, khususnya di wilayah hukum Polsek Wertamrian. Menurutnya, kehadiran anggota kepolisian di tengah masyarakat mampu menjadi problem solver yang memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Staf ahli Bupati Somalai Batlayeri minta masyarakat siap jemput operasional Intex Masela dalam waktu dekat. Permintaan itu disampaikan mengingat rencana operasional proyek strategis nasional itu kian dekat. Namun sepertinya masyarakat bersikap apatis terhadap pelaksanaan operasional gas abadi tersebut. Menurut Batlayeri, tidak semua orang memiliki kompetensi untuk nantinya dipekerjakan pada proyek strategis nasional tersebut. Namun kesiapan masyarakat dalam menyiapkan lahan menjadi bagian sangat penting dalam menguntungkan dibandingkan tak berbuat apa-apa. Menurutnya, penyediaan sayur mayur, daging, telur, dan kebutuhan lainnya perlu dipersiapkan sejak dini sehingga dapat menggenjot pendapatan keluarga. Saat ini telah ada peternakan ayam petelur, namun masih sebatas melayani konsumen lokal. Sementara itu, kebutuhan lainnya seperti sayur mayur, ayam, dan telur pun masih diimpor dari daerah lain. Sementara potensi pengembangan di Tanimbar dinilai masih jauh lebih masih jauh lebih baik, namun masyarakat tak peka dalam melirik peluang-peluang tersebut. Karena itu ia berharap mulai saat ini masyarakat sudah seharusnya bekerja maksimal dengan harapan kehidupannya jauh lebih baik saat proyek tersebut dioperasikan. Pelatihan calon petugas sensus ekonomi 2026 gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Tanimbar resmi dibuka oleh Wakil Bupati Yuliana Katarina Ratuanak Kamis kemarin di Hotel Beringin 2 Kecamatan Tanimbar Selatan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan statistik merupakan bidang yang membutuhkan ketelitian, kecermatan, dan tanggung jawab yang tinggi. Menurutnya, statistik bukan sekedar kumpulan angka, melainkan proses panjang yang dimulai dari pengumpulan data, verifikasi, pengolahan, hingga menghasilkan kesimpulan yang nantinya menjadi dasar pengambilan keputusan penting bagi masyarakat dan pemerintah. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa data yang akurat dari pelaksanaan sensus ekonomi 2026 akan menjadi landasan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Karena itu, petugas sensus yang terlatih dan profesional sangat dibutuhkan untuk memastikan setiap data yang dihimpun benar-benar mencerminkan kondisi real di lapangan. Menurutnya, keberhasilan sensus ekonomi 2026 sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pendataan. Petugas yang memahami metode kerja, konsep, serta prosedur pendataan dengan baik akan menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke depan.
2: Saya sampaikan statistik ini sesuatu yang sangat rumit dan membutuhkan ketelitian yang prima. Kenapa saya bilang betul? Dia merupakan sebuah tahapan dari dasar data mentah, kemudian diverifikasi, diolah sampai nanti diambil kesimpulan, dan dari hasil kesimpulan ini kemudian dipakai untuk mau menentukan apa yang menjadi nasib.
1: Usai pembukaan kegiatan, acara dilanjutkan dengan penyerahan rompi dan tanda pengenal kepada perwakilan petugas sensus ekonomi 2026 oleh Dr. Edwin Tomasoa sebagai simbol dimulainya pelatihan dan persiapan pendataan. Pelatihan ini diikuti oleh 130 calon petugas yang dibagi dalam dua gelombang. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas peserta dalam memahami standar operasional prosedur pendataan lengkap Sensus Ekonomi 2026, penggunaan aplikasi berbasis digital melalui CAPI dan FASI, CAPI dan FASI Mobile, serta memperdalam pemahaman mengenai metodologi, konsep, dan definisi yang digunakan dalam pelaksanaan sensus. Melalui pelatihan ini diharapkan seluruh petugas mampu melaksanakan tugas pendataan secara profesional, akurat, dan sesuai standar sehingga menghasilkan data ekonomi yang berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan dan pembangunan Kabupaten Kepulauan Tanimbar di masa mendatang. Sementara itu, panitia pelatihan Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Karin Nicole Nunumete, dalam laporannya mengatakan pelatihan calon petugas Sensus Ekonomi 2026 merupakan bagian dari dasar penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik, serta Surat Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa tanggal 27 Januari 2026 tentang permohonan penyelenggaraan pelatihan sensus ekonomi 2026. Dengan demikian, tujuan dari pelaksanaannya adalah peserta pelatihan memahami SOP pelaksanaan pendataan lengkap sensus ekonomi 2026. Meningkatkan pemahaman petugas mengenai manajemen CAPI, FASI, dan mobile, metodologi serta konsep dan definisi yang digunakan pada kegiatan pendataan lengkap sensus ekonomi 2026 serta tersedianya petugas pelatih yang handal untuk pendataan lengkap Sensus Ekonomi 2026. Untuk itu, panitia sangat mengharapkan agar calon petugas Sensus Ekonomi dapat mengikuti pelatihan dengan baik sesuai dengan materi pembelajaran. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Yuliana Katarina Ratu Anak, membuka secara resmi kegiatan ujian dinas tingkat 1, ujian dinas tingkat 2, dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kementerian Agama Somlaki pada Kamis kemarin. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Muriel Kosu, Kepala Kantor Regional 4 BKN Makassar, para staf ahli bupati, para asisten pimpinan OPD, fasilitator dari BKN Regional 4 Makassar, dan para peserta ujian. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar menegaskan masa depan karir aparatur sipil negara kini sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi masing-masing, bukan lagi oleh praktek titipan maupun nepotisme. Pelaksanaan ujian berbasis komputer assistant test merupakan langkah nyata untuk memastikan proses kenaikan pangkat berlangsung secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan sistem CAT. Tidak ada lagi ruang bagi praktek nepotisme dalam pelaksanaan ujian. Hasil yang diperoleh peserta sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan dan jawaban yang diberikan saat ujian berlangsung. Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar rapat dengar pendapat bersama BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Direktur RSUD PP Magere Tilauran, dan Puskesmas Somlaki bertempat di ruang rapat Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar baru-baru ini. Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi 2 DPRD RN Spenan Lampir dengan agenda utama membahas regulasi serta mutu pelayanan BPJS Kesehatan bagi peserta di RSUD PP Magere Tilauran dan Puskesmas Somlaki. Dalam rapat dengar pendapat, perwakilan BPJS Kesehatan, Sekretaris Dinas Kesehatan, Direktur RSUD PP Magreti, dan pihak Puskesmas Somlaki menyampaikan pemaparan program dan peran masing-masing dalam melayani masyarakat pengguna BPJS. Komisi 2 DPRD KKT menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, dan tidak diskriminatif bagi seluruh peserta BPJS, baik BPI maupun mandiri sesuai ketentuan yang berlaku. Inpex pada bulan November tahun 2026 akan melakukan tender barang dan jasa. Hal ini disampaikan Komisaris Bangkit Prestasi Insani BPI setelah melakukan tender, barulah dapat diketahui siapa perusahaan yang nantinya ditunjuk untuk manpower supplier. Baru kemudian dilakukan perekrutan bagi tenaga kerja. Namun yang direkrut bukan untuk bekerja di Inpex, namun perekrutan dilakukan untuk bekerja di perusahaan konstruksi. Komisaris Franky Noya mengatakan setelah dilaksanakan groundbreaking atau kegiatan seremonial peletakan batu pertama atau penggalian tanah pertama yang menandai dimulainya secara resmi pembangunan suatu proyek fisik atau infrastruktur pelaksanaan groundbreaking akan dilaksanakan di wilayah Desa Lermatang. Sambil menunggu waktunya, kondisi Desa Lermatang semakin kondusif.
3: Siapan menunggu menerbahil dari Arab Saudi pulang naik haji, baru groundbreaking di Lermatang. Sekalipun Lermatang sekarang sudah kondusif, sudah dijaga oleh tentara.
1: Komisaris Bangun Prestasi Irsani Franky Noya lanjut menjelaskan setelah dilaksanakan groundbreaking barulah dilakukan land clearing yang ditargetkan minimal 1000 manpower dengan harapan 600 sampai 700 anak daerah yang akan direkrut, sementara untuk 300 akan direkrut secara nasional. Dan saudara, untuk mengetahui perakiran cuaca pagi ini, Kami ajak Anda mengikuti informasinya langsung dari stasiun BMKG Maluku Tenggara bersama Pak Putra. Selamat pagi Pak Putra.
4: Halo.
5: Selamat pagi.
4: Nah, silakan informasinya.
5: Baik. Pada pagi hari ini akan kami informasikan perakiran cuaca di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Untuk wilayah Kota Tual, kondisi cuaca pada hari ini diperkirakan cuaca akan berkisar antara cerah hingga cerah berawan dengan potensi terjadi hujan lokal intensitas ringan pada sore menuju malam hari. Adapun suhu rata-rata maksimum hingga 31 derajat Celcius dengan suhu rata-rata kisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan angin sekitar 15 knot atau 20 hingga 27 km per jam. Sebenarnya untuk informasi cuaca di perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara umumnya tidak begitu jauh dengan wilayah Kota Tual, yakni cerah hingga cerah berawan di sebagian besar daerah dengan potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan pada malam hari. Suhu rata-rata berkisar antara 27 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban antara 70 hingga 89% serta angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 11 hingga 15 knot atau sekitar 17 hingga 24 km per jam. Jadi untuk informasi perakiran wilayah ke perairan, tinggi gelombang di sekitar perairan Pulau Ke diperkirakan berada pada kategori sedang, yakni kisar antara 1,3 hingga 1,9 meter dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 14 hingga 18 knot dengan potensi gas sekitar 25 knot dan kecepatan arus yang mengarah ke arah barat daya dengan kecepatan 1,2 knot. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Saya kembali ke studio.
1: Terima kasih Pak Putra untuk informasinya.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pelayanan kesehatan pada level puskesmas tetap dijalankan sesuai petunjuk teknis yang diturunkan dari pusat, menyesuaikan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki. Korban pemaksaan perkawinan dilindungi oleh negara dan bisa mengakibatkan hukuman badan bertahun-tahun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkoratot mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: Selamat pagi saudara pendengar, Anda sementara mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan berikut kami sampaikan perakiran cuaca Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada hari ini Sabtu 6 Juni 2026 yang dihimpun RRI Jumat sore berdasarkan hasil pengamatan Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 18 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 68 hingga 73%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 16 hingga 18 knot, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Suhu berkisar antara 28 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 72%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam berawan tebal, arah angin bertiup dari tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Suhu berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 61 hingga 82%. Selanjutnya, cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 15 knot, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 68 hingga 75%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leti, Wetar, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini berisiko terhadap keselamatan pelayaran.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Selamat pagi saudara pendengar, selamat menikmati akhir pekan Anda. Di akhir pekan seperti begini ada yang memilih untuk menghabiskan waktu di tempat-tempat wisata yang tersebar di Maluku Tenggara maupun di Kota Tual, tapi ada juga yang mungkin memilih menyelesaikan pekerjaan di rumah karena sepekan menghabiskan waktu dan tenaga di tempat kerja. Apapun yang Anda lakukan, apapun rencana Anda hari ini, kami berharap semuanya berjalan dengan baik dan yang paling penting Anda sekeluarga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Ya, saudara, dalam rangka memperingati hari ulang tahun lingkungan, hari lingkungan hidup sedunia tahun 2026, Kodim 1503 Tual melaksanakan kegiatan pembinaan lingkungan hidup berupa karya bakti pembersihan lingkungan dan penanaman bibit mangrove serta pohon sukun di kawasan Pantai Un, Kelurahan Lodar L, Kecamatan Dula Selatan, Kota Tual pada Jumat 5 Juni kemarin. Kegiatan yang mengusung tema optimalkan peran Binter TNI Angkatan Darat dalam mitigasi bencana melalui kegiatan pembinaan lingkungan hidup di wilayah tahun 2026 melibatkan personil Kodim 1503 Tual, Yonif TP 914 Maren Nusa Larwul, dan Subden POM 721 Tual. Sebelum pelaksanaan, seluruh peserta mengikuti apel gabungan yang dipimpin Pasiter Kodim 1503 Tual, Kapten Infanteri Arijal Hatuala.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Ya, saudara pendengar, pemerintah Kota Ambon mengedukasi masyarakat untuk tetap menjaga persaudaraan di tengah euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan konvoi dan deklarasi damai yang melibatkan berbagai pihak di Kota Ambon. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon, Richard Luhukai, dalam dialog di Pro 1 RRI Ambon Jumat kemarin mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia perlu diimbangi dengan kesadaran menjaga kerukunan. Dan menurutnya, keberadaan dukungan terhadap tim peserta merupakan hal yang wajar, namun tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

0: Selamat sore ibu-ibu, kelihatannya serius sekali, ada apa?
1: Selamat sore juga ibu bidan, begini bu, anak bu Nelsi menderita stunting dan dia lagi bingung mau kasih makanan apa yang bergizi buat anaknya.
0: Bu Nelsi tidak usah bingung, lengkapi menu makan anaknya dengan olahan daun kelor. Karena daun kelor itu mengandung gizi dan sumber vitamin hingga mineral yang lengkap dan mampu mendorong tumbuh kembang anak. Ibu bisa membuat sup kelor untuk anaknya secara rutin. Dalam waktu singkat, anaknya pasti tumbuh normal dan sehat.
2: Dr. Teresa Monica Raharjo dalam bukunya yang berjudul Daun Kelor Stunting dan Ketahanan Nasional menyebutkan konsumsi daun kelor secara rutin dapat menurunkan stunting berat ke sedang, sedang ke ringan, dan ringan ke sembuh.
3: Ayo, sertakan olahan sayur daun kelor dalam menu harian anak untuk menekan kasus stunting sebagai langkah bersama menuju Indonesia emas.

Saudara pendengar, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkolaborasi guna melegalisasi status guru honorer. Terlebih, pemerintah, lanjut Afriansyah, dilarang keras mengangkat pegawai non-ASN. Pemerintah dilarang keras mengangkat pegawai non-ASN dan saat ini Kementerian Ketenagakerjaan sedang menggenjot peralihan status guru honorer menjadi P3K sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Afriansyah menjelaskan di masa transisi yang sedang berjalan ini sistem pengupahan dilaksanakan melalui dana BOS. Hal tersebut diatur dalam peraturan menteri. Wamenaker mengingatkan ke depan sudah tidak ada lagi tenaga pendidik honorer sesuai aturan Undang-Undang ASN tahun 2023. Dalam aturan tersebut, manajemen pengajar ke depan wajib berbasis kompetensi, sistem merit, dan digitalisasi. Selain itu, para guru dan tenaga pendidik juga menurutnya harus mendapat jaminan sosial. Para guru dan tenaga pendidik harus terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan sehingga bisa mendapatkan JKK, JKM, dan JHT sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

0: Ih, terlalu lapar nih. Mana sonde ada uang, Lai? Ada ide nih.
1: Halo, Mbak. Saya pesan nasi ikan satu dan kopi susu satu, eh.
2: Mau makan di sini apa bungkus?
1: Oh, makan di sini, Sa. Cepat, Mbak.
2: Nih, makanan sama minumannya. Silakan.
1: Ini perutku sakit, Lai. Mbak, saya mau ke toilet dulu, Mbak. Sebentar saja. Nanti saya kembali lagi, Mbak.
2: Sabar.
1: Aduh.
2: Sebelum ke toilet, kamu bayar dulu dong.
1: Ini, Mbak. Saya utang saja ya, Mbak. Soalnya tadi sapu uang jatuh.
2: Uangmu jatuh? Apa tidak punya uang, ha? Cepat bayar. Jangan belajar berbohong ya, kamu.
3: Dengan menanamkan kebohongan dalam diri, seorang pembohong tidak akan dipercaya bahkan ketika ia berbicara tentang kebenaran.

Iya, saudara pendengar, kepercayaan anggota menjadi landasan utama yang menentukan kemajuan dan keberlanjutan sebuah koperasi. Karena itu, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus mendorong penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel agar koperasi desa Kelurahan Merah Putih mampu berkembang sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Vialir Hantoknam, saat membuka kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas pengawas koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026 di Ballroom Hotel Aurelia Langgur. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat kapasitas pengawas koperasi dalam mendukung tata kelola organisasi yang sehat dan profesional.

0: kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Saudara pendengar, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk meminta pemerintah Provinsi Maluku untuk terus meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Permintaan ini disampaikan Wamendagri saat melakukan pertemuan bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dan Forkopimda yang berlangsung di kantor Gubernur Kamis kemarin. Kepada wartawan usai pertemuan, Wamendagri mengaku kedatangan dirinya ke Maluku merupakan kunjungan rutin sebagai koordinator wilayah timur, sekaligus mendengar dan melihat langsung capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.

Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, di balik pelayanan publik yang berkualitas terdapat komitmen untuk mendengar. Semangat itulah yang menjadi roh pelaksanaan forum pengaduan pelayanan yang dipimpin langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia secara virtual Jumat kemarin. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Syahri, beserta jajaran dari tempat tugas masing-masing. Forum tersebut menjadi wadah komunikasi terbuka yang mempertemukan masyarakat, keluarga besar Kementerian Hukum, dan jajaran pimpinan untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, masukan, hingga berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian. Dalam arahannya, Menteri Hukum menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh dibatasi oleh jarak, birokrasi, maupun sekat komunikasi. Pemerintah harus hadir, mendengar, dan memberikan solusi atas setiap persoalan yang dihadapi masyarakat.

0: Luar biasa.
1: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
0: Itu ada pahlawan.
1: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
0: Ajak foto tuh anak itu.
1: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
0: Ye, gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
1: Ya, terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
0: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura nggak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
1: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
0: Lo sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

0: Baik, saudara pendengar, kami punya satu lagi informasi untuk Anda, saudara. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Raihan tersebut sekaligus menjadi opini WTP ke-11 secara berturut-turut yang diterima Kabupaten Maluku Tenggara dari Badan Pemeriksa Keuangan. Capaian itu diperoleh dalam kegiatan penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD tahun anggaran 2025 yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku di Ambon. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun hadir langsung menerima hasil pemeriksaan tersebut bersama kepala daerah lainnya di Provinsi Maluku. Opini WTP merupakan bentuk penilaian BPK terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal. Keberhasilan mempertahankan opini tersebut selama 18 tahun, maksud kami selama 11 tahun berturut-turut menunjukkan konsistensi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuat, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Saudara pendengar, pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya menata aktivitas pertambangan di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru melalui jalur legal dan sesuai regulasi. Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi antara pemerintah Provinsi Maluku dan DPRD Maluku di ruang rapat gubernur pada Kamis 4 Juni kemarin. Rapat dipimpin Gubernur Maluku Hendrik Leweresa, dihadiri pimpinan Bapemperda, DPRD Maluku, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas ESDM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Dalam pertemuan tersebut, DPRD menyampaikan aspirasi masyarakat dan mahasiswa terkait dampak ekonomi pasca penutupan tambang ilegal di Gunung Botak. Penertiban itu berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat di Kabupaten Buru. Menanggapi hal itu, Gubernur menegaskan pemerintah memahami kondisi sosial ekonomi namun tidak akan mengorbankan penegakan hukum demi kepentingan jangka pendek. Pijakan utama pemerintah adalah aturan dan penghormatan terhadap hukum. Konsekuensi ekonomi memang ada, tapi langkah yang benar harus ditempuh demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

0: Papá, ya estamos. Es de Nantes Escola di SMP mana?
1: Aduh, sumureka tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi?
2: Bapak, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat sudah di kota tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

Saudara pendengar, kami cukupkan hiburan ke ruang dengar Anda. Saatnya kami perbaharui informasi Anda melalui Warta Berita dari Pro 3 pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
0: KPK sambut positif putusan pengadilan tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan.